0: untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
4: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

0: dari Jakarta, Diarabel Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Saya setuju banget ya dengan lagunya Unmesh ini, lagu Senyumlah, karena seberapapun beban berat kehidupan kita, kalau kita udah mau tersenyum ya, pasti udah runtuh tuh satu-satu. Dikit demi dikit pasti terasa ringan ya. Oke, pagi-pagi semoga kita tidak lupa ya memberikan semangat untuk diri sendiri, motivasi dari dalam, dan alasan-alasan kuat untuk bisa bertahan begitu di tengah sulitnya situasi barangkali. Semoga salah satu hal yang bisa menyemangati Anda pagi ini adalah siaran Pro 1. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 101 MHz. Kemudian kalau misalnya Anda di daerah yang memang susah, agak susah mengakses kami di 101, boleh ke 96.8 MHz ya. Siapa tahu di daerah Anda lebih ciling untuk frekuensi yang itu. Dan juga kalau lebih ciling lagi, yang pasti bisa ciling ya, Anda bisa mendengarkan siaran streaming saja lewat aplikasi RRI Digital maupun siaran lewat website resmi rri.co.id ya. Itu dia, thank you untuk yang sudah terus bersama Pro 1. WhatsAppnya saya buka terus pendengar. Saya hari ini akan berbincang-bincang tentang Solo Festival Heritage ya, sebuah event budaya begitu yang mengingatkan kita, mengajak kita untuk mengingat dan menghargai, menilai begitu, melestarikan apa yang pernah kita miliki sebagai kekayaan budaya nasional. Bahkan ya, kalau di Kota Solo mah bukan rahasia lagi ya, pusatnya budaya, lalu apa namanya, punya museum tertua di Indonesia, dan seperti tadi laporan fokus utama berita untuk hari ini, bahwa apa yang kita miliki itu sesungguhnya bukan hanya bangunan-bangunan fisik ya, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menceritakan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam bangunan-bangunan fisik ataupun benda-benda fisik peninggalan sejarah. Saya boleh ya minta tanggapan Anda soal ini, apakah Anda termasuk yang peduli begitu, atau biasa aja, atau bahkan belum pernah main-main ke museum ya, atau Anda lebih senang sama budaya modern seperti itu, boleh-boleh saja, silakan bisa sharing bareng di 638055, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan berkenaan dengan bagaimana cara kita melestarikan, apakah dalam hal ini pemerintah Kota Solo misalnya, atau pegiat-pegiat budaya yang lain ini, apakah sudah termasuk melestarikan, apakah nilai-nilai sejarah itu masih kokoh sekarang ya, apakah anak-anak kita sudah tahu budaya-budaya yang ada di dalam hal ini di kota kita sendiri aja deh, sebelum atau secara nasional begitu ya. Saya mau buka telepon 638055, monggo, yang WA call juga boleh. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Nana.
0: Pak Edi ini, nggih.
1: Iya. Sehat-sehat keluarga.
0: Nggih, amin. Soal alhamdulillah.
1: Cerah panas.
0: Lumayan jalan, baru saja cerahnya ya.
1: Burung ketempel begini. Semoga cepat yang ditempel Mas Wali Kota.
0: Okay.
1: Kota Solo, kota presiden, lubang-lubang viral yang cepat ditempelkan ya, aneh tapi nyata. Semoga biar aku nih lewat-lewat bareng orang kejeglong-kejeglong. Nah, ini kalau keraton Kota Solo kan sejarah sejak dulu, sejak lahir sampai sekarang kan diuri-uri. Ya, bahkan tiap suro, kebubule itu kan di kota, di provinsi manapun kan tidak ada. Ya, cuma Kota Solo memang kota kecil. Cuma mudah-mudahan Mas Wali Kota ini mau perhatian benar. Dulu ya sudah istilahnya Wali Kota-Wali Kota zaman Pak Jokowi ya sudah ada perubahan. Tapi di alun-alun itu kan mau nggak mau renovasi, bahkan yang rojo-rojone ya ada selisih. Ya, semoga bisa diajak bersama dalam alun-alun itu kan, tempat keraton itu kan luar biasa. Nah, supaya bisa dirapikan ya, tidak usah dirombak toh, kan dirapikan. Nah, kebetulan kemarin yang bagian mana barat itu sing juglo

0: sebaik mungkin. Emang negara dibikin rumah makan itu kota yang salah. Ya semoga bisa, tidak usah jual mahal-mahal, biar banyak orang, orang kecil bisa masuk dengan istilahnya ya tidak sampai mikir wah nanti bayar berapa. Semoga di Mas Wali Kota Keraton benar-benar diperhatikan, direnovasi, uang tidak banyak tapi kan jadi bagus. Semoga Kota Solo tambah lebih cantik, lebih ya, tapi kebersihannya apa harus tambah perhatian Mas Wali Kota. Sungai-sungai barang itu ya diperbaiki ya, semua Kota Solo biar kelihatan betul-betul rapi. Makasih.
1: Matur nuwun Pak Edi. Saya sepakat ya, kalau cagar budaya ini memang harus dilestarikan. Kemudian kalau memang bisa direnovasi, di apa namanya, percantik dan seterusnya ya, itu tentunya akan lebih menarik apa namanya, daya wisata ke kota kita. Sekarang sih kayaknya sudah bergeliat terus ya di Kota Solo, cuma akan lebih bagus lagi karena tempat-tempat bersejarah ini sepertinya ya memang apa namanya, membutuhkan perbaikan lebih begitu ya. Nah, Anda sendiri pernah nggak main-main ke museum? Pernah nggak memperhatikan begitu ya tempat-tempat bersejarah yang kita punya? Banyak loh tempat-tempat bersejarah yang kita punya ini, nggak cuma tempatnya saja nih yang difokuskan adalah jangan kita cuma punya tempatnya tapi nggak tahu sejarahnya. Jangan-jangan begitu ya kita ini. Jangan-jangan saya juga begitu Mas Gono. Iya. Tapi kalau keraton itu sudah terkenal begitu, dan saya rasa semua orang Solo tahu ya keraton itu nilainya seperti apa. Tapi ada tempat-tempat lain yang mungkin kita luput gitu ya, luput memperhatikan. Yang bisa memberi pelajaran sejarah untuk kita sesungguhnya ya. Tempat-tempat mungkin yang sempit, kecil, di gang sempit begitu, banyak di Kota Solo tempat-tempat yang punya cerita begitu. Pak Cuk berusaha masuk ya, Pak Cuk monggo boleh menelpon lagi biar bisa saya angkat. Bu Menti ini mau WhatsApp. Mbak Nara selamat tugas, semoga selalu sehat, rezekinya lancar. Belum dicoret toh? Belum. Masih panjang ini waktunya untuk absen ya. Matur nuwun Bu Menti. Pak Cuk dulu, saya angkat dulu. Pak Cuk, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Nana.
1: Selamat pagi. Sudah sarapan belum, Pak Cuk?
2: Sudah, pakai rawon, Mbak Nana.
1: Pakai rawon? Ya Allah. Iya, persapian ini ya. Monggo, kalau mau mengomentari. Kita nih lagi ada Solo Festival Heritage, Pak Cuk.
2: Ya, kalau soal sarai perlu diingat. Soal
1: kenapa acaranya untuk mengingatkan kita tidak cuma menghargai bangunan fisiknya tapi juga mengetahui nilai-nilai bersejarahnya supaya tidak lupa begitu.
2: Iya, harus. Ada sekolah yang harus mengingatkan sejarah dulu.
1: Ada di sekolah ya, penting ya. Iya, monggo Pak Cuk kalau mau ingin menanggapi lagi, itu saja. Iya,
2: museum sejarah ini sangat penting sekali untuk adik-adik.
1: Untuk adik-adik ya. Yang tua-tua penting nggak Pak Cuk?
2: Lo penting sekali orang tua.
1: Apalagi ya.
2: Sejarah.
1: Apalagi ya, orang tua harusnya bisa mengajari anak-anak.
2: Sejarah
1: ya.
2: Penting. Lo saya sebagai orang Kediri kan, orang Kediri Jawa Timur kan.
1: Halo Pak Cuk. Pak Cuk hilang ya?
2: Untuk sejarah, Mojopahit di Mojokerto, Pati Gajah Mada berita apa?
1: Iya.
2: Kalau menurut cerita Kertopahit, tahu harusnya adik-adik itu. Gitu. Harus menangkan adik-adik itu, menangkan museum, cerita berita apa. Nah, tonton ini gadget, gak ada gunanya dong.
1: Pak Cuk.
2: Ya. Dalam.
1: Ya.
2: Ya, itu saja ya. Semoga ini adik-adik orang tua semoga ingat sejarah. Museum harus ditonton. Sejarah dulu seperti apa. Ini penting sekali loh untuk orang tua maupun adik-adik sekolah.
1: Nggih. Nggih, Pak Cuk. Begitu?
2: Maaf.
1: Matur nuwun.

0: nuwun Pak Cu.
1: Matur nuwun Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cu. Setuju sekali kalau anak-anak ini harus generasi penerus bangsa ya. Ini memang harus mengerti soal sejarah, bisa ikut melestarikan bagaimana besarnya bangsa kita memang dibangun dari dari cerita yang bersejarah, nggak cuma cerita doang, tapi cerita itu sesungguhnya nyata adanya bahwa perjuangan ini dilakukan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia ya, dan jejaknya bisa dilihat dari tempat-tempat bersejarah ini. Jadi kalau Anda ini mengenal Keraton Solo, Keraton Surakarta, Hadiningrat ya, atau Anda mengenal Pura Mangkunegaran, terus Anda mengenal Benteng Fastenburg. Terus untuk gedung cagar budaya, gedung bersejarah ini, gedung Bank Indonesia Solo itu masuk ya. Bangunan bergaya kolonial Belanda neoklasik ini fungsinya dulu sebagai kantor De Javase Bank Agen Surakarta ya, diresmikan tahun 1910. Wow, keren ya itu, masih keren sampai sekarang ya. Terus mana lagi, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari itu juga bangunan bersejarah loh. Itu sudah dibangun sejak 1870. Nah, itu adalah tempat-tempat kondang ya. Yang Masjid Agung Surakarta ini juga tempat kondang. Tahukah Anda kalau Pasar Gede Harjonagoro itu juga pasar tradisional tertua di Solo? Nah, itu. Terus ada lagi tempat-tempat yang kurang populer ya. Jadi ada bunker kuno Balai Kota Solo. Itu ada bunker pertahanan peninggalan kolonial Belanda terkubur di bawah kompleks Balai Kota. Baru tahu nih saya. Terus ada dalam Doyoatmojo namanya. Ini dibangun di tahun 1924. Ini di Jalan Slamet Riyadi dekat Stadion Sriwedari. Terus ada Ponten Ngebrusan namanya. Ini sebuah MCK, mandi cuci kakus umum pertama kali di Kota Solo. Dibangun tahun 1936 oleh KGPAA Mangkunegoro 7. Gitu ya, dirancang oleh arsitek Belanda. Ini tempatnya di Kestalan Banjarsari. Mana nih Mas? Enggak tahu saya. Ponten Ngebrusan. Oh, ya. Oke. Oke. Itu ya. Jadi Monumen Pers Nasional ini juga, lalu Tugu Cembengan ini juga ya. Kalau soal acaranya nanti coba kita akan ngobrol dengan narasumber kami. Sebentar, Bu Nur dulu. Bu Nur, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Nana.
0: Selamat pagi, Bu Nur suka main-main ke museum nggak?
2: Museum. Halo. Mbak, kok delay ya Mbak ya?
0: Bu Nur lewat 96,8 ya?
2: Iya, soalnya memang 101
0: nya. Oke, nggak apa-apa, delay sebentar. Bu Nur mendengarkan yang lewat telepon saja. Suaranya jangan mendengarkan radio, tapi mendengarkan saya di teleponnya.
2: Oke, siap. Main ke Monpres, Mbak.
0: Main ke Monpres pernah?
2: Iya, rada sering. Anu tadi Mbak Nana nyinggung yang bunker bawah Balai Kota.
0: Iya. Kenapa? Belum tahu ya.
2: Anak saya pas waktu kuliah karena ngambilnya kan jurnalisnya. Diajak tur ke situ, Mbak.
0: Terus gimana ceritanya
2: jadi,
0: tuh?
2: Nah, jadi kan maksud saya itu kalau dijadikan wisata sama Pemkot ya itu bagus loh. Karena kan nanti keliling dari Museum Keraton kayak gitu kan, menyambung gitu loh, Monpres dan lain sebagainya, kita terus nanti sampai jalan ke bunkernya itu, terus BI kayak gitu Mbak. Jadi Kota Solo dari Mangkunegaran itu, jadi saya tuh membayangkan gini loh Mbak, Balai Kambang. Itu kan ada itunya Putri Mangkunegaran ya. Kalau misalnya itu dijadikan wisata budaya juga, di situ kan juga ada bangunan-bangunan untuk pertunjukan. Yo sekali-kali dibuat kayak gitu, ada pertunjukan wayangkah atau gimana yang sejarah tentang Kota Solo dulunya gitu loh.
0: Sejarahnya melalui pentas wayang begitu maksudnya.
2: Iya, jadi apakah pagelaran gimana, apa tariannya, apakah wayangnya juga buat buat variasi ngoten nih. Apalagi kalau di situ dibuat permainan juga, ada permainannya, itu pasti sekolah-sekolah SD outing kelas pada oke lah. Terus nanti cucu kok mau pres yang nyambung gitu loh Mbak, maksudnya wisatanya, jadi biar sejarahnya Solo itu tidak hilang gitu loh.
0: Oke, jadi ada paket wisata itu yang paket wisata yang berbau sejarah dan nyambung gitu ya. Ada ceritanya, ada pentasnya dan gitu ya.
2: Oh, soalnya waktu itu PMG waktu anak saya SD itu, itu juga pernah ngadain itunya ke Monpres. Ya kita janjian dulu sama sana, nanti misalnya kelas 1-2 kayak gitu, kelas 1-2. Nah di sana kan, di sana sekarang disiapin juga ruang khusus untuk nonton kayak TV gitu toh, ruangannya ber-AC kayak gitu. Di situ terus nanti ada aulanya itu juga kan untuk cerita. Nah di situ juga kalau sudah janjian nanti di sana sudah mempersiapkan kayak gitu. Cuman karena cuma situ tuh kan itunya juga terbatas juga ya, parkir dan lain sebagainya. Jadi kurang relate kalau buat sekolah semua ke situ kayak gitu kan.
0: Oke.
2: Nah nanti paling itunya renang atau apa, mungkin nanti ke Klaten atau ke Karanganyar kayak gitu. Jadi terlalu jauh itunya. Nah kalau misalnya dibuat paket seperti itu terus jujur ke Balai Kambang, di situ dibuat kayak plan vlog atau apalah segala macam gitu kan, luas tau itu. Mungkin itu akan menjadi sesuatu magnet untuk sekolah-sekolah itu outing kelas, terutama kelas 1-2 gitu, yang tidak besar-besar TK kayak gitu. Itu bisa loh untuk pemasukan Pemkot.
0: Oke.
2: Okay. Wah aku mikirnya ke situ.
0: Ya. Tapi itu akan menyenangkan gitu ya, atau pentas untuk anak-anak berarti ya, menceritakan bagaimana sejarahnya ini gitu. Oke.
2: Okay. Termasuk dulu streaming RRI waktu masih penjajahan.
0: Geng. Baik Bu Nur. Matur nuwun Bu Nur. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Oh iya Mbak, infoin gini. Yang pagi 101 itu suaranya masih jernih oke, cuma nanti cuma suaranya Mbak Nana yang kenceng.
0: Oh ya?
2: Gitu. Oh, ya penyiar-penyiar gitu.
0: Iya maksudnya.
2: Yang kalau ada narasumber itu kecil kayak gitu, itu dari
0: pas
2: satu dia siaran itu loh, hari Senin ini. Kalau pagi 96,8 tuh cetar membahana, suara Mbak Nana kenceng banget gitu. Tapi nanti pas siang itu hilang Mbak, 96 itu.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Nah, kemarin radioku kan jarang mati, terus kok RRI hilang tuh. Baru tak pindah ke yang 101 nanti yang siang oke, gitu.
0: Oh, kok bisa ya? Oke, oke, okay, Bu Nur.
2: Itu Mbak, infonya untuk.
0: Oke. Oke, Bu Nur, terima kasih informasinya, nggih. Nggih, selamat pagi, Bu Nur. Nggih. Salam buat Pak Gono tuh. Nggih, Bu Nur, matur nuwun sudah bergabung. Saya habis ya waktunya ya. Saya nanti akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Pak Sutrisno SSN, dan juga Ketua Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Society, Mas Dani Saptoni SS ya. Nanti kita bahas tentang apa itu Solo Festival Heritage yang tengah diselenggarakan sekarang ya, 12-14 kalau tidak salah ya. Oke, kita jeda dulu untuk kemudian nanti saya kembali lagi membawakan bincang pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami terus, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Surakarta pagi ini. Masih jalan bareng bersama saya, Nana Hardan Santoso, dan pengarah acara, Matius Senggono. Ya, saya sudah bersama narasumber kami, yang tadi kami informasikan ada dua, tapi untuk yang sekarang tersambung via Zoom baru satu dulu. Ada Pak Sutrisno. Leres nggih Pak Sutrisno? Pak Sutrisno, Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Kemudian kita sedang menunggu tersambung dengan Mas Dani Saptoni SS, Ketua Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Society, yang masih belum tersambung sekarang ya. Pak Sutrisno, selamat pagi dulu. Pak Sutrisno, mikrofonnya belum dibuka ya. Oke, oke. Sepertinya masih belum ready. Pak Sutrisno, Pak Trisno. Mikrofonnya dibuka dulu Pak Trisno. Mikrofonnya belum dibuka Pak Trisno. Iya. Nggih. Oke, selamat pagi Pak Trisno.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Nggih, pagi. Nana. Sudah sarapan Pak Trisno?
1: Kelihatannya belum.
0: Oh, belum. Wah, ini pelanggaran
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya ini tadi Solo Heritage itu kan
0: pagi-pagi.
1: Openingnya di dua tempat. Yang jadi pagi ini tadi di Sasono Mulyo. Jadi kami habis subuh tadi udah nyiapkan di sana.
0: Oh gitu, belum sempat sarapan. Jangan sampai oleng ya Pak Trisno ya. Baik, Pak Trisno.
1: Insya Allah.
0: Ya, jadi ini apa sih acara ini, Solo Festival Heritage? Ini kali kedua ya? Kali ya. Kedua,
1: okay. Boleh Solo dijelaskan Heritage dulu. Festival tahun 2026 ini adalah yang kedua, atau tahun kedua dilaksanakan mulai hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 12, 13, 14 Juni 2026.
0: Openingnya jam? Hari ini jam? Openingnya?
1: Openingnya kalau di Balai Kambang mulai jam 8 pagi ini, tapi kemudian didahului kegiatan pemberian bibit tanaman di dalam Sasono Mulyo Kraton Surakarta, di dalamnya Gusti Dipo, karena itu merupakan usulan dari Ibu Mokaroma selaku DPRD di Komisi 4, supaya ada pemberian bibit di sana. Ada pemberian bibit itu kami sampaikan, satu, ada tiga tanaman yang dikendaki, yaitu sawo kecik, kemudian jambu, kemudian ada sudarsono ya, kalau tidak salah itu. Kemudian ada beberapa bibit tanaman sayuran yang diberikan kepada kelompok wanita tani di Kelurahan Baluwarti, dan diberikan juga bibit tanaman sayuran kepada siswa-siswa SD Kasatrian gitu.
0: Oke. Yang pemberian ini hanya diberikan saja, belum ditanam.
1: Belum, belum, belum. Nah, nanti setelah itu mungkin dari dalam Sasono Mulya atau Gusti Dipo mau ditanam di mana lah, nanti beliau yang mengeksekusi.
0: Yang untuk anak SD dan yang untuk ibu kelompok tani tadi belum ditanam juga, hanya baru diberikan begitu.
1: Iya, karena tadi koordinasi kami dengan ketua RT dan kelompok taninya bahwa setelah diserahkan nanti akan dikelola oleh kelompok taninya untuk ditanamkan di lokasi yang mereka kendaki.
0: Oke, baik. Baik, jadi sudah ada pemberian bibit tanaman sebelum acara opening ceremony gitu ya. Jam 8 dilaksanakan di Taman Balai Kambang, atau ini kan ada tiga tempat ya? Tiga tempat ya Pak ya?
1: Hari ini ada dua tempat.
0: Ada dua tempat.
1: Hari ini di dalam Sasono Mulyo dan di Taman Balai Kambang. Kalau Logigandrum kemarin tempat-tempat penilaian lomba desain batiknya.
0: Oke. Yang di Museum Keris?
1: Di Museum Keris itu awalnya untuk penilaian, segenap lomba yang diadakan. Karena kebetulan Ibu Wali Kota, Ibu Vanessa Respanti itu ada acara, kemudian tempatnya digeser di Loji Gandrung.
0: Oh
1: Tapi
0: begitu.
1: itu untuk penilaian-penilaian saja begitu.
0: Oke.
1: Penilaian-penilaian lomba saja.
0: Jadi kalau acaranya itu terpusatnya di Taman Balekambang begitu?
1: Iya.
0: Venue
1: utama adalah di kawasan Taman Balekambang. Kenapa kami pusatkan di kawasan Taman Balekambang? Karena kawasan Taman Balekambang ini adalah kawasan cagar budaya.
0: Ya, itu ya. Mas Dani sepertinya sudah tersambung. Mas Dani Saptoni, Ketua Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Society. Selamat pagi, Mas Dani.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, selamat datang ya di Bincang Pagi Pro 1 ya. RRI Surakarta. Saya lanjut dulu sama Pak Trisno nggih, Pak Mas Dani.
2: Iya. Ya.
0: Jadi sesungguhnya apa semangat dari acara ini, Pak Trisno?
1: Ya. Sebelumnya saya menyapa dulu Mas Dani dari Solo Society. Terima kasih. Kemarin kita mengadakan kegiatan napak tilas juga didukung oleh teman-teman Solo Society di Solo Tigo, di Benteng William dan Benteng For the Walk. Itu. Terima kasih Mas Dani ya. Terkait dengan semangat kegiatan Solo Heritage Festival tahun 2026 ini, sebenarnya bahwa kami melaksanakan ini karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai program, salah satunya di bidang kami pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya itu dalam hal pemanfaatan cagar budaya, baik itu dalam bentuk kawasan, bangunan atau situs gitu. Dalam hal ini kita laksanakan pemanfaatan kawasan Taman Balekambang sebagai realisasi program kami dalam hal pemanfaatan cagar budaya, termasuk dalam Sasono Mulyo. Dalam Sasono Mulyo, karena salah satu bangunan cagar budaya yang berada di wilayah lokasi Keraton Kasunanan Surakarta, sehingga kegiatan Solo Heritage Festival ini semangatnya adalah semangat dalam hal pemanfaatan kawasan
0: cagar
1: bangunan budaya atau situs yang penetapannya sebagai cagar budaya gitu.
0: Oke, tapi kenapa dipilih Taman Balekambang? Yang kesatu kemarin di lokasi di mana, Pak Trisno? Dan akan di mana saja kira-kira?
1: Tahun pertama sebelumnya, yang lokasi tahun pertama sebelumnya, mohon maaf, saya mulai bertugas di bidang pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya itu kan mulai Februari tahun 2026.
0: Okay.
1: Jadi yang tahun pertama kemarin saya koordinasi sama teman-teman dan saya tanyakan pelaksanaan satu. Itu juga di Museum Radio Pustaka.
0: Oke.
1: Kemudian juga di Taman Balekambang. Kemudian juga di Museum Keris. Gitu.
0: Ya, tapi kawasan cagar budaya di Solo kita punya itu kan kayak banyak ya, Pak ya.
1: Ya siap.
0: Ya, tapi kalau pemilihan Taman Balekambang, Museum Radio Pustaka itu kan kayak yang paling populer gitu. Apakah tidak dipilih tempat-tempat yang kurang populer agar bisa lebih populer, Pak Kresno?
1: Ya, sebenarnya harapan kami nanti baik bangunan atau kawasan bisa menyasar ke sana dalam hal kegiatan seperti ini. Dan kami akan rencanakan di tahun-tahun depan ketika kegiatan ini masih akan tetap dilaksanakan. Tentunya kami juga akan memetakan terkait dengan lokasi ya. Mungkin tidak semua lokasi cagar budaya atau bangunan itu bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena dengan pengalamannya butuh titik lokasi yang cukup lebar juga, cukup luas, sehingga kami pertimbangan-pertimbangannya juga pengunjung yang akan mengunjungi acara Solo Heritage Festival itu supaya nanti dalam kunjungannya juga nyaman, baik kunjungan secara kunjungan apresiasi maupun kunjungan dalam hal titik lokasi parkir atau apapun begitu. Tapi harapan kami ke depan bisa akan mengarah ke cagar-cagar budaya atau bangunan cagar budaya yang lain supaya bangunan cagar budaya yang lain itu dalam hal pemanfaatannya nanti juga akan tersosialisasikan dengan baik kepada semua masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Surakarta.
0: Iya, karena sesungguhnya bangunan cagar budaya di Solo atau tempat atau kawasan itu kan banyak dan ada yang belum terkenal gitu kan. Mungkin itu yang perlu di apa ya, dipush lagi agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat gitu nggih. Mas Dani, terlibat apa untuk event kali ini Mas Dani, Solo Society di Solo Festival Heritage 2026 Mas Dani? Mas Dani. Iya, Mas Dani.
2: Untuk tahun ini Society kompetisi
0: ada, Pak. Oke, oke. Ini sepertinya Mas Dani delay. Mas Dani. Mas Dani putus-putus Mas Dani.
2: Halo. Sudah dengar, Pak?
0: Oke. Oke, Mas Dani
2: putus. Sudah jelas ini.
0: Oke. Masih putus-putus. Oke. Tapi suara saya jelas
2: masih
0: Mas Dani.
2: Masih putus-putus.
0: Mas Dani suara saya jelas.
2: Suara Mbak.
0: Saya jelas.
2: Suara Mbak Nana jelas.
0: Oke. Mas Dani jelas ya, cuma terpatah-patah begitu. Oke, mungkin bisa sambil dijelaskan Mas Dani apa terlibat di bagian apanya nih Solo Society kali ini di Solo Festival Heritage atau selalu terlibat ini? Monggo.
2: Kebetulan Solo Society sebagai pihak presiden kita
0: Mas Dani. Mas Dani sama sekali tidak jelas penjelasannya Mas Dani karena terpatah-patah begitu. Oke, okay. Mas Dani mungkin berpindah ke tempat yang sinyal lebih bagus atau bagaimana? Oke, okay. Oke, okay, Mas Dani.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Sesungguhnya volume suaranya kenceng, cuma terpatah-patah begitu. Jadi pesannya tidak sampai begitu, tidak jelas, nih. Mas Dani mungkin bisa cari tempat lain yang bisa lebih kenceng sinyalnya, nggih. Oke. Jadi begini Pak Trisno, kami sebelum membuka bincang pagi ini selama 20-an menit membuka apa namanya pendapat masyarakat begitu soal bagaimana pelestarian budaya ini dilakukan di Kota Solo, tanggapan mereka. Ada yang menarik tadi Pak Trisno. Jadi untuk anak-anak ini kan penting ya, menularkan, memberitahu mereka, generasi penerus bangsa kita, bagaimana nilai sejarah dari gak cuma bangunan, gak cuma kawasan, tapi nilai-nilai budaya secara umum, atau bahkan secara, atau sebaliknya, secara spesifik itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang menarik anak-anak. Yang kata Bu Nur, Ibu Nur itu pendengar kami di Nusuan, bahwa itu belum ada. Mengemas sebuah pentas untuk anak-anak yang menceritakan tentang sejarah tempat tertentu, misalnya kayak kalau misalnya Taman Balekambang itu loh sejarahnya dulu itu begini begini begini, bangunannya itu begini begini, dibangun oleh siapa begini begini, tapi dalam bentuk pentas untuk anak-anak yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Untuk konsumsi TK SD begitu. Itu tanggapan Pak Trisno?
1: Saya pikir itu usulan atau saran yang sangat baik ya, artinya untuk pertimbangan kami di tahun-tahun ke depan. Cuma dalam hal ini kami sudah memulai dalam hal edukasi terkait dengan sejarah cagar budaya di Kota Surakarta kepada anak-anak. Cuma pada tahun 2026 ini sasaran kami baru di siswa-siswi SMP.
0: Okay.
1: Itu dalam bentuk kegiatan gerakan cinta sejarah masuk sekolah.
0: Oke, nah, jadi dalam ke sekolah, hal ini juga disebut di kegiatan ke sekolah begitu.
1: Solo Herit. Ya, dalam hal ini di dalam Sasono Mulyo saat ini pagi ini tadi juga ada edukasi terkait dengan sejarah cagar budaya dalam Sasono Mulyo kepada siswa-siswa SD juga di sana. Jadi ini sudah kita mulai, mungkin nanti memang sasarannya belum bisa ke semua. Kita sudah memulai ini sejak bulan April kemarin, dan kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dan sudah terjadwal di 20 sekolah.
0: Oke.
1: Sekarang baru berjalan 8 sekolah, karena kami menyesuaikan kalender akademik sekolahnya.
0: Oke, okay, berarti
1: supaya tidak mengganggu proses belajar. Nah, ini nanti akan merambah ke sekolah-sekolah. Ketika kegiatan yang kami inovasi ini bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Harapan kami dalam kemasan-kemasan seperti yang diusulkan oleh Ibu Nur itu nanti coba akan kami pahami juga, pelajari juga. Ketika ada sebuah pementasan yang memungkinkan mengambil sebuah tema atau cerita yang berlatar belakang cagar budaya gitu. Cuma memang kendala-kendalanya terkait dengan mungkin orientasinya ke PAUD atau apa, terkait dengan garapan-garapan pertunjukan mestinya harus persiapannya benar-benar matang, karena kemasannya tidak hanya sekedar pemberian edukasi saja, tapi kalau sudah dalam bentuk event pertunjukan itu kan mesti kemasan-kemasan pertunjukannya harus dilihat dengan baik juga begitu. Tapi kita sangat berterima kasih, usulan dari ini sangat luar biasa, mungkin menjadi pertimbangan kami dan perlu kami sampaikan ke Pak Kepala Dinas supaya nanti tahun-tahun ke depan bisa direalisasikan.
0: Oke. Bu Nur tadi sempat mensimulasikan idenya itu. Jadi misalnya di Taman Balekambang kan sudah ada tempat pertunjukannya tuh. Jadi menjual paket-paket wisata untuk anak-anak, misalnya untuk anak TK. Jadi kayak kunjungan sekolah begitu ke Taman Balekambang, kemudian sudah ada sebuah pementasan sederhana, pementasan kecil untuk mengedukasi para anak-anak ini. Jadi melihat menyerap edukasi itu melalui pementasan begitu. Kemudian ini bisa dilakukan secara reguler begitu oleh Taman Balekambang misalnya begitu. Itu hanya contoh saja. Simulasi idenya Bu Nur tadi. Jadi ini akan menyedot magnet sekolah-sekolah untuk bisa main ke Taman Balekambang misalnya untuk selain mendapat edukasi juga mendapatkan hiburan begitu ya. Kurang lebihnya gitu tadi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Trisno. Mas Dani sepertinya hilang dulu ya. Mas Dani boleh di admit lagi kalau sudah masuk ya, Mbak April. Baik. Oke, Mas Dani, semoga kualitasnya lebih bagus sekarang Mas Dani. Coba kita cek audio dulu Mas Dani. Mas Dani, boleh videonya dimatikan saja untuk bisa barangkali bisa lebih stabil sinyalnya. Video dimatikan boleh, hanya audio saja boleh Mas Dani. Karena ini videonya juga berhenti-berhenti nih Mas Dani nih. Mas Dani, suara saya
2: hang
0: Mas.
2: Hang malah.
0: Mas Dani?
2: Ya, Mbak.
0: Oke, suara saya baik kan? Oke, Mas Dani hilang lagi. Oke, silakan dimatikan saja videonya, kemudian melalui audio saja boleh Mas Dani. Mas Dani? Mas Dani belum berhasil nih ya. Mas Dani? Oke, Mas Dani sepertinya masih kesulitan ya koneksinya. Masih putus-putus Mas Dani. Aduh. Mas Dani masih terputus-putus Mas Dani. Baik. Baik Pak Trisno, kita lanjutkan. Sudah
2: kedengeran, Mbak?
0: Oke, lumayan ini. Halo. Oke, tanpa tanpa video saja ya Mas Dani ya.
2: Oke,
0: baik.
2: Siap.
0: Baik, ini sepertinya lebih lancar. Jadi Mas Dani, tentu saja Solo Society itu banyak agendanya. Dan ini untuk acara atau event Solo Festival Heritage ini, keterlibatan Solo Society kayak apa Mas Dani?
2: Kebetulan Solo Society kemarin ada salah satu dari anggota kami itu diminta juga untuk mensosialisasikan seperti Pak Trisno tadi sampaikan tentang pembelajaran sejarah edukasi kepada anak-anak sekolah di SMP, kalau nggak salah SMP 27 atau berapa itu. Saya kurang paham ya. Tapi kemarin kita mengapresiasi itu sebagai satu bentuk empati dari pemerintah kota terhadap keberadaan cagar budaya di Kota Solo yang tentu saja dari hari ke hari itu semakin rawan, Mbak.
0: Rawan apa ini?
2: Nah, rawannya ini banyak banyak perspektif ya. Terutama adalah rawan non visual, dalam arti tiba-tiba hari ini ada, besoknya hilang gitu.
0: Kan itu
2: ini banyak sekali terjadi di kota kita.
0: Ya, beberapa waktu lalu ada kan itu?
2: Ya, bahkan ada beberapa tempat yang sudah diberikan stempel sebagai PCB saja. Di Solo itu masih memiliki kerawanan untuk itu.
0: Okay.
2: Ya, tapi ini patut juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Solo itu kan sebuah kota yang aset utamanya itu adalah sejarah dan budaya.
0: Oke.
2: Dalam hal ini salah satunya adalah baik bangunan maupun artefak. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan, bagaimana untuk kemudian kita bersama-sama merawat apa yang menjadi aset kota kita ini menjadi milik bersama, dan juga tentu saja berguna bagi kemaslahatan rakyat banyak seperti itu.
0: Oke, menarik ini ya. Jadi Pak Trisno, kalau emang saya ini kurang tahu nih ya, kalau misalnya bangunan cagar budaya itu dimiliki oleh individu ya, terus kemudian seperti yang sempat viral kemarin itu kan, bagaimana peran pemerintah ya dalam hal ini untuk bisa mempertahankan bangunan yang sedianya memang sudah ditentukan sebagai objek cagar budaya, Pak Trisno?
1: Ya, yeah. Jadi begini Mbak Nana, kami di pemerintah Kota Surakarta, khususnya yang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, sebenarnya tusinya berbeda-beda ya. Kalau kami yang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sebenarnya terkait dengan cagar budaya adalah tusinya satu terkait dengan kajian sejarah. Kajian sejarah itu kemudian digunakan sebagai awal mula pendaftaran objek yang diduga cagar budaya sampai nanti diusulkan rekomendasinya oleh tim ahli cagar budaya Kota Surakarta kepada wali kota, dan kemudian finalnya akan ditetapkan wali kota sebagai cagar budaya. Itu tusi kami. Nah, terkait dengan kajian-kajian fisik bangunan itu tentunya berada di dinas tim
0: ahli atau
1: PUPR ya.
0: Dinas PUPR. Okay.
1: Namun demikian, kami selalu menjalin komunikasi koordinasi baik dengan instansi yang terkait dengan hal seperti ini. Tentunya saja monitoring tetap kami laksanakan, khususnya kami yang ada di Disbudpar Kota Surakarta. Hal-hal yang mungkin perlu kami perhatikan untuk urusan cagar budaya itu sebenarnya ada 3 prioritas. Karena setiap tahun itu kami juga mempunyai tusi untuk bisa menetapkan cagar budaya. Yang kami prioritaskan adalah satu, objek yang diduga cagar budaya yang akan menjadikan atau dijadikan penetapan cagar budaya itu adalah aset pemerintah.
0: Ya.
1: Karena komunikasinya akan lebih mudah.
0: Ya.
1: Terkait dengan persetujuan dan yang lain. Kemudian prioritas yang kedua adalah objek yang diduga cagar budaya yang akan ditetapkan menjadi cagar budaya oleh wali kota adalah usulan secara pribadi oleh pemilik aset.
0: Usulan
1: itu yang
0: pribadi.
1: Kita utamakan. Karena ketika yang mengusulkan secara pribadi, kami akan lebih merasa aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah, ya, kami tidak bisa langsung bisa memberikan kajian lebih banyak terkait dengan objek yang harus ditetapkan, karena semua juga mempunyai anggaran, membutuhkan anggaran begitu. Jadi kami sesuaikan dengan kemampuan-kemampuan. Jadi 3 prioritas kami itu yang kami jadikan sebagai tusi kami, supaya kami dalam setiap tahun itu bisa menetapkan cagar budaya. Dalam hal penetapan itu saja kami juga tergantung dari Bapak Wali Kota nantinya. Apakah usulan yang sudah kita proses melalui kajian-kajian sejarah kemudian diusulkan oleh tim ahli cagar budaya untuk mendapatkan rekomendasi penetapan ini nanti masih ada kendala di Bapak Wali Kota atau tidak, sehingga penetapannya memang kewenangan Bapak Wali Kota begitu.
0: Oke. Oke, tapi itu belum menjawab Pak Tris. Jadi kalau misalnya ada memang ini kepemilikan pribadi, terus kemudian sesungguhnya sudah ditetapkan, terus seperti kata Mas Dani tadi, besoknya hilang karena itu memang bukan miliknya pemerintah itu ya, milik pribadi. Itu
1: ya.
0: Peran pemerintah ya. Untuk bisa apa? Mempertahankan gitu? Apa memang tidak bisa dipertahankan ya. Gitu atau bagaimana sih?
1: Ya. Pak Tris, no? Kalau secara kajian sejarah, tentunya masih. Kajian sejarahnya tidak akan hilang ya. Tapi kalau misalkan kemudian hilang, hilang terkait dengan fisiknya, itu yang menjadi kendala kami. Sehingga kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di DPUPR begitu untuk fisik-fisiknya. Cuma ini memang ya kemarin-kemarin memang ada yang viral juga ya terkait dengan bangunan cagar objek yang diduga cagar budaya, kemudian kondisinya juga sudah tidak memenuhi gitu. Itu memang ini menjadi perhatian kami untuk kami lebih meningkatkan monitoring kami lagi supaya hal-hal seperti ini bisa termonitor dengan baik oleh dinas kami. Satu itu, kedua ya kami tidak terlepas dari hal-hal yang sifatnya ada kendala atau permasalahan di intern ya, kalau kepemilikan pribadi itu. Sehingga kami kalau sudah ada di kepemilikan pribadi, kalau ada kendala atau permasalahan tentunya tidak sepenuhnya kami mengerti. Apalagi kalau tidak diberi tahu, itu kan kami tidak tahu Mbak Nana. Sehingga ya ini menjadi perhatian kami untuk meningkatkan kami supaya nanti ke depan paling tidak tidak terjadi hal seperti ini. Gitu.
0: Mas Dani, kalau menurut Mas Dani kejadian serupa nggak cuma sekali kayaknya ya. Beberapa kali ya, ya Mas bener, Dani. Mbak. Ya. Apa kalau menurut Mas Dani ya, pemerintah itu harusnya ngapain kalau situasi seperti itu?
2: Jadi begini, kalau menurut hemat kami, kami yang bergerak di sebagai pegiat sejarah dan budaya di Kota Solo. Mm-hmm. Jadi kita melihat fakta di lapangan, ya nuwun sewu. Ini terkait kurangnya komunikasi dan sosialisasi sebenarnya dari otoritas pemerintah terkait.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita banyak sekali menemukan kenyataan di lapangan, baik dari tempat-tempat yang diduga cagar budaya itu mereka secara serampangan, si pemilik ya, ini saya berbicara yang bukan aset pemerintah. Si pemilik ini karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran terhadap kesejarahan sebuah bangunan misalnya, mereka itu secara serampangan merusak atau bahkan menjual ke pihak lain dan kemudian menghilangkan situs tersebut. Jadi saya merasa penting adanya sebuah aktivitas yang turun ke akar rumput, ke situs-situs tempat bersejarah dan sebagainya. Bagaimana pemahaman tentang kesadaran sejarah ini penting, karena begini. Kita akan melegitimasi Solo sebagai sebuah kota heritage kalau tidak ada yang bisa dilihat. Kita hanya berbicara tentang dongeng, bahwa di sini dulu pernah ada ini, pernah ada ini. Tapi kalau generasi kemudian tidak bisa melihat faktanya, karena kan kalau kita bisa menunjukkan data visual berupa foto misalkan seperti itu masih ada perbandingan. Tapi kadang seperti itu sulit, Mbak.
0: Yeah.
2: Jadi kita hanya akan berbicara tentang narasi imajinatif seperti itu. Ini mungkin menjadi satu PR sendiri ya bagi dinas terkait. Dan juga kemudian saya menemukan beberapa lokasi yang mereka itu memang merasa sungkan kalau milik mereka itu diberikan plat BCB, karena ada ketakutan bagi mereka nanti jualnya gimana seperti itu. Nah, mungkin perlu ada satu regulasi untuk sebuah bangunan cagar budaya misalnya. Itu bisa diperjualbelikan kan, itu hak mereka juga. Tapi ada aturan pendukung di mana bangunan itu tidak boleh dirubah seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana ke depan kita akan bercerita tentang Solo sebagai kota heritage ini masih ada buktinya. Kita tidak berbicara seolah-olah seperti dongeng seperti itu. Jadi regulasi dan komunikasi serta sosialisasi ini penting.
0: Ya.
2: Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke. Oke. Jadi kita maunya juga kayak apa ya, tempat-tempat lain mungkin di luar negeri yang kayak misalnya di Roma, Italia yang punya sejarah sampai ribuan tahun, itu bangunannya nggak berubah gitu ya, kota-kotanya tersusun seperti zaman dulu dan seterusnya. Padahal di situ juga ada tempat-tempat bisnis, cuma bangunannya bangunan lama gitu ya. Jadi, itu menarik ya sepertinya ya.
2: Ya, jadi memang pemetaan kawasan itu penting, dan sekali lagi perlu kita ingat bahwa kesadaran terhadap sejarah dan budaya itu adalah benteng terakhir sebuah bangsa. Itu yang selalu kita sosialisasikan ke publik, bagaimana untuk kita itu terus memiliki kesadaran tentang ini. Karena ketika sejarah dan budaya ini meluntur dari kita, maka identitas kita sebagai sebuah bangsa itu juga rawan itu tadi, rawan untuk kemudian kita menjaga jati diri kita seperti itu, Mbak. Karena berbicara tentang sejarah dan budaya ini kan berbicara tentang karakteristik, tentang ingatan bahwa kita itu sebuah bangsa yang pernah memiliki warisan yang memang kita ini sebagai sebuah bangsa besar seperti itu.
0: Oke. Oke. Pak Trisno, sudah cukupkah event-event seperti ini untuk apa ya? Nguri-uri, katakan begitu, melestarikan, mengingatkan kita semua bahwa kita itu punya tanggung jawab besar menjaga heritage, menjaga warisan ini. Perlu event seperti apa, sesering apa, apakah kayak acara tahunan begini sudah cukup menurut Pak Trisno?
1: Saya pikir masih kurang jauh ya, harus tetap ditingkatkan kembali terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan edukasi terkait dengan cagar budaya. Saya sangat setuju dengan Mas Dani ya, dari Solo Society. Ketika sosialisasi ini harus lebih ditingkatkan kembali, itu lebih setuju. Dan kami merasa juga mungkin dari kami sosialisasinya kurang ya, meskipun kami sudah melaksanakan sosialisasi itu baik di IG kami, website kami, kemudian di sekolah-sekolah dan yang lain, tapi kami masih merasa itu kurang. Nah, salah satu strategi kami, kami akan memulai ini karena saya juga baru di bidang cagar budaya, baru Februari kemarin tahun 2026. Saya kemarin sudah usul ke Pak Kepala Dinas untuk ada sosialisasi tatap muka dengan pemilik. Artinya baik pengelola, pemilik secara langsung, sehingga nanti ada sebuah semacam apa ya, diskusi bareng terkait dengan satu hal yang kita harapkan. Kita mungkin juga sedikit akan kesulitan terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan yang lain. Nah, nanti yang terutama yang aset-aset pribadi itu kan kami akan menitipkan gitu, bagaimana beliau-beliau yang mempunyai aset secara pribadi yang stasiun cagar budaya itu bisa lebih memperhatikan, kemudian menjaga, dan ketika ada kendala-kendala tentunya kami bisa diinformasikan gitu. Karena begini Mbak Nana, sebenarnya statusnya kan juga masih yang objek yang diduga cagar budaya juga, meskipun ada yang sudah ditetapkan lah. Ini nanti insya Allah tahun ini kami bisa sosialisasi bareng, ketemu bareng dengan semua pengelola atau pemilik ini, sehingga nanti apa-apa ya hal yang jadi kendala-kendala itu nanti bisa terdiskusikan dengan baik di acara sosialisasi itu.
0: Ya, saya rasa kalau kita lihat mana ya, mungkin di London sekalipun ya, itu terjaga sekali bangunan-bangunan kuno, tapi di tempat itu digunakan untuk mall gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat kekinian tapi bisa dikombinasikan dengan bangunan bersejarah begitu. Mungkin itu bisa kita lakukan loh di Kota Solo ya. Oke. Mas Dani sendiri sebagai apa ya, suka melihat fakta di lapangan gitu nggih Mas Dani. Sudahkah generasi muda aware dengan warisan budaya kita yang kita punyai di Solo Mas Dani?
2: Sebenarnya kalau saya melihat dari segi kuantitas, banyaknya anak muda yang terkait dengan respek atau tidak terhadap keberadaan heritage di Solo, setiap kali kegiatan yang kita lakukan baik di Solo Society maupun di teman-teman komunitas lain itu sebenarnya banyak sekali anak muda baik dari dalam Solo maupun luar Solo itu ikut acara kita dan mereka
0: Mas Dani.
2: Nah, ini PR kita sebenarnya bukan hanya kepada anak muda, tapi juga kepada generasi lebih tua. Karena anak-anak muda ini kan mereka itu memiliki keingintahuan yang besar ketika mereka misalkan melintas di area Kepatian. Wah, ini dulu Kepatian. Tapi kenapa kok bekas Kepatiannya enggak ada seperti itu? Mereka tanya nih ke orang yang lebih tua. Nah, mungkin orang yang lebih tua enggak bisa jawab. Nah, ini yang jadi satu kendala komunikasi itu tadi. Maka keberadaan komunitas-komunitas sejarah dan budaya di Solo ini hadir sebagai jembatan untuk menjawab itu. Jadi memang keingintahuan anak muda itu besar, tapi kadang rasa penasaran mereka itu tidak tertampung. Nah, kita berusaha menampung itu dan menjadikannya sebagai satu sumber daya untuk mengolah kesadaran tentang pentingnya aset sejarah dan budaya ini. Jadi saya melihat bukan hanya generasi muda, bukan hanya melulu generasi muda, tapi justru generasi tua ini yang nir empati sebenarnya, Mbak. Karena mereka kemudian akan berpikir hal-hal seperti itu mungkin kurang penting dibanding dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Padahal ini kan menjadi anu ya, sebenarnya menjadi satu kontradiktif. Karena ketika kesadaran itu muncul, justru kesadaran itu akan mampu berubah menjadi sebuah aset yang bisa diberdayakan sebagai sumber penghasilan. Seperti yang untuk Solo Society sendiri lakukan akhir-akhir ini kan kita turun ke kampung-kampung, kita bekerja sama dengan Pok Darwis. Di setiap kampung kan ada kelompok sadar wisata.
0: Mas Dani, ini menarik tapi sinyalnya hilang lagi.
2: Sebagai aset untuk warga lokal. Contoh.
0: Mas Dani, terputus-putus lagi Mas Dani, tidak bisa kami mengerti apa yang Mas Dani jelaskan. Mas Dani, baik. Pendengar, kami tidak sampai jam 9 ya untuk hari ini, untuk bincang pagi. Kami akhiri nanti pukul 9.45, 8.45, karena kami akan menghadirkan liputan haji.
2: Halo,
0: dulu. Halo, Mas Dani, sebentar. Setelah liputan haji, kami nanti akan menyiarkan begitu siaran sepak bola antara Korea Selatan melawan Ceko ya, jadwalnya hari ini untuk Piala Dunia. Pak Trisno dan Mas Dani, kami by the way ini juga memegang lisensi resmi penyiaran Piala Dunia 2026 ya, TVRI dan RRI. Baik, jadi kami tidak bisa sampai jam 9 ini bincang paginya. Baik Mas Dani, tadi sampai di mana tadi Mas Dani ya? Pak Darwis, betul. Pak Darwis ini masuk ke kampung-kampung terus ngapain sama Pak Darwis?
2: Jadi kelompok sadar wisata yang ada di setiap kelurahan ini kita ajak bareng untuk meriset dan mengeksplor kampungnya. Dari hasil riset dan eksplorasi itu kita berikan mereka sebagai sebuah data agar mereka memiliki kesadaran sekaligus memperdayakan itu sebagai aset mereka untuk menjadi sumber penghasilan yang lain, sumber penghasilan sampingan misalkan. Jadi seperti contoh nyata ada di Kelurahan Gandean. Kita beberapa waktu ini intent ke sana, kita bekerja sama dengan Pok Darwis di sana, dan dari situ Pok Darwis ini memiliki keinginan untuk kemudian menjadikan kampung mereka menjadi rute wisata baru, destinasi wisata baru.
0: Ada apa di sana? Ada situs apa di sana?
2: Banyak sekali, terutama misalkan ya berbicara tentang batik di Solo. Kan kita mindsetnya batik itu selama ini ada di Kauman dan Laweyan. Tapi siapa sangka ternyata situs batik, produksi batik itu banyak juga terdapat di Gandean. Bahkan di sana banyak rumah-rumah saudagar batik yang mungkin sudah lama sudah tidak produksi dan tertinggal, tapi artefaknya masih ada. Jadi bukti-bukti batik dan lurik itu masih ada. Bagaimana Gandean ini tidak kalah juga dengan Laweyan dan Kauman secara kuantitas maupun kualitas terhadap produksi batik zaman dulu, bahkan sampai di era tahun 2000-an awal ya. Tapi kan ini banyak orang Solo nggak tahu, Mbak. Selain itu di Gandean ada juga situs-situs terkait dengan folklore. tradisi lisan yang ada di masyarakat Solo. Bagaimana aliran sepanjang aliran Kali PP yang menjadi pusat peradaban dari kota Solo zaman dulu itu masih tersisa. Lalu ada juga pusat ada juga produksi kuliner yang hanya satu-satunya ada di kota Solo, yaitu produksi kompia. Nah, ini menjadi satu bentuk temuan penting yang bisa menjadi destinasi baru yang menarik banyak orang, karena terbukti beberapa kali kita mengadakan eksplorasi di Gandean dengan membuka jaringan di luar itu, peserta kita banyak sekali, bahkan dari beberapa kampus di Solo, terutama kemarin di ISI, itu dosen-dosen mereka tertarik untuk kemudian menerjunkan mahasiswa mereka ke lapangan untuk mendokumentasi itu semua.
0: Nih, berarti ini bisa membantu Disbud Pardin ya?
2: Karena banyak sekali permintaan yang masuk ke kita juga ke Port Darwis di Gandean itu untuk membuka sesi selanjutnya. Karena memang Gandean ini luas, jadi kita bagi dua antara Gandean Selatan dan Gandean Utara. Ini banyak sekali animo yang masuk ke kita, bagaimana ternyata Solo ini semakin kita jelajahi lebih dalam, itu semakin banyak yang bisa kita temukan dan ternyata semakin banyak yang
0: Mas itu. Dani, okay, baik. Jadi kayak cara-cara nih dipetani gitu ya, Mas Dani.
2: Ya.
0: Ya, ini waktunya sudah habis Mas Dani maupun Pak Trisno. Jadi mungkin dua menitan saja.

0: banyak beberapa heritage di tempat kita itu yang mungkin sudah hilang, tetapi setidaknya seperti dalam unen-unen Jawa, kita itu kalah playu tapi menang sangu, seperti itu, Mbak. Modal kita masih banyak.
1: Oke.
0: Mungkin seperti itu.
1: Semangat terus berjuang ya untuk Solo Society untuk
0: Amin.
1: terus menyuarakan budaya dan sejarah Kota Solo ini, gaya Mas Dani. Matur nuwun sudah ikut bincang pagi di Pro 1. Pak Trisno, barangkali ada yang mau dikemukakan tentang harapannya dan ingin berpesan untuk pendengar kita, monggo Pak Trisno.
2: Kami mewakili dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta selalu membuka diri terkait dengan informasi terkait dengan pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya. Tentunya kami belum sempurna dan butuh masukan-masukan saran dari masyarakat, terutama dari Mas Dani dari Solo Society. Kalau ada hal, mungkin kami bisa ngobrol bareng ya dengan santai-santai begitu, Mas Dani.
0: Siap,
2: Nanti
0: Pak.
2: bisa
0: Siap.
2: memberikan masukan-masukan kepada kami supaya edukasi sejarah dan pelestarian warisan budaya ini tetap berjalan dengan baik di Kota Surakarta. Selanjutnya,
0: Siap.
2: kami mohon maaf apabila dalam hal kami melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dalam hal pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya kurang maksimal. Tentunya ini menjadi evaluasi kami dan nanti akan kami tingkatkan supaya nanti akan lebih baik kembali. Saran dan masukan, terima kasih
1: Gye.
2: Akan kami catat.
1: Baik, matur nuwun ya. Nggih Pak Trisno, Mas Dani, sudah kerso saya rusui ya untuk berbincang pagi di Pro 1 pagi ini. Semoga semangat ini bisa ditangkap oleh pendengar kita dan awareness, kesadaran kita tentang kekayaan sejarah dan budaya Kota Solo memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Matur nuwun, saya izin menutup meetingnya Pak Trisno
2: Nana,
1: dan Mas Dani.
2: Nggih, sebelum menutup, Mas Dani, nomor saya 081
1: 5038. Oke.
2: Nanti
0: berapa
2: kita bisa di ping ya, Mas? Ya?
0: 08.
2: Halo?
1: Pendengar kita
0: Halo,
1: juga
2: 081.
1: Oke, boleh kalau pendengar
2: 2150.
1: Keberatannya 21
2: 5378.
1: 5378.
2: Ya.
1: Oke.
2: Nanti Mas Dani bisa WA ke saya ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan pelestarian warisan budaya.
1: Saya jadi ikutan WhatsApp nanti ya, Pak Trisno.
2: Siap.
1: Baik. Pendengar, saya izin menutup meetingnya nggih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Trisno maupun Mas Dani. Matur nuwun, selamat pagi. Ya, demikian pendengar.
2: Nggih, Mas Dani, matur
1: nuwun. Nggih, assalamualaikum.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Pak Sutrisno SSN dan juga Mas Dani Sabtoni, beliau Mas Dani ini dari Ketua Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Society. Kemudian Pak Trisno ini Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, sudah bersama kita pendengar. Dan saya harus akhiri dulu bincang paginya untuk kemudian kita saat lagi akan menghadirkan informasi haji dan setelahnya nanti yang Anda tunggu tunggu mendengar siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dari Stadion Guadalajara antara Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, hari ini Jumat 12 Juni 2026, Asrama Haji Donohudan menerima 4 kloter asal kota Semarang. Kloter 26 baru saja landing di Debarkasi Solo dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo. Informasi kepulangan haji ini pendengar akan disampaikan Edwi Puryono. Edwi, seperti apa kegiatan yang terpantau di Asrama Haji Donohudan pagi ini?
2: Ya, Nana dan juga para pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Donohudan dan memang saat ini kesibukan terasa setelah kloter 26 asal kota Semarang baru saja terlihat di Asrama Haji Donohudan landing beberapa saat yang lalu di Debarkasi Solo, dan pesawat Garuda dengan gagahnya tadi mulai turun dan terlihat jelas mulai landing di Bandara Adi Sumarmo. Ini menandakan adalah kloter 26 yang ditunggu ini adalah dari kota Semarang. Bis besar saat ini sudah menunggu di Asrama Haji Donohudan, tidak hanya 10 namun ada 20 ya, karena tidak lama lagi nanti juga akan nyambung di kloter berikutnya, kloter 27. Dan kedatangan kloter 26 ini memang sedikit ada keterlambatan sesuai dengan manifest haji. Sebetulnya baru atau sudah landing pada pukul 7.55, namun terlambat hampir 1 jam. No problem tampaknya, karena memang kepadatan arus lalu lintas di Bandara di Tanah Suci ini membuat pesawat Garuda ini kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang terlambat, dan ini dialami oleh kloter 26 yang terlambat hampir 1 jam. Dan selama di Debarkasi Solo, sejak landing ini, sesuai dengan prosedur, para tamu Allah ini menjalani pemeriksaan di imigrasi di Komplek Bandara Adi Sumarmo untuk mengecek kelengkapan dokumen, dan hampir 1 jam kemudian baru bisa dibawa menuju ke Asrama Haji Donohudan, terutama di Gedung Musdalifah ya, untuk menjalani pemeriksaan termasuk cek kesehatan. Dan di situ biasanya para tamu Allah juga ada yang berada di bagian belakang untuk mengambil oleh-oleh atau menambah oleh-oleh barangkali, karena semua toko oleh-oleh ini digeser di belakang Gedung Musdalifah sehingga para jemaah haji ini bisa leluasa untuk menambah oleh-oleh bila mana perlu, karena di situ sudah ada beberapa barang bawaan mulai dari kurma dan lain sebagainya. Dan selama di Gedung Musdalifah ini pun, karena memang sudah cukup lama berada di Tanah Suci, ya, hampir 40 hari, mereka juga sudah rindu kampung halaman, sehingga ada pemeriksaan yang dilakukan ini tidak terlalu lama, dan paling lama ini 1 jam. Kalau di awal kloter ini sempat hampir 2 jam ya untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Musdalifah karena ada prosesi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu Ahmad Lutfi. Namun untuk kloter-kloter berikutnya ini sudah dipangkas, sehingga paling-paling cepat ini 1 jam mereka sudah diberangkatkan menuju ke daerah awal, ke daerah asal. Berikut penjelasan dari Wakabit Pembekalan PPH Debarkasi Solo, David Jafar Saputra.
3: Musdalifah masih seperti biasa, Pak, tapi ini lebih cepat untuk layanannya karena jemaah juga sudah menunggu kepulangannya ke daerahnya. Paling kita memberikan layanan penerimaan sebentar, terus dibagikan snack untuk seluruh jemaah. Setelah itu jemaah masih diberi kesempatan apabila nanti membelikan apa sedikit oleh-oleh paling 15 menit dan nanti prosesi ke masing-masing sesuai dengan bis rombongannya yang sudah disediakan daerah.
2: Ya, itu adalah penjelasan dari Wakabit Pembekalan PPH di Debarkasi Solo, David Jafar Saputra. Namun yang jelas setelah kedatangan kloter 26 yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di imigrasi Bandara Adi Sumarmo, kloter 27 ini juga masih dari kota Semarang. Sesuai jadwal ini akan landing pada 12.30 sehingga bis-bis penjemput ini sudah masuk di Asrama Haji Donohudan. Sedangkan kloter 28 ini juga tidak lama setelah kloter 27 sesuai manifest haji akan landing pada pukul 14.55. Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan sehingga kloter dari Semarang ini hari ini sudah kembali tiba di tanah air. Dan info yang kami dapatkan dari Humas PPIH ini, hingga saat ini jumlah jemaah yang meninggal atau yang wafat di Tanah Suci atau dalam perjalanan bertambah satu orang. Dan info terakhir yang kami dapatkan ini meninggal pada urutan ke-42, ya, urutan ke-42 ini baru saja yang kami dapatkan. Dan sebelum kemarin memang sempat 41, namun hari ini dipastikan ada penambahan, yakni 42. Dan jemaah yang sudah berada di Asrama Haji Donohu dan tiba di tanah air atau kembali ke daerah hingga kloter 25 ini sebanyak 9.220 orang. Demikian langsung Edwi Puryono dari Asrama Haji Donohu dan kembali ke Nala di studio.
1: Terima kasih Edwi, laporannya. Demikian tadi pendengar informasi haji disampaikan Edwi Puryono.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: Pendengar, sudah kami informasikan tadi bahwa kami akan segera menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan melawan Ceko dari Stadion Guadalajara yang dilangsungkan sekarang. Kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta
1: menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
2: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Han Wook, Lee Tae Seok, ada Park Sein, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lain, ada Jaesung, ada Hang Min, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bu Erik, ada siapa saja nih?
1: Nah, di Ceko, kiper Matej Kolar, kemudian ada kapten Ladislav Krejci, ada juga Robin Pranac, Stefan Cholopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Tomas Soucek, Vladimir Koval, Pavel Sulut, kemudian Provod dan juga Skik.
2: Ya, kedua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
3: Selamat pagi Bung Senti.
2: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
3: Betul. Bung. Ini apa agak nggak biasa ya gitu, buat apalagi buat penonton di Indonesia. Tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, yeah. Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih baik Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
2: Baik.
1: Oke, baik.
2: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
1: Ya, baik Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko dan bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya udah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah telat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola kalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko, dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic. Tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini. Langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya. Mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
2: Okay.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe. Mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
2: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
2: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
2: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
4: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya.
4: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi Son tadi, umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
4: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke dalam. Hampir saja tadi So Han Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
4: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
4: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
4: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim In Jae, depan kepada In Beung, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
4: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
3: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
4: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
2: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini dimana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
3: Karena lepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
4: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
3: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
4: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
3: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
4: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi. Tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini itu ke sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap Hanbon tadi, terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
4: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya. Beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sult bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sult dengan Patrick Sik, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
4: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
2: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
3: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
4: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, pada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu tapi mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
4: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretsky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
3: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan arahkan ke tengah kepada zona mid kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
3: Ya, Bung Shenpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan 1 shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
4: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, ketelah sama. Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Song Hyun Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
3: on target ya.
4: On target, masih off target.
3: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
4: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit Salmesir Omar Fluidkan. Fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ. Bola terus berada di atas. Kali ini diambil dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan. Coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka. Pemain nomor 5 yakni Koval. Kali ini arahkan lagi ke belakang. Lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah. Coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggiran ini lolos dari sebelah kanan. Ancang-ancang umpan ke tengah. Langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleni. Alahkan lagi ke tengah. Giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleni coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
4: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min. Namun bertepatan dengan itu, Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8, Paik tadi.

0: dua pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan, Son kali ini coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas, penalti, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, balas dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya, kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita

0: lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-guk juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama. Dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga, kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu. Karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada apa Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pendidikan kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya di Korea Selatan ini, kita lihat melawan Ceko di babak pertama intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovot tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kim In-jae, In-bom kini menguasai bola. Dari sisi sebelah kiri dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, So Chek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi So Chek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan peluit tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak kedua ini, untuk bisa menciptakan sejumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak kedua pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengerti peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi, Song Hyun-min mampu direbut kembali. Song Hyun-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Baik tadi, depan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In-jae kini masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada In Bo, depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, oh! Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jae Suk tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Hyun Min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jubri,
3: ya,
1: di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, dari Korea momentum yang sangat baik ya, dari tempat Song Hyun Min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk Song Hyun Min lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena kapten Kopar, kiper dari Blue Tech juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari kapten Kopar masih sangat mekatan untuk bisa menghalau peluang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba tembakan serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini codong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa, dari Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, Robert Matetrabe tadi dari Ceko, Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dari lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk! Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik, mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi, umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Eko Pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kratski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Ceko. Sundulan tadi main dengan nomor 10 Jae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi, sisi sebelah kiri ada Zileni masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Oval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong, dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hye-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreni, kapten dari Republik Ceko di pertandingan Madrid. Dan yang patut diingat dari Wang Hye-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 2013, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: 3-2 ya?
3: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hye-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Lagi kita dari Republik Ceko, Jan Koller tingginya hampir 2 meter
2: yo.
3: Orang Chori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar, ada Losek pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan 1 gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar. Kan kalau kita lihat, bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan. Dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan, mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Kupri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, Bapak pendengar, oh, sebuah peluang. Gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya.
1: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Nanti kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencukil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patet Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Iya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Min Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In-byeong tadi.
2: Ya kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh. Paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal. Pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Itali banget nih.
3: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya. Taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Myung-bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun-gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Hee-chan dan juga Hyun-gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In-beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, dan pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Iya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang bisa digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun-gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
3: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
3: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Beom arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, bermain-main kali ini. Coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengirim bola lewat 3 garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini. Diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko. Tetapi diambil kali ini. Menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
1: Offset.
2: Far benar.
1: Masih.
2: Oh ya.
1: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim, bersiap-siap Kim, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola. Namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inboom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inboom, umpan bola ke belakang kepada Hanboom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain
4: dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua. Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
4: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hom Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Ocek menciptakan gol.
5: Ya, skema yang memang lejap ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
4: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko. Tuh, tadi ya, lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati. Ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya, di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
5: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, yang harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
3: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Ini kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringat

0: dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya remontada.
0: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
0: Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
1: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul.
2: Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
0: Kepada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
0: Masih belum terima.
2: Senti.
0: Masih udah lama
2: ya. Sudah lama. Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, dengan kaki kanan masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
0: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
1: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
0: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul.
0: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini?
0: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak maksud kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan color ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
2: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat color ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar

0: dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
1: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang, peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yong Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya, mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan, terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
0: Ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
1: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu, setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi oleh sang kapten Gretzky setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan asis yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yoon Gyu tadi.
1: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
0: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Adi Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cetak gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 30 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
1: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
0: Saya juga Alkandar pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Korea Selatan melawan Ceko yang dimenangkan Korea Selatan 2-1 dari Stadion Guadalajara. Dan Anda tetap bersama kami di Surakarta siang ini, pendengar, saksikan atau nantikan pertandingan-pertandingan dari negara-negara yang lainnya selama Piala Dunia di RRI. Dan Surakarta siang ini bersama saya Renani Surya sampai nanti jam 3 sore. Sesaat lagi akan saya ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta kembali untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Gracias.

Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gil pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australian Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
3: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
2: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
3: We knew that it was going to be tough.
2: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Witty 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Masjid Agung Surakarta mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dengan khotib siang hari ini Kiai Haji Dr. M.A. Kolik Hasan M.A. LC.M.Ed. Tetap bersama kami di Surakarta siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian adanya beberapa informasi. Yang pertama, salat Jumat pada hari ini tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Juni 2026 Miladiah, yang bertindak sebagai khatib Jum'ah beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Khaliq Hasan LC/MA/MPD. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Toha Mustafa Al-Khafid. Yang kedua, kami sampaikan dan kami laporkan hasil infak Jum'ah pada tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 5 Juni 2026 Miladiah sebesar Rp6.067.000. Yang ketiga, mohon perhatian para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk dapat menempati sok depan yang masih kosong. Habis sementara waktu untuk dinonaktifkan dan dengarkan khutbah dengan baik. Yang keempat, semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana wa waffaqana ila sabilis shawab wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala jalla wa ula fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah, syukur atas seluruh nikmat yang telah, sedang, dan yang akan kita terima, terutama nikmat iman dan Islam, karena dua nikmat ini adalah nikmat yang paling agung yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang Ia pilih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya senantiasa terus belajar memperbaiki diri kita dan melayakkan diri kita, memantaskan diri kita agar kelak menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya dan kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebuah nilai takwa yang selalu menghadirkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan semuanya harus kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita, kunci diterimanya amal kita, dan kunci agar kita selalu bisa menerima apa yang menjadi takdir bagi kita semuanya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sekalian hidup di era digital yang begitu cepat sekali, sehingga hubungan di antara kita pun sering dilandaskan kepada hubungan transaksional, hubungan kepentingan, bukan karena hubungan lillahi ta'ala. Karena itu sekalian, kita mencoba untuk melihat jauh ke belakang. Kisah ini terjadi abad kedua Hijriah. Kisah tentang orang-orang yang sudah kita kenal, tetapi mungkin kita lupa keteladanannya, yaitu kisah antara Imam Laits dan Imam Malik radhiyallahu anhuma. Imam Laits ini bisa kalian, namanya adalah Al-Laits bin Sa'ad Al-Laitsi, seorang imam besar yang tinggal di Mesir. Sedangkan Imam Malik, sebagaimana kita kenal, adalah Imam Mazhab yang tinggal di Madinah. Imam Laits ini bisa sekalian sangat terkenal keimamannya, alim betul, ya kan? Bahkan Imam Syafi'i yang kita ketahui adalah muridnya Imam Malik, beliau mengatakan,
innal malika afqahu innal laitha afqahu minal malik. Sesungguhnya Imam Lais itu jauh lebih pintar, jauh lebih alim daripada Imam Malik. Jadi Imam Lais itu dikatakan lebih pintar daripada Imam Malik. Ini adalah persaksian Imam Syafi'i. Ya, hanya saja murid-muridnya Imam Lais ini ya tidak menjaga ya, warisan keilmuannya. Nah, Imam Lais ini sekalian, ini orang yang terkenal selain alim sekalian. Dan ini sekarang jarang, Pak. Alim tapi kaya raya. Sehingga mohon maaf, hidupnya tidak karena amplop sekalian. Ya. Bahkan beliau ini sekalian adalah orang yang suka memberikan beasiswa. Termasuk Imam Malik sekalian setiap ya, setiap bulannya itu diberi kiriman sekalian. Ini saya catat sekalian, itu kurang lebih ya. Ya, mendapatkan 100 dinar. 100 dinar Pak kalau kita hitung-hitung sekarang ini dengan dolar yang terus naik Ibu sekalian, itu kurang lebih 808 juta setiap bulan. Nah, satu saat Ibu sekalian, Imam Lais ini ya sedang melaksanakan ibadah haji. Mamperlah Imam Lais ke Imam Malik yang ada di Madinah. Ya. Imam Malik itu sekalian suka beliau itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ternyata di antara pertanyaan itu muridnya enggak ada yang bisa jawab. Imam Lais di situ tidak menonjolkan dia seorang imam. Beliau hanya memberikan meminta izin untuk menjawab. Maka Imam Malik tahu, kamu dari mana? Dari Mesir. Ini pasti kalau enggak muridnya Imam Lais, ya Imam Lais sendiri. Benar wahai tuan, saya Lais. Masya Allah. Mengetahui bahwa ternyata Imam Lais ini ada di hadapannya, belum persilahkan ya untuk mampir ke rumahnya. Maka adabnya Bapak sekalian, kalau kita ketemu orang alim, orang yang kita hargai, kita hormati, kita mampirkan ke rumah kita karena akan pasti bawa keberkahan. Dilayani dengan berbagai macam ya penghormatan, akhirnya minta izin untuk pulang. Ringkas cerita Bapak sekalian, saat pulang ini santrinya suruh membawakan hadiah untuk Imam Lais. Diberikan apa Pak? Kurma satu nampan penuh sekalian, kurma terbaik dari kota Madinah. Saat sampai ke penginapannya, Imam Lais membalas kebaikan itu sekalian. Yaitu apa? Diberikan nampan itu diganti sekalian dengan 1000 dinar emas sekalian. 1000 dinar Pak. 1000 dinar kalau kita hitung zaman sekarang Pak, itu kurang lebih adalah 8,1 miliar sekalian. Bayangkan. Ini adalah bentuk gambaran sekalian persahabatan ya, yang dibangun di atas akhlak. Ya, bukan karena kepentingan. Dan uniknya sekalian, Imam Lais dan Imam Malik ini tetap menjaga persahabatan itu bukan karena hadiah ini ya. Bahkan mereka dicatat, kalau Bapak Ibu mau nanti membaca lebih lengkap, ada di kitab namanya Syiar A'lam Nubala, karyanya Imam Az-Zahabi ya. Jadi mereka seling ya, bersurat terkait tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat. Yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita ambil pelajaran sekalian, bahwa persahabatan yang seperti ini sekalian mungkin sudah jarang, bisa dihitung dengan jari sekalian. Sebaliknya persahabatan yang ada saat ini adalah ya mohon maaf, persahabatan yang ujung-ujungnya membawa permusuhan. Satu masuk penjara, akhirnya kira-kira temannya ke penjara. Itu yang terjadi sekalian. Maka dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat 67 sekalian, Allah sudah mengingatkan terkait hakikat persahabatan ini. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kalau orang sekarang, anak-anak sekarang menyebutnya bestian. Ya. Orang yang besti-besti, persahabatan yang akrab sekalian. Sudah runtung kesana kemari, ternyata nanti di akhirat
mereka menjadi permusuhan, saling menggaret, saling menuntut di hadapan Allah SWT. Kenapa sebabnya? Karena persahabatan ini selama dunia ini dibangun atas dasar yang bukan ketakwaan. Maka Allah memperkecualikan dengan mengatakan illal muttaqin, kecuali persahabatan yang dibangun atas ketakwaan. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri persahabatan yang dibangun atas ketakwaan? Coba Bapak Ibu nanti cek ya, teman kita yang paling dekat. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang kita nih Pak, itu mengikuti agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Lihatlah kalian atau di antara kalian orang yang menjadi teman kalian. Lihat aja. Maka minimal bagi kalian ada 5 ciri jika teman kita ini adalah orang yang akan membawa kita, menarik kita ke surga. Yang pertama adalah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mengingatkan kebaikan. Jadi kita punya teman sekalian, ya, mengajak, selalu mengajak kepada kebaikan. Ayah, kenapa? Kalau di Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di sebuah interaksi yang dibangun ya atas ketakwaan dan kebaikan. Jadi teman ini selalu mengajak kepada kita, aku pikir, ayo ke masjid, ayo ke pengajian. Wis pensiun dahlah, ayo kita sekarang aktif di tempat masjid, aktif di takmir. Mengajak kebaikan. Yang kedua sekalian, ya, ringan memberikan nasihat sekalian. Ya, di teman itu sekalian yang baik itu tidak segan untuk memberikan nasihat. Kalau emang salah ya diingetin. Maka sekalian para ulama mengatakan, kalau kamu punya teman tanpa kamu minta memberi nasihat kamu dan tulus memberi nasihat itu, maka gondelilah teman semacam ini. Karena mencari teman kayak gini itu tidak mudah Pak di zaman sekarang. Yang ketiga bagi sekalian, teman yang selalu menutupi aurat kita. Artinya apa Pak? Bukan tipe pengkhianat. Ya, setiap orang pasti ada kesalahan. Nah, teman yang baik ini adalah menutupi aibnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Atau satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa menutupi aib saudaranya muslim, maka dia akan ditutup juga aibnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang keempat Bapak sekalian, ya, teman ini Pak, ya, selalu membawa aura kebaikan. Jadi ketemu ngonten iku Pak, kita jadi semangat. Ya, maka kenapa bis kalian para ulama-ulama dulu bis kalian ini dikisahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya kan? Beliau itu Pak punya guru namanya Ibnu Taimiyah. Kalau ada permasalahan di antara santri bis kalian, itu sowan ke gurunya. Ketemu aja Pak, masalah itu selesai. Ya, kebalikan zaman sekarang tuh Pak, kita ke kiai semakin tambah pusing kita. Nah, bedanya ngata nih Pak, keberkahan zaman dulu dan sekarang ini. Nah, berikutnya bis kalian yang kelima dan yang paling penting bis kalian, kejujuran. Punya teman jujur Pak, saat niki angel luar biasa Pak. Bahkan orang yang mungkin sudah lama ternyata ujung-ujungnya dia menjadi mengkhianat kita. Maka sampai-sampai bis kalian, saya tuh kaget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa. Ya, jangan nanti bisa baca cari di kitab Al-Azkar atau doa pagi sore. Itu Rasulullah memberikan doa kepada kita. Ya Allah, aku minta perlindungan ya Allah dari teman yang di depan mukaku manis tapi di belakang dia menusukku. Oh, Pak. Sampai seperti karena Pak terjadi, maka Rasulullah memberitahukan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz kita? Triknya apa supaya kita ini bisa memastikan 5 ciri karakter ini kita temukan pada teman kita. Suatu saat bis kalian, Umar bin Khattab ini ketemu seseorang. Ya, dia bawa temannya gitu. Ditanya, "Ini siapa ini?" "Teman saya," katanya. "Apa benar?" katanya.
teman itu dicek dengan tiga hal. Coba Pak, ini jangan praktekkan nanti. Yang pertama adalah coba kamu ajak bepergian. Karena orang dalam bepergian Pak itu akan terlihat watak aslinya. Ini lagi berapa menit ngatane iku biasanya muncul. Ini kok lama men, atau yang suka makan, senakin dia kok gak dibagi-bagi. Ketahuan. Nah, ya kenapa pentingnya ngapunten iki Pak? Pentingnya kita ngelatih anak kita bepergian safar. Karena di situ kita bisa melatih, membentuk meritme perilaku dan kebiasaan mereka. Yang pertama kata Umar bin Khattab. Yang kedua nama bis kalian terkait tentang muamalah uang bis kalian. Dan saya kira kita semua pernah merasakan Pak, rasanya ditipu orang dekat kita. Ya kan? Nek lagi pengen utang, masya Allah nyembah-nyembah ibaratnya. Tapi setelah kita berikan utang Pak, ketemu aja nggak mau. Nah, ngeten iki Pak, cukup sekali saja. Ya, maka dikatakan Pak, al-mu'minu la yaqa'u fi khufratin marotan ukhra. Orang mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Cuma kita sukanya lupa. Milih pemimpin pun salah terus ya, tetap dinikmati. Nah, jangan Pak. Ya. Kemudian apa Pak? Yang keberapa Pak? Yang ketiga, ya, kata Umar bin Khattab, lihatlah lamanya pertemanan. Semakin lama kita tuh semakin tahu Pak. Ngapunten nggih. Kita dengan pasangan kita kan semakin lama semakin tahu toh Pak. Orang yang pacaran niku Pak ketipu Pak. Ya setelah nikah jebule kayak gini. Ya kan? Maka dengan perjalanan waktu kita akan dibongkar, kita akan terlihat, bahkan kita bisa melihat orang lain. Maka dengan tiga trik ini Gus kalian, kita bisa memilah mana teman yang kita jadikan bestie kita. Kalau kita mengatakan semua orang teman, tapi tidak semua teman itu adalah shodiq. Saya kenal Gus kalian dalam narasi para ulama itu, pertemanan itu dibagi tiga Gus kalian. Paling tinggi itu namanya shodiq. Shodiq itu orang yang memang dilandasi kepada kejujuran. Yang kedua adalah disebut dengan sohib. Ya, ada kepentingan duniawi. Yang terakhir adalah zamil. Demikian misi sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya dan memberikan kebaikan untuk kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بالذكر وتلاوة القرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Long.
1: Sawu suku pakum, paling atas di atas suku, pimintama misalah.

الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة.

سمع الله لمن حمدا. الله

عليهم غير المغضوب عليهم ولا

Alhamdulillah, apapun yang sudah kita dapatkan hari ini ya pendengar ya, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan selalu dipertemukan oleh yang baik-baik dan orang-orang yang baik di sekitar kita, itu juga merupakan apa namanya rezeki tak terkira gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita masih dipertemukan kembali di Surakarta siang ini. Rinani Surya menemani Anda sampai nanti jam 3 sore, dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081390015525. Nanti jangan lupa ya, di sesi terakhir dari Surakarta siang ini akan ada jam santai. Temanya apa? Temanya tentang masa kecil. Nah, masa kecil apa yang paling tidak bisa Anda lupakan? Itu tema kita di jam santai nanti ya. Tapi nanti kita hadirkan info-info dan lagu-lagu dulu untuk Anda. Dan pastinya harapan saya Anda masih satu frekuensi dengan saya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Pendengar Surakarta, siang ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 167 kantong darah, golongan darah B 451 kantong darah, golongan darah O 142 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 270 kantong darah. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam, atau bisa menghubungi di nomor telepon Customer Service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk info mobile unit bisa menghubungi di 0813-2821-1945, atau Anda bisa mengunjungi di Gedung UDD PMI Solo setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Ada di Shopee, terbuka untuk umum jam 14 waktu Indonesia Barat. Di Perum Permata Plesungan dari jam 18 waktu Indonesia Barat terbuka untuk umum. Kemudian Masjid Raya Syekh Zayed Solo Surakarta di jam 11 siang terbuka untuk umum, atau di Shopee dari tadi Shopee udah ya, terbuka untuk umum jam 14. Kemudian UMKM Faganza dari pukul 13 waktu Indonesia Barat terbuka untuk umum, dan terakhir Kecamatan Serengan terbuka untuk umum dari jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi ambulans 24 jam, Anda bisa menghubungi ambulans PMI di nomor telepon 0851-0306-0505. Itu tadi update dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Untuk mensukseskan dan sosial ekonomi 2026, kami dari pemerintah Kota Surakarta akan sangat mendukung untuk semua elemen supaya bisa pelaksanaannya ya. Yang pertama dari petugas sensus yang sudah ditetapkan mengikuti pelatihan baik pencacah ataupun petugas pengawas.
2: Air-air di saluran air ini juga mulai mengering ya, sehingga perlu waspada juga terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kulit.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Jumat 12 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Wakil Ketua DPRD Daryono meminta adanya pengawasan secara ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Menurut Daryono, dikhawatirkan antrian panjang kendaraan di SPBU jalur BBM bersubsidi bisa terjadi berhari-hari karena bergesernya pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini perlu perhatian serius pemerintah. Daryono juga mengungkapkan dampak kenaikan Pertamax bagi pemerintah daerah termasuk Solo. Sebab kendaraan-kendaraan operasional dinas menggunakan BBM non-subsidi atau Pertamax sehingga kenaikan harga Pertamax akan membebani pemerintah daerah. Menurut Daryono, perlu dihitung ulang anggaran operasional kendaraan operasional Pemkot Solo. Kabupaten Sragen memasuki status siaga darurat kekeringan. Sedikitnya 34 desa di 9 kecamatan masuk wilayah yang menjadi perhatian rawan kekeringan dan krisis air bersih.
3: Kita sekitar 500 tangki. Kalau untuk saat ini belum ada permintaan, tapi untuk siaga darurat kita sudah menetapkan SK siaga darurat.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan menghadapi musim kemarau tahun ini. Penetapan status tersebut tertuang dalam surat keputusan SK yang telah ditandatangani oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen Danang Hermawan menyampaikan bahwa status siaga darurat itu dijadwalkan berlangsung selama 2 bulan, yakni sepanjang bulan Mei hingga Juni. Kendati demikian, jika dampak kemarau terus meluas, status tersebut dapat ditingkatkan. Diperkirakan pada bulan Juli dan Agustus sudah memasuki puncak kemarau serta kondisinya kian kritis, statusnya akan dialihkan menjadi tanggap darurat kekeringan melalui SK Bupati. Berdasarkan pemetaan dalam SK siaga darurat tersebut, BPBD Sragen mencatat ada 9 kecamatan yang masuk dalam zona rawan mencakup total 34 desa. Wilayah utara Bengawan Solo masih menjadi fokus perhatian utama karena secara geografis paling rentan mengalami krisis air bersih. Seperti Kecamatan Tangen menjadi wilayah paling luas rawan kekeringan, terdapat 7 desa. Sementara kecamatan terparah kedua yakni Sumber Lawang ada 6 desa, disusul Kecamatan Besi termasuk Kecamatan Mondoan ada 5 desa dan Kecamatan Jenar ada 3 desa.
3: Bulan Mei Juni ini, 2 bulan ini kita sudah menetapkan, nah nanti kalau misalkan bulan Juli masih ada permintaan kekeringan itu masih berlanjut, nanti akan kita perpanjang siaga daruratnya itu. Nah kalau misalkan nanti puncaknya kemarau itu, kita akan alihkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.
4: Meskipun peta rawan bencana kekeringan tahun ini tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya, hingga saat ini BPBD Sragen melaporkan belum ada permintaan resmi dari warga terkait penyaluran bantuan air bersih atau dropping air. Sebagai langkah antisipasi dini, BPBD Sragen mengklaim telah menggencarkan berbagai upaya untuk mitigasi guna menekan risiko bencana seperti optimalisasi pembuatan sumur bor di titik strategis hingga pemanfaatan serta penarikan sumber mata air lokal.
3: SK siaga darurat itu ada sekitar 7 atau 8 kecamatan itu.
4: Tidak jauh seperti tahun-tahun sebelumnya.
3: Enggak jauh. Karena kan kita juga sudah melakukan upaya mitigasi melalui pembuatan sumur bor, terus penarikan sumber mata air lokal kan itu. Kita lakukan upaya mitigasi untuk pengurangan.
4: Selain kesiapan infrastruktur air, Pemkab Sragen juga telah mendistribusikan surat edaran imbauan kepada seluruh wilayah yang masuk dalam peta rawan. Melalui edaran itu, masyarakat diminta tidak hanya waspada terhadap kelangkaan air bersih, melainkan juga mengantisipasi potensi bencana kebakaran lahan dan hutan karhutla yang kerap mengancam selama musim kemarau. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani pimpin apel siaga petugas sensus ekonomi SE di kantor Badan Pusat Statistik BPS. Apel ini menandai dimulainya program pendataan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali.
1: Mensukseskan dan sensus ekonomi 2026 kami dari pemerintah Kota Surakarta akan sangat mendukung.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta siap memulai sensus ekonomi 2026 setelah proses panjang dari mulai rekrutmen petugas, pelatihan hingga kesiapan segala perlengkapan dalam program pendataan berskala nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali ini. Proses sensus ekonomi 2026 diawali dengan apel kesiapan petugas yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Astrid Widayani di halaman kantor Badan Pusat Statistik Surakarta. Ditemui setelah memimpin apel kesiapan petugas, Wakil Wali Kota Astrid Widayani menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendukung dan membantu mensukseskan program sensus ekonomi 2026 di Kota Surakarta. Dirinya juga meminta para pelaku usaha maupun masyarakat agar bisa memberikan data dengan baik dan benar kepada para petugas. Karena menurut orang nomor 2 di Surakarta ini, hasil pendataan sensus ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian kota.
1: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026, kami dari pemerintah Kota Surakarta akan sangat mendukung untuk semua elemen supaya bisa lancar pelaksanaannya ya. Yang pertama dari petugas sensus yang sudah ditetapkan mengikuti pelatihan baik pencacah ataupun petugas pengawas, kemudian responden ya dari pelaku usaha termasuk UMKM. Nah, kita juga mengimbau untuk memberikan data yang akurat agar nantinya bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Ratna Setiawati mengatakan sensus ekonomi memiliki banyak tantangan karena banyak dinamika perubahan selama 10 tahun semenjak terakhir diadakan pada tahun 2016. Namun dirinya memastikan bahwa sensus ekonomi 2026 nantinya bisa memberikan data yang baik dalam program pembangunan yang sudah dilaksanakan.
6: Kami akan mengupdate kondisi usaha yang ada, perekonomian yang ada di Kota Surakarta, karena kami melihat banyak ekonomi kreatif, banyak ekonomi yang sekarang berdasarkan teknologi informasi online yang secara kasat mata itu tidak terlihat, itu menjadi tantangan kami untuk kami bisa menggali itu semua lewat semua rumah tangga yang ada. Sensus ini mempunyai tantangan banyak karena fenomena 10 tahun berjalan dari 2016 ke 2026 ini sudah banyak berubah, pola usaha sudah berubah, pola konsumsi sudah berubah. Ini menjadikan tantangan kita untuk bisa menampilkan data yang sebenarnya di masyarakat terkait dengan perekonomian.
5: Menerjunkan 362 petugas sensus ekonomi di lapangan, Badan Pusat Statistik berharap para petugas bisa menjadi role model di masyarakat. Sensus ekonomi akan berjalan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hasilnya baru akan keluar pada bulan Desember mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Pura Mangkunegaran akan menyambut 1 Suro BE 1960 pada 16-17 Juni 2026 melalui tirakat 24 jam bertema Mulih Pulih yang mengajak masyarakat melakukan refleksi diri dan pemulihan batin. Rangkaian kegiatan meliputi mutih, pameran Suro Kusumo, kira pusoko dalem, semedi, hingga meditasi sebagai bagian dari laku spiritual menyambut Tahun Baru Jawa.
7: Satu Suro itu seperti yang sudah kita juga tahu, selalu identik dengan ruang hening.
8: Pura Mangkunegaran akan menggelar rangkaian tirakat selama 24 jam untuk menyambut Satu Suro yang jatuh pada hari Selasa 16 Juni. Mengusung tema Mulih Putih, kegiatan ini menjadi ajakan refleksi diri melalui berbagai laku spiritual dan budaya yang berlangsung berkesinambungan. Ketua Panitia Penyelenggara Satu Suro Mangkunegaran, GRAJ Ansila Suro Marina Sujiwo mengatakan, peringatan Satu Suro tahun ini dirancang bukan sebagai perayaan, melainkan perjalanan batin untuk kembali pada diri sendiri. Menurutnya, tema Mulih Putih mengandung makna kembali ke akar, baik secara geografis, budaya, maupun spiritual. Dari proses kembali itulah diharapkan lahir pemulihan diri yang lebih mendalam.
7: Adalah acara sakral ritual adat, di mana merupakan perjalanan tirakat yang kita jalani bersama-sama secara sadar. Diri kita sadar kita melaksanakan atau melakukan kegiatan adat ini.
8: Gusti Suro menambahkan, tahun B memiliki makna khusus dalam siklus 8 tahunan penanggalan Jawa karena menjadi momentum refleksi dan menyusun ulang diri. Karena itu, ia berharap masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian dapat menemukan ketenangan dan pemulihan batin.
7: kita pulang secara arti pulang, tetapi juga pulang untuk semesta, untuk kita kembali ke alam, kita kembali ke diri sendiri, kita menemukan jati diri kita sendiri, identitas diri sendiri, dan terutama juga untuk memulihkan diri sendiri atau pulih.
8: Rangkaian kegiatan dimulai pada hari Selasa melalui fase Atita atau melepaskan masa lalu. Tepat saat pergantian tahun, kegiatan memasuki fase Atiki atau hadir sepenuhnya pada saat ini melalui ritual semedi di Pendopo Ageng dan Dalem Ageng. Pada hari Rabu, rangkaian berlanjut ke fase Anagata yang berfokus pada penyambutan masa depan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Antisipasi penyakit yang timbul saat musim kemarau, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul, salah satunya risiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit.
9: Penyakit yang terkait dengan kulit ini kalau di musim kering ini perlu diwaspadai.
5: Dinas Kesehatan Kota Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul saat musim kemarau. Salah satunya risiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit. Ditemui di sela-sela kegiatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solo, Anom Yuliansah, mengatakan berkurangnya debit air dan menurunnya kelembaban lingkungan saat musim kemarau dapat memicu munculnya penyakit kulit. Sehingga dikatakan Anom Yuliansah, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan kelembaban kulit agar terhindar dari penyakit yang timbul.
9: Air-air di saluran air ini juga mulai mengering, ya, sehingga perlu waspada juga terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kulit. Kemudian juga untuk menjaga kebugaran badan, tentunya volume air yang kita konsumsi harus kita perhatikan dalam jumlah yang cukup, begitu sehingga badan kita tetap, metabolisme itu tetap menjadi normal. Tadi penyakit yang terkait dengan kulit ini kalau di musim kering ini perlu diwaspadai.
5: Anom Yuliansah juga menambahkan bahwa salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah skabies. Menurutnya, penyakit kulit tersebut sering muncul saat iklim kering karena banyak jamur-jamur yang akan berkembang apabila kelembaban tubuh berkurang. Terkait dehidrasi sendiri, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solo ini menyarankan masyarakat bisa rutin mengkonsumsi secara umum 2,5 liter air per hari. Meskipun begitu, jumlah tersebut bisa ditambah jika rasa haus belum tertahan.
9: Ya, yang terkait dengan skabies biasanya itu justru muncul kembali di saat iklimnya itu kering, begitu ya, karena jamur-jamur ini nanti akan berkembang apabila kelembaban tubuh ini mulai berkurang. Nah, ini perlu dijaga kelembapan kulit ini supaya tidak timbul penyakit-penyakit kulit begitu. Kemudian kalau sudah muncul, ya segera saja dilakukan pengobatan-pengobatan. Kita harus mengimbangi dengan konsumsi volume air yang kita asup, ya. Nanti kalau itu sudah tercukupi, tubuh akan bekerja secara normal. Sehingga kuncinya adalah konsumsi air minum yang cukup di masa suhu yang panas ini. Secara umum 2,5 liter per hari, namun kalau kondisi panas, ya, mungkin bisa lebih.
5: Dinas Kesehatan Kota Solo turut menghimbau saat musim kemarau, masyarakat bisa mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama dan bisa menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, ataupun krim pelindung kulit dari sinar matahari. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang rentan muncul selama musim kemarau di Kota Solo. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Masyarakat Barenglor, Kecamatan Klaten Utara merasa resah akibat bau yang ditimbulkan dari tempat pembuangan sementara TPS Barenglor. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang menerima aduan pencemaran lingkungan tersebut langsung melakukan sidak di tempat itu.
10: Juga Odim yang diwakili dari Polsek dan juga dari Koramil, kita menjalani tujuan warga yang ada di sosial media yaitu berkaitan dengan pengelolaan TPS di Barenglor.
0: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melakukan sidak di lokasi tempat pengelolaan sampah TPS di Kelurahan Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Sidak dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat melalui media sosial bahwa TPS tersebut telah mengakibatkan bau yang menyengat serta sampah yang berserakan. Kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo membenarkan kondisi tersebut dan cukup meresahkan masyarakat di sekitar TPS Barenglor. Ada beberapa persoalan yang terjadi di TPS tersebut, yakni semula hanya diperuntukkan untuk warga,
11: setempat. Namun dalam kenyataannya banyak dari luar dan pembuangannya secara sembarangan sehingga membuat pemandangannya tidak nyaman lagi. Demikian Bupati Klaten Amenang Wajarismoyo.
12: Ini saya cek langsung ke lapangan, memang ternyata sampahnya di mana-mana dan kemudian memang cukup bau. Nah, setelah kami gali informasi, ternyata permasalahan yang pertama adalah ya intinya warga masyarakat kurang tertib membuang sampahnya. Di sini seharusnya itu memang khusus TPS untuk warga masyarakat Kelurahan Baring Lor, tapi kenyataannya warga dari mana-mana, termasuk juga para pedagang kaki lima buang sampah di sini. Nah, yang bikin tambah menyebalkan, buang sampahnya itu tidak ke dalam sana tapi di luar sini, nggak harus PR dua kali masuk. Nah, maka untuk mengantisipasi,
11: Bupati menyatakan upaya yang akan dilakukan, sampah yang ada di tempat itu akan dibersihkan dalam 3 hari ini oleh masyarakat dan juga dinas secara gotong royong. Setelah kondisi sudah bersih, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten akan menyerahkan TPS itu kepada pihak Kelurahan Baring Lor untuk dilakukan pengelolaan secara mandiri. Harapannya melalui pengelolaan itu warga masyarakat dapat mempunyai kesadaran yakni mengolah sampah dari rumah. Sementara Lurah Baring Lor Lexi kepada wartawan mengatakan warga di sekitar TPS Baring Lor memang merasa terganggu dengan keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut. Pihak kelurahan sebenarnya juga sudah melakukan pembahasan terkait kondisi lingkungan yang dirasakan oleh warga tersebut.
13: Terkait dengan penanganan sampah di TPSPN ini, karena ya ada beberapa warga yang ada di sekitar lokasi TPS ini yang memang merasa terganggu dengan aroma baunya, ya istilahnya ya lingkungannya yang kurang sehat lah seperti itu. Kami memang sudah mengadakan 4 kali kurang lebih itu penanganan sampah di TPS Baring Lor ini. Kemudian kami memutuskan sepakat dengan warga untuk memasang filter ini.
12: Ya. Ini memang sebelumnya sudah ada berbagai upaya.
11: Sedangkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Waluyo menyatakan pihaknya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum diserahkan pengelolaannya oleh Kelurahan Baring Lor. Dikatakan tumpukan sampah di tempat itu bisa mencapai 30-an rit. Ia juga berharap agar produksi sampah tidak berlebihan dan menumpuk di TPS agar masyarakat melakukan pengolahan atau pengelolaan dengan pemilahan sampah dari rumah. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Asrama Haji Danohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter yang semuanya asal kota Semarang. 3 kloter diantaranya sudah mendarat di Debarkasi, Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan hampir antara 30 hingga 40 menit seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya pukul 7.55 baru mendarat pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Info Haji RRI Surakarta disampaikan Edwi Puryono.
14: Di Arafah juga lancar, semuanya bisa dilalui dengan baik. Sampai di Arafah pun makanan itu sudah terlayani dengan baik.
15: Saudara, Asrama Haji Danohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter asal kota Semarang. 3 diantaranya sudah mendarat di Debarkasi Solo. Diawali kedatangan kloter 25 pada dini hari, kemudian kloter 26 pukul 08.45 dan kloter 27 beberapa saat lalu juga sudah landing dan saat ini masih menjalani pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan antara 30 hingga 40 menit seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya pukul 07.55 baru mendarat pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Wakabit Pembekalan PPIH Debarkasi Solo, David Jafar Saputra mengakui sejak kloter pertama hingga kloter 26 untuk jadwal kedatangan masih tentatif, ada yang lebih cepat beberapa menit, ada juga yang terlambat. Namun hal itu tidak menjadi masalah dan pihak PPIH tetap memberikan layanan tercepat agar setibanya di Asrama Haji Danohudan, para tamu Allah itu bisa segera kembali ke daerah asal tanpa menunggu berlama-lama. Menurutnya, pemeriksaan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Danohudan mulai dipercepat tidak seperti di awal kloter yang sempat mencapai 2 jam. Namun untuk kloter berikutnya, maksimal 1 jam, mereka sudah bisa diberangkatkan ke daerah asal.
16: Untuk prosesi Gedung Musdalifah masih seperti biasa, Bapak, tapi ini lebih cepat untuk layanannya karena jemaah juga sudah menunggu kepulangannya ke daerahnya. paling kita memberikan layanan penerimaan sebentar, dibagikan snack untuk seluruh jemaah. Setelah itu jemaah masih beri kesempatan apabila nanti membelikan apa sedikit oleh-oleh, paling 15 menit dilanjutkan nanti prosesi ke keberangkatan ke daerah masing-masing sesuai dengan bis rombongannya yang sudah disediakan daerah.
15: Sementara itu salah satu jemaah haji asal kota Semarang, Haji Imanuddin mengaku bersyukur dapat kembali pulang ke tanah air dalam kondisi selamat. Menurutnya layanan haji yang diberikan pemerintah cukup baik, mulai dari kedatangan di asrama haji Donohudan. Bahkan saat berada di tanah suci juga tidak ada kendala, baik makan, penginapan, dan berbagai layanan lain yang semua jemaah asal kota Semarang merasakan cukup nyaman.
14: Sebagai bentuk terima kasih sudah melalui proses perjalanan haji, berangkat sampai kembali ke Donohudan dengan selamat, perjalanan juga lancar. Begitu. Alhamdulillah lancar, semuanya lancar. Di Arafah juga lancar, semuanya bisa dilalui dengan baik. Sampai di Arafah pun makanan itu sudah terlayani dengan baik, termasuk semuanya pondokan itu juga tenda terlayani dengan baik. Di Arafah makanannya ada yang biasa, fresh meal, ya termasuk juga ada buah-buahan.
15: Selain kloter 27, siang ini juga masih ditunggu kedatangan jemaah haji asal kota Semarang yang tergabung dalam kloter 28 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Info yang didapat dari Humas BPIH hingga kloter 26, untuk sementara tidak ada jemaah yang sakit di tanah suci dan semuanya bisa pulang ke tanah air. Sedangkan jemaah wafat bertambah 1 orang menjadi 42, dan wafat terakhir atas nama Sardelianto Wiratinaya, usia 70 tahun laki-laki asal kloter 61, Klaten. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sedikitnya 34 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Sragen memasuki status siaga darurat kekeringan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani pimpin apel siaga petugas sensus ekonomi di kantor Badan Pusat Statistik BPS. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
4: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
5: Banjir kan kira gaya mah kok ono, wae marek lucu sama Mbak Sisi kamu tuh.
3: Request lagu.
6: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
4: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
6: Ya.
3: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan menutup Surakarta siang ini akan hadir jam santai yang bertepatan dengan hari menentang pekerja anak sedunia yang diperingati setiap hari, setiap tanggal 12 Juni ya. Kalau kita berbicara anak, anak itu seharusnya dan semestinya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal-hal yang ya menjadi haknya gitu kan. Tapi banyak kita temui di kehidupan sekarang ini, dari kehidupan real, di kehidupan nyata, ada banyak anak-anak yang masih di bawah umur ini dipekerjakan oleh orang tuanya gitu ya, untuk membantu mencari nafkah, entah itu suruh ngamen, entah itu suruh minta-minta, dan itu menjadi hal yang menjadi PR dan miris untuk kita, apalagi kita sebagai orang tua gitu ya. Harusnya mereka mendapatkan hak menjadi anak, mendapatkan pendidikan yang layak, mungkin karena kekurangan atau mungkin dari strata ekonominya yang kurang mengharuskan anak itu diharuskan bekerja. Kalau kita berbicara anak, kita ingat masa kecil kita dulu sebagai anak. Nah, tema kita gak usah yang berat-berat ya, yang santai-santai aja sesuai jam santai. Masa kecil, cerita masa kecil yang menyenangkan atau mungkin yang tidak terlupakan hingga saat ini, boleh berbagi cerita di jam santai siang hari ini. Dan line telepon di 0271-638-0555 dan WhatsApp 0813-900-155 sudah saya buka untuk Anda. Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai. Selamat siang Mbak Tri, Anda bisa ya.
0: Wah, selamat siang Pak Tri, nomor 1 dapat sendok garpu.
1: Ini kulangan lo, Pak. Teng isih teng pohon pisang nih. Kare ngamati ini.
0: Oh. Emang pohon pisang bisa buat ngiyup? Pohon pisang bisa buat ngiyup.
1: Oh, enggak lah, enggak ngiyup teng bawah. Ada pisang-pisang pohon.
0: Oke. Baik.
1: Panas, Mbak. Ini campur mendung, Mbak.
0: Iya, udah enggak terlalu panas ya. Kayaknya enggak mendung-mendung sedikit ya. Sehat ya tapi ya Pak Tri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Mau pantau lebih Mbak Rian dan surah sekeluarga.
0: Amin.
1: Kesehatan.
0: Amin. Alhamdulillah sehat dan semangat siang hari ini. Pak Tri, bercerita masa kecil zaman dulu apa sih yang paling berkesan?
1: Anu Mbak, nopo Florian tumbuh nopo niku nate numpak sepur kan bapak kula sing Purwosari kan kula biya kula Semanggi sing Semanggi tuku Purwosari niku numpak sepur ajeng ke Magelang Mbak Rien. Ke Magelang tesenten sepur tahun 70 ya 700 bapak kula niku napa niku kan sepure kebak Mbak, sepure kebak niku jaman Rien sepur niku antara gerbong setunggal kan gerbong kale setunggale kan enten gandengane enten sakjenge berdiri ngoten ya. Saking kebaen sing Purwosari bapak kula teng gandol tenggane niku napa gandengan terus kula dilebetke kene nganu Mbak kan jendela. Jendelane mboten kabesan iki jendelane kabeh biyen terus saged dibuka ngoten
0: niku. Iya, jendela kamar mandi.
1: Iku kabeh kula ngene dibuka kula terus kula dipangku sanes Mbak. Pangku dasare terus basan dugi Magelang kula nggih bingung basan nganu kula mase bapak kula teng Putih nggih wirawine ndang nggih terus situasi kepanggih nggih. Niku terus kemutan saya keten
0: Mbak. Lah nggih kenangan sama bapak berarti ya.
1: Kali nak sing Semanggi teng Purwosari ini kok nganu Mbak. Nampak di jam apa ngono niku turut ler niku Mbak.
0: Turut rel. Kenapa jalan kaki?
1: Panjang Kamriadi niku. Munggah teng rel niku kali ngeng.
0: Oh iya. Sambil jalan sambil dipegangin gitu ya.
1: Iya niku nggih teh kemutan niku.
0: Oke. Iya.
1: Kali nonton dul teng nganu tuh saya kemutan Mbak. Dul teng nganu masih mesti tagung. Niko alun-alun
0: apa pas puasa gitu ya?
1: Nggih, pas puasa mesti dijak kula anggen.
0: Kemarin
1: lho teng Semanggi dak dolan-dolan teng mriku sanggen soten ajeng mahrim niku lho.
0: Iya, berarti kena bar
1: wis mantu. Nggih, mlampah terus Mbak. Ning nggih remen jaman riyen Mbak.
0: Jaman dulu iya sih. Terus
1: sari duke Semanggi men mlampah nek nang iso do wegah.
0: Ya iya. Apa sithik mesti naik sepeda, naik sepeda motor gitu ya. Iya, baik. Cerita kenangan dengan bapak gitu ya, Pak Tri ya. Pak Tri, lagunya apa siang hari ini?
1: Anu, kisah sedih di hari Minggu, Mbak.
0: Kisah sedih di hari Minggu? Oke.
1: Ini saran Washington.
0: Ada Marsyanda ini boleh ya?
1: Dalam.
0: Iya, nyanyi Marsyanda. Oleh. Oke. Monggo silahkan kirim-kirim dulu.
1: Oke, salam-salam kepada Pak Tri pun juga siang kagem. Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Ita Isa, Kak Gung Jo, Sudaya, Wateng Kalimantan, Sugeng Siang, Kak Mas Andi Batam, Bunda Yuni Semarang, Sugeng Siang, Kak Bunda Ikar Prapitri, Mas Andrian Boyolali, Sugeng Siang, Kak Mas Bima Kartosuro, Sugeng Siang, Kak Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudaya, Wateng Colomadu, Sugeng Siang, Kak Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, kemudian kagem Bapak Mulati, Bapak Pak Idi, Bapak Pak Firudi, Bapak Bambang Mudo, Bapak Bejo, Mas Mudo Jambi, kemudian kagem Bapak Prato, Bapak Al Karim, Bapak Al Sardi, gitu mateng Bapak Joko Indaro, Mas Ahmad Muhammad, Bapak Wali Sultan, Bapak Jo, Mas Ahmad Faisal, kemudian kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Solveri, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, gitu mateng Mbak Sri Maharani, Ustali, kemudian kagem Bunda Agustin, Bunda Menis, Bunda Sakil, kemudian kagem Bunda Elisa, Bunda Mudeta, Bunda Endang Sri Widyasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Kota Sukarjo, kemudian kagem Bunda Jasriugi, kemudian kagem Bunda Ginem, Bunda Tumati, Mbah Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatul, Bunda Isma, Yang Noya, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkan, Yang Nurul, gitu mateng. Bunda Reno Hargani, Bunda Tanah Suti, Bunda Nurun Suan, gitu mateng. Bunda Tri Keprabon, gitu mateng. Bunda Wigati, Bunda Sobo, Sugeng Siang, Kasem, Bunda Fitri Sukarjo, gitu mateng. Bunda Nini Sardini, Soal, gitu mateng. Bunda Fitri Sukarjo, gitu mateng. Kakak Puja, Papua, selamat sore, gitu mateng. Bapak Ki Asem Gede, Sugeng Siang. Tumateng sedoyan kamu dan jam santai peristiwa dari sekitar kartu meniko tugung siang santai salam sehat salam sedoyo salam sejahtera kagem panjenengan sedoyo
0: amin
1: Mbak Rian dan di Surya mugi-mugi salah pinarah dari Allah kami dengan kesarasan kesehatan kelancaran anggen pun ngayahi kewajiban
0: amin
1: so pinarah rezeki kathah berkah melimpah saha ingkang barokah
0: amin
1: matur nuwun sanget
0: Mbak matur nuwun Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Langsung disambut dengan Ibu Elisa di Pajang. Selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga Ibu Elisa.
2: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kabarnya, keluarga? Sehat ya?
2: Baik. Sehat,
0: Alhamdulillah.
2: Semangat.
0: Sehat, semangat gitu ya. Iya. Pajang gimana cuacanya Bu?
2: Cuacanya ini agak mendung.
0: Mendung ya? Oh iya sama berarti. RRI juga ada agak redup ini Bu Elisa.
2: Iya.
0: Bu Elisa pernah punya cerita di masa kecil dulu yang manis gitu atau mungkin yang tidak bisa dilupakan, yang masih suka teringat?
2: Masa kecil itu banyak, Mbak.
0: Salah satu aja.
2: Ya pokoknya masa kecil itu yang berkesan itu penean
0: apa Bu?
2: Penean
0: jambu. Tapi punya sendiri kan, bukan punya tetangga toh. Iya, alias punya tetangga alias minta disuruh menek sendiri itu ya. Oh emang berarti jago juga ya peneannya ya? Gak takut jatuh Bu?
2: Sekarang itu pakai dinggrek saja gemeter.
0: Nah, iya sekarang ya.
2: Emang faktor U.
0: Faktor U betul. Oh alah. Jadi sukanya memanjat pohon gitu ya waktu kecil ya.
2: Waktu kecil maka anu loh Mbak. Moko gemuk Mbak.
0: Oh, saya. Emang dari kecil gemuk gitu.
2: Oh.
0: Berarti lincah dong.
2: Ya, gimana ya? Pokoknya senengnya penean.
0: Ah itu makanya ya, senengnya ya. Penean. Ya nggak apa-apa berarti itu kan waktu masa dulu gitu kan. Kalau sekarang mah boro-boro gitu ya Bu ya.
2: Kecil.
0: Iya betul. Tidak terlupakan. Lagunya apa Bu Elisa?
2: Lagunya kalau bisa demi cinta.
0: Demi
2: bisa
0: cintanya Krispati? Ya oke. Okay. Mau kirim-kirim ya. Bu Elisa?
2: Kirim-kirim. Buat Bu Yuni di Semarang, Ayo Muncul, terus Mama Haja Sri, terus ada Bu Wigati, Mbak Uma, Dingenta.
0: Halo, Bu Elisa. Halo, Bu Elisa. Ya, sinyalnya kayaknya terputus deh, Bu Elisa. Halo, Bu Elisa, dengar saya. Halo. Oke, mohon maaf ya Bu Elisa, sepertinya kuotanya sinyalnya kurang bagus, kurang bersahabat gitu. Nanti mungkin bisa telepon lagi atau mungkin by WhatsApp gitu ya. Selamat siang untuk Pak Bambang Mudokusumo di Yogyakarta ini melalui WhatsApp kami. Jam santai nyuwun lagunya Krisye, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Salam sehat, salam bahagia buat Mbak Rianani Surya, matur sembah nuwun, Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, Pak Tri, juga para penggemar Jam Santai nuwun. Wassalam Bambang Murdo Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat siang Mbak Ria, Jam Santai absen antri lagu Kamu dari Tito Sumarsono. Salamnya buat Mbak Oma, Ibu Elisa, Ibu Yuni, kemudian Pak Kris, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Sardi, Bu Endang ketiganya, dan yang terkhusus salam yang tugas Mbak Ria sehat bahagia barokah tugasnya. Baik, terima kasih Bu Agustin. Kemudian ada satu lagi penelpon dulu sebelum saya putar lagu ya. Ada Ibu Wigati di Wonosobo. Selamat siang Jam Santai.
3: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang
3: Mbak Ria.
0: Selamat siang juga. Kabarnya baik alhamdulillah dan sehat Ibu Wigati. Bagaimana kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik dan sehat juga.
0: Alhamdulillah. Bagaimana penerimaan di Wonosobo?
3: Oh bagus,
0: RRI Digital.
3: Iya,
0: bagus ya. Karena kemarin sempat gangguan juga RRI Digital begitu. Sekarang sudah oke ya.
3: Iya sudah. Itu dari pusat ya.
0: Iya.
3: Memang semuanya itu di Indonesia.
0: Sepertinya
3: iya.
0: Biasa kan ada maintenance kayak gitu tuh Bu.
3: Iya, betul.
0: Iya, pernah cerita di masa kecil dulu yang indah atau yang tidak terlupakan sampai sekarang?
3: Oh, mandi di sungai, Mbak. Dulu seneng.
0: Oke, mandi di sungai. Emang
3: seandainya
0: rumahnya dekat sungai?
3: Iya, dulu waktu kecil ada sungai. Sekarang sungainya jadi kecil.
0: Tuh, jadi kecil.
3: Dulu sungainya lebar, jernih, gitu. Sekarang
0: nggak takut ya, Bu?
3: Sudah. Enggak, seneng aja banyak
0: seneng,
3: temennya.
0: Betul, betul. Kalau orang Jawa bilang kalau dulu tuh enggak durung diduga gitu ya Bu ya.
3: Iya betul. Kalau masih diberi misalkan uh-uh. kembali sehari jadi anak kecil uh-uh. lagi, saya mau mandi di kali.
0: Oke. Ya siapa tahu nanti lewat itu lorong waktu gitu ya, balik lagi ke masa

0: ya.
1: Kepelorot
0: jaringannya. Iya, jaringannya.
1: Terus Bunda Yuni, Sugeng Siang, Ibu, terus ada Bu Endang, semuanya ada Mbak Oma, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Modista, Pak Muladi, semuanya saja di Solo dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Selamat siang, selamat siap. Istirahat. Terima kasih,
0: terima
1: Mbak.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Wigati, ditunggu lagunya, Nji. Oke, terima kasih. Saya putar lagu dulu ya. Tadi yang pertama Pak apa sih namanya? Pak Tri di Boyolali. Kisah sedih di hari Minggu. Jangan sedih dong. Hari Minggu tuh harus bahagia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa.

Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam santai cerita masa kecil yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang gitu ya. Menyedihkan boleh, menyenangkan juga gak apa-apa. Dan line telepon WhatsApp sudah saya buka kembali untuk Anda. Sudah bergabung di telepon ada Ibu Modesta di Jaten. Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga
1: Mbak Ria.
0: Iya, aman sehat, Bu Modesta. Sehat, aman Bu Modesta. Aman sehat alhamdulillah. Aman. Bagaimana Ibu?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Aman.
0: Oke, Jaten aman ya?
1: Aman, Bu. Aman, Bu.
0: Aman, Bu. Aman, Bu. Siap, Bu.
1: Sama anaknya gitu kok, ya. Bu,
0: iya. Ya,
1: Mbak,
0: ya. Ya, saya juga Ibu memang, Ibu anak dua.
1: Iya.
0: Bu Modesta cerita masa kecil dulu dong.
1: Oh iya, masa kecil nakal ya. Suka penean.
0: Oh iya.
1: Soalnya kan rumahnya yang di Solo itu banyak ini apa? Tanaman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jambu.
0: Halamannya tondo. Luas berarti ya.
1: Iya, luas. Sekarang sudah sempit.
0: Sudah sempit. Semakin sempit, makin sempit. Makin sekarang sempit. Mau nanam pohon aja susah gitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sekarang lari ke Jaten.
0: Larinya ke Jaten, tapi masih ada ya halamannya luas ya dalamnya, Bu.
1: Kalau rumahnya enggak
0: ya. Enggak ya, paling cuma berapa meter rumah. Gitu. Ah, itu iya. Makanya paling di pot-pot gitu ya, Bu Modesta ya.
1: Ya di pot-pot itu. Oh,
0: benar, benar.
1: Iya.
0: Ya sudah nanti kita di RRI aja deh ada tuh pohon besar-besar. Pohon
1: iya,
0: beringin
1: maksudnya.
0: Iya benar. Bu Modesta lagunya apa?
1: Hari Sabtu.
0: Apa?
1: Itu lho. Apa? Taman kanak-kanak. Waktu
0: oh,
1: dulu kecil.
0: Oh iya
1: saya
0: sama.
1: Itu.
0: Saya juga begitu Bu. Tidak membayangkan apa namanya saya bakal iya. Kerja di sini gitu. Ternyata zaman dulu saya pernah rekaman Taman Indria kalau dulu namanya itu.
1: Iya.
0: Oh sama
1: saya
0: ternyata
1: kan
0: ya.
1: Saya kan diundang rumahnya.
0: Oh
1: kan
0: iya. Jadi memang mengenal
1: jalan
0: RRI saja, dari dulu ya.
1: Jalan saja bisa lewat itu apa?
0: Gilingan
1: di balapan itu
0: ya balapan
1: itu kan dulu terbuka
0: iya betul
1: dari lewat apa mana terus ke itu kan dekat
0: betul.
1: Jalan saya kalau ke RRI
0: nah itu ya. Makanya berarti memang sudah mengenal RRI dari zaman kecil ya Bu ya.
1: Oh iya.
0: Baik, lagunya apa Bu Modesta?
1: Lagunya Kola Segalanya ya,
0: dari Ruth Sahanaya. Baik,
1: Ruth
0: mau salam-salam
1: ya. Iya, salam-salam pertama buat Mbak Ria ya. Sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Terus Bapak Muladi, Bapak Lazarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni sekalian. Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Menti, Bu Ragil, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang. Mbak Citra Muah-Muah, Mas Faisal, dan semuanya Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Kembali ya, kasih Ibu waktu. Modesta, ditunggu lagunya.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki ya Mbak.
0: Amin. Amin. Doa yang sama kagem penjenengan dan keluarga bahagia selalu ya Bu Modesta. Siap. Baik. Ibu Modesta di Jaten tetangga ini masih satu kabupaten. Kabupaten Karanganyar kalau Bu Modesta di Jaten saya ke barat sedikit gitu ya. Ada Kakak Felicia di Colomadu. Ini Colomadu juga masuknya Karanganyar juga ya, tapi Karanganyar jauh gitu ya. Baik. Masa kecil yang berkesan sering diajak engkong naik becak keliling kota Semarang sampai Tembalang untuk beli piringan musik lagu-lagu jadul. Oh iya. Itu ya yang besar-besar ya. Kalau dulu zaman dulu kan belum musim compact disc gitu ya. Engkong itu paling sayang sama saya karena cucu perempuan satu-satunya Mbak. Love him so much. Aduh, terima kasih untuk engkongnya Kak Felicia ya. Pokoknya menyayangi Kak Felicia katanya. Karena cucu perempuan satu-satunya. Selamat siang jam santai Mbak Ria. Lagunya Sesi Pot dari Enau featuring Ari Lesmana. Lagu viral di TikTok Mbak. Waduh, ini kayaknya pecinta TikTok juga ya. Salam untuk Mbak Ria yang selalu ceria dan semua pendengar Pro 1 Surakarta. Untuk Mbak Ria selamat dan semangat siarannya. Senantiasa sehat, sukses dan bahagia serta cuannya unlimited. Terima kasih Mbak Ria. Aduh, cuan yang unlimited itu yang kayak apa ya? Halo. Oke. Halo, selamat siang. Jam santai. Halo, selamat siang.
2: Iya. Halo Mbak Ria.
0: Halo juga Umi Karim di Solo Baru. Bagaimana Soba saat ini cuacanya?
2: Redup Mbak.
0: Oh iya sama ya berarti. RRI juga kayaknya gak terlalu panas banget. Enak kayaknya ya. Cuaca redup-redup begini ya. Umi Karim cerita masa kecilnya dong.
2: Aku itu selalu ingat setiap tahunnya itu selalu diajak ke sekaten Mbak.
0: Sekaten
2: itu ya.
0: Terus beli
2: sampai
0: apa
2: sekarang masih teringat.
0: Beli apa ke sekaten biasanya?
2: Iya, kalau aku itu loh Mbak, brontong yang bentuknya pistol-pistolan.
0: Bener, pistol-pistolan terus butuh sepeda gitu ya Umi Karim ya. Kalau pasarannya itu yang dari Tanah Liat itu suka beli nggak?
2: Enggak suka malah.
0: Oh enggak malah. Oh kalau saya satu set gitu komplit dulu, terus pecah terus beli lagi, pecah beli lagi. Baik, ya sekaten berarti ya, sama juga saya juga punya kenangan di sekaten. Umi Karim lagunya apa?
2: Minta lagunya Mas Rizky Minop bisa.
0: Ya apa? Jatuh cinta di Solo.
2: Sering diputer itu loh.
0: Jatuh cinta di Solo.
2: Ya mungkin ya.
0: Oke. Baik, mau salam-salam dulu monggo.
2: Salamnya buat Bu Agustin, Bu Elisa, Pak Mulati, Bopotri, dan Mbak Ria, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin, amin.
2: Terima kasih
0: kembali Umi Karim di Solo Baru. Lagunya ditunggu ya. Jatuh cinta di Solo ya, Andika Project ya. Baik, nanti dicarikan ya Umi Karim ya. Terus saya mau membaca WhatsApp dulu atau menerima telepon dulu, boleh deh. Telepon dulu deh. Halo, selamat siang Pak Suruprapto di Jaten.
3: Selamat siang Mbak Ria.
0: Siang Pak Suprapto, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
3: Saya sering lewat rumah sampean Mbak. Oh.
0: Saya nggak pernah ada di rumah Pak orangnya.
3: Oh iya.
0: Jadi selesai siaran terus kemana aja gitu pokoknya.
3: Oh,
0: iya.
3: Menghilang terus.
0: Menghilang ya. Terus iya, nggak bisa diem, nggak bisa diem kalau saya. Lagunya apa Pak Suprapto?
3: Lagunya dari Ebit.
0: Ebit yang?
3: Dipilihkan aja Ebit itu.
0: Oke. Yang mana? Nanti takutnya tidak sesuai dengan seleranya gitu.
3: Ya terserah Mbak Ria itu yang mana itu. Wah. Saya manut aja.
0: Oke, baik. Salam-salamnya monggo silahkan.
3: Salam-salam buat Bu Mustista, Pak Kris, dan seluruh pendengar jam santai gitu aja Mbak Ria.
0: Oke, baik.
3: Hati-hati pulangnya.
0: Siap, matur nuwun.
3: Jangan lupa tengok kaki.
0: Kenapa tengok kaki?
3: Kalau jalan dan tengok kanan kiri nanti nabrak.
0: Oh, kaki kanan kiri. Oke, baiklah. Betul.
3: Kapan-kapan tanah rumah Mbak Ria yuk.
0: Iya.
3: Nanti takut. Lemahnya kan di rumah dong Mbak?
0: Enggak.
3: Itu aja Mbak Ria
0: ya,
3: sama
0: siap.
3: Bertugas.
0: Siap. Matur nuwun Pak Suprapto nggih. Baik. Ebit saya pilihkan Cinta Sebening Embun aja ya. Saya putar lagu dulu deh dari yang tadi di request oleh Kak Felicia. And Now featuring Ari Lesmana ya. Sesi Potret.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Jam santai, selamat siang untuk Pak Sony di Punggawan. Selamat siang Mbak, semoga Mbak Ria tetap sehat selalu. Mau minta lagu kemesraan, matur nuwun. Terima kasih Pak Sony, doa yang sama ya. Ibu Siti Aisyah atau Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat ini, assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Ria. Apa kabarnya? Lagunya dari Hijau Daun, judulnya Ilusi Tak Bertepi, spesial buat Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Kak Citra Mua, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Lisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Muladi ya mungkin ya, Pak Pirudi, kemudian Mbak Ria, terima kasih. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum, siang jam santai. Kalau Bu Endang waktu kecil suka panjat pohon jambu, pohon jeruk Bali, minta lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Mua, Bu Lastri, Papi Rudi, Mbokna, Bu Wigati, Bu Elisa, Mas Andi, Lek Karim, Bu Ika Nur, Bu Dini, untuk semua saja selamat bertugas Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu, jam santai program, selamat siang, selamat jumpa lagi di jam santai dalam suasana hati yang senang. Amin. Kenangan yang masih membekas sebelum tahun 50 ketika saya masih kecil, bahkan belum sekolah, pernah menyanyi di RRI Surakarta dengan dipopong oleh Kakak Pandu, sekarang pramuka. Waduh, tahun 50-an ya Pak ya. Saya masih ingat itu. Mohon diputarkan satu lagu versi akhir tahun 80-an untuk saya nikmati bersama Pak Tri, Pak Andi, Mas Andi, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Kak Puja dipintuni, Lek Karim, Pak Kris, Ibu Rere, Ibu Endang Cemani, Ibu Ragil, Mbok Nah, Ibu Nini Sardini, Ibu Mentik, Ibu Modesta, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Tanti, Nanda Citra, dan semua tresnawan acara ini. Matur nuwun Mbak Ria, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Kemudian ada Ibu Muharsi di Wonogiri, selamat siang menjelang sore Mbak Ria, kalau bisa lagunya Rosa Yang Apa Aja. Salamnya buat Bu Rere, Bu Rani, Bu Endang dan semuanya. Terima kasih Mbak Ria, semangat. Kemarin suara Pro 1 agak meresek-meresek ya Mbak Ria ya, masih ini ya, perbaikan ya, maintenance gitu ya. Saya putar lagu dulu ya, dari Ebit GAD tadi Pak Suprapto di Jaten ya, Cinta Sebening Embun.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah. Pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Masih di jam santai pendengar di menit-menit terakhir, saya sudah menutup line telepon ya untuk Anda. Saya membaca WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada Pak Budi Parianto ini, selamat siang Mbak Ria, lagunya Irwansyah Kamelia. Aduh kayaknya gak keburu ya lagunya ya. Buat semua pecinta jam santai, selamat aktivitas. Buat yang siaran tetap semangat, dan makasih dari Budi Alaska. Waduh jauh sekali ya. Kemudian ada Kak Atila di Mojosongo atau Ibu Atila, selamat siang Mbak Ria, request lagunya Superman is Dead, Jadilah Legenda. Salamnya buat seluruh pendengar jam santai. Terima kasih kembali. Tidak nyambung ya, ini mau ada informasi dari Klaten ini, Adam Sutanto, kami berusaha menghubunginya. Ya, sudah tersambung. Ada informasi dulu ya yang saya mau sampaikan pendengar. Ini dalam kurun waktu Februari sampai dengan Maret 2026 berhasil mengungkap 15 kasus narkoba dengan 23 tersangka. Ini terungkap dalam gelar kasus di Mapolres Klaten siang ini. Dan untuk info terupdate, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, Ria. Baru saja selesai kegiatan gelar kasus terkait dengan beberapa kasus sebetulnya yang digelar oleh jajaran kepolisian Polres Klaten, antara lain terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada penganiayaan dan juga terkait dengan narkoba. Dan terkait dengan narkoba ini, jajaran kepolisian Polres Klaten ini dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini telah berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba. Ini memang cukup banyak, ada 15 kasus dengan 23 tersangka. Barang buktinya bermacam-macam, ada sabu, ada pil, kemudian ada tembakau sintetis, dan juga yang lain cukup banyak. Dan berikut sampaikan selengkapnya Kapolres Klaten AKBP Mufarouk Rozi yang memimpin kegiatan gelar kasus narkoba beberapa saat yang lalu.
2: Akan melaksanakan press release selama periode Februari sampai dengan Mei tahun 2026. Saat narkoba, Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian trinsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram. Adapun terhadap tersangka tindak pidana narkotika itu dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
1: Pada kesempatan Kapolres Klaten AKBP melakukan perang terhadap peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu pihaknya juga terus meminta kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak jangan sampai terparah dengan narkoba tersebut. Demikian ya, Adam Sutanto melaporkan, selamat siang.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda. Dan saya membaca dulu, lanjutkan yang sudah gabung di WhatsApp ya, karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi di Surakarta siang ini. Ada Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mbak Ria, dengerin aja radio tak jejer-jejer tiga, kok suaranya podo HP. Nggak ceto di Pro 1, malah anyel dewi. Baik, terima kasih informasinya ya Mbok Nah ya. Kirim-kirim salam buai sama Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Citra Moa, Mbak Tanti, Bu Endang, Bu Elisa, Bu Dini, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua kru yang terkasih untuk

karena juga waktu yang memisahkan kita, karena juga pengganti saya sudah hadir gitu kan. Jadi saya serahkan tongkat estafetnya nanti kepada yang bertugas sore hari ini di Surakarta sore, ada Manggala Putra yang akan menemani sore Anda sampai nanti jam 8 malam, dan tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit, insya Allah bisa bertemu lagi di lain waktu.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga sehat selalu ya. Setelah tadi di jam santai bareng dengan Rian Dani Surya, wah seru banget ya. Saya sempat beberapa waktu ikut di studio ya, Anda bergabung bersama dengan kami, seru rame ya. Dan kami berharap Anda juga terus bersama dengan kami untuk mengirimkan kabar-kabar terbaik dari Anda. Setiap waktu boleh ya dikirim WhatsApp-nya. Dan nomornya masih sama di 0813-900-155-25 tentunya. Saya Manggala Putra hadir kembali di Surakarta sore ini pendengar, sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian program kami di Surakarta sore ini. Ada news, ada berita yang akan kami hadirkan. Kemudian juga akan ada informasi-informasi yang lain yang bisa jadi inspirasi kita semuanya di sore hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Yang lagi sakit semoga segera diangkat sakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang lagi sedih ya, semoga diberikan kebahagiaan ataupun pengganti dari rasa sedihnya gitu ya. Yang hari ini juga merasa kehilangan, semoga digantikan dengan yang lebih baik gitu ya. Sehat selalu untuk kita, hal-hal baik semoga segera datang untuk kita semuanya, hasil dari doa-doa yang sudah kita panjatkan. Saya akan buka Surakarta sore ini dengan beberapa lagu, kemudian nanti kami ajak Anda pendengar bergabung dengan RRI Purwokerto untuk menyimak siaran Beranda Secita ya. Kemudian terus dengan Info Lintas DIY Jateng, masih dengan RRI Purwokerto. Jadi terus dengan kami setelah Info Lintas DIY Jateng pukul 16:20 kurang lebih, saya akan kembali menyapa Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengembangkan produk ini seperti apa, Mbak Meli, melihatnya pada saat itu?
1: Agak ragu sih sebenarnya kak, awalnya ya, karena saya sendiri bukan pendekor, cuman memang biasa di bidang online. Kemudian kita melihat peluangnya, tapi rame kok. Kita juga di sekeliling kita kan banyak pendekor juga kan. Di Cipaku itu, Cipaku Meripet Purbalingga, terutama tuh banyak pekerja dekorasi. Pengrajin dekorasi yang mereka memiliki dekor sendiri atau bekerja itu banyak. Kemudian saya sama suami berpikir, lumayan nih peluang nih kayaknya, walaupun kita nggak terjun di bidang dekorasi, tapi kita bisa mengelola penjualan, kayaknya nggak masalah deh. Akhirnya ya itu, saya pikir awalnya ragu, ternyata sekarang sangat menguntungkan ya.
0: Oh, udah bisa, berjalan 4 tahun ya,
1: seperti
0: luar biasa.
1: Itu.
0: Nah, kalau melihat produk yang, atau mungkin bunga yang diminati oleh pelanggan nih, biasanya apa nih?
1: Bunga-bunga yang besar, seperti bunga, kalau di bunga asli itu namanya bunga pancawarna ya. Tapi kita di dunia dekor itu banyak yang menyebutnya dengan bahasa yang berbeda. Contoh ada bunga hortensia, hidrangea, itu bunga-bunga yang besar kak. Jadi gampang menutup dekorasi. Kemudian ini contoh ada di bunga anggrek. Bunga anggrek ini juga lumayan apa, menarik konsumen gitu. Karena warnanya yang, perpaduan warnanya itu bagus. Jadi di waktu di dekor itu, apa ya, bisa membuat terlihat mewah gitu di dekor kayak gitu.
0: Apalagi biasanya kalau bunga anggrek lebih gampang terlihat seperti asli ya.
1: Iya betul, dan ini juga kan ini versi kecil ya kak. Kalau yang di dekor itu yang 1 meter. Iya ini kan saya bawa sampelnya yang kecil karena buat sampel aja. Kalau yang di panggung dekor itu tingginya sekitar 1 meter.
0: Oke.
1: Jadi terlihat lebih nyata sih.
0: Menarik ya. Nah kalau apa namanya, kalau dari Mbak Meli sendiri kan bergeraknya di, bukan di desainnya gitu ya. Tapi kalau menentukan model bunga atau mungkin jenis bunga yang sesuai dengan kebutuhan pasar ini seperti apa?
1: Ya tergantung permintaan kak. Semisal ini lagi rame mawar ya, saya bilang memang kadang customer tanya kak ini lagi rame apa nih gitu kan. Tapi juga mereka sebenarnya udah cari referensi sendiri. Ya kita jelasin ini produk best seller yang lagi rame di bunga anggrek atau di bunga mawar seperti itu. Karena memang permintaan pasar kan sama aja dengan yang lagi ngetren sekarang tuh sama gitu. Jadi saya jelaskan memang kita saat ini kan memiliki sekitar 100, hampir 100 produk. Produk itu warnanya banyak banget kak. Jadi kita jelasin untuk yang lagi rame ini. Tapi bunga lain pun juga sebenarnya tetap kepake. Karena untuk menutup dekorasi itu kan gak hanya dengan satu bunga. Gitu. Jadi yang kalau permintaannya mereka minta dijelaskannya lagi rame bunga apa nih, ya pasti kita jelaskan sesuai permintaan orang-orang yang lagi rame ini. Tapi juga di bunga lain pun sebenarnya juga menarik juga, gak cuma bunga itu gitu. Tapi pasti kita jelaskan sih.
0: Jadi jadi bisa menjelaskan beberapa varian bunga gitu ya kak ya. Nah tapi kalau bisa bicara tentang bunga nih kan jenisnya banyak banget ya. Terus bagaimana orang awam ini bisa langsung suka dengan jenis-jenis bunga yang mungkin agak asing nih di mata mereka gitu?
1: Ya kita jelaskan dulu jenis-jenisnya. Kemudian emang rata-rata yang belanja di kita itu sudah tahu kak, karena mereka kan pendekor. Ya jarang-jarang, maksudnya jarang, adalah beberapa yang datang ke toko atau beli di live kita tuh untuk dihias seperti ini sendirian. Menghias sendiri, tapi kebanyakan itu adalah untuk didekorasi. Jadi malah kadang mereka yang menanyakan, kak ada bunga jenis ini gak? Gitu. Jadi oh ada kak, kadang malah namanya beda sama yang di toko. Jadi kita spill fotonya, siapa tahu namanya berbeda seperti itu.
0: Ini apa yang membuat namanya tuh jadi berbeda tuh kenapa kak?
1: Memang nama jenisnya kak, kalau kayak gini kan anggrek nih, semua orang tahu anggrek. Kemudian ada mawar, mawar itu juga ada mawar Jerman, mawar Garden, mawar Jepang, banyak banget kak. Jenis-jenis itu iya. Tapi kan itu di dunia nyata ya. Nah kita dari pendekor biasanya saya sendiri dari supplier dapat namanya itu. Kemudian kalau enggak pakai kode, kita pakai nama sendiri yang mirip sama bunga aslinya. Tapi ternyata itu udah berkembang di para pendekor dengan nama lain. Gitu. Seperti contohnya kemarin lagi rame nih daun-daun artificial. Itu kan daun pisang, daun banana. Itu bentuknya kalau kita di Indonesia tuh mirip sama daun talas. Gitu. Tapi pendekor tuh bilang daun pisang. Banana atau daun pisang. Ternyata memang kalau secara kita ilmiah cari di Google itu itu seperti daun pisang Hawaii kak. Jadi di Indonesia tuh gak seperti daun pisang, tapi disebutnya daun pisang karena memang sudah beredar di para pendekor tuh daun pisang.
0: Oh, okay.
1: Ada juga beberapa yang bilang ini bukan daun pisang, ini namanya daun talas gitu. Tapi memang besar seperti daun pisang. Ternyata itu daun pisang Hawaii.
0: Oke.
1: Gitu
0: dan
1: sih.
0: Dan itu berbeda juga.
1: Berbeda-beda. Gitu ya. Jadi makanya kita untuk foto itu penting banget ya, karena untuk menjelaskan detail produknya itu.
0: Oke, Mbak. Tapi kalau bicara bunga kan kadang warna asli bunga tuh ada yang berbeda dengan artificial gitu ya. Pernah ada request nggak kayak misal bunganya misalnya anggrek atau mawar gitu, tapi dengan warna yang tidak umum karena menyesuaikan dengan dekornya.
1: Ada sih kak ya, mereka minta, tapi kan kita udah datang dari supaya seperti itu. Contoh saya belum menyediakan warna A, contoh kak sediain warna ini dong, karena menurut saya kayak warna-warna tertentu kurang estetik ya. Sekarang lagi kan ramainya warna-warna soft. Ternyata kita sebagai penjual itu tidak boleh seperti itu ya. Ternyata ada permintaan pasar yang minta warna-warna yang jreng, terang gitu kak. Jadi saya juga harus menghilangkan ego, oh ini kurang bagus, tapi ya gak apa-apa. Namanya kita harus menyediakan warna sesuai permintaan. Pasti kita, kalau memang di stok suppliernya ada, contoh saya tidak menjual warna kuning yang cerah tuh. Ada permintaan dari customer, minta kuning yang cerah. Karena kita punya customer juga yang minta dekornya kuning, saya sediakan. Walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, tapi seenggaknya kita melengkapi warna. Seperti itu.
0: Oke, nah ini menarik sekali ya. Karena tidak jarang orang kepengen menyesuaikan dengan temanya.
1: Pasti
0: tapi
1: kebanyakan menyesuaikan.
0: Kayak gitu ya.
1: Kita yang harus mengerti mereka. Mengerti tapi ya, pasti kita awalnya mencari warna yang lagi populer dulu gitu. Warna itu nanti muncul ketika permintaan muncul seperti itu.
0: Nah, Mbak Meli, kalau warna yang paling sulit untuk dicari nih, atau mungkin di apa namanya, kalau pelanggan mau request tuh, wah ini sulit nih warnanya gini.
1: Warna coklat mahogani kak.
0: Ah itu kayak apa tuh?
1: Sebenarnya itu mirip coklat pramuka ya, tapi sekarang tuh trennya mahogani. Dan itu lumayan sulit kak, karena dia pekat dan di bunga itu jarang. Kebanyakan di coklat muda, coklat pudar gitu loh. Jadi agak sulit menurut saya ya. Terus ada hijau juga, hijau emerald kalau nggak salah itu. Karena kebanyakan tuh hijau muda, hijau tua. Kalau emerald itu rada kayak warna apa ya?
0: Kayak jamrut gitu ya?
1: Iya, jadi agak sulit memang dari kita kan. Dari supplier gak ada gitu loh. Jadi itu sih kalau warna di mahogani sama hijau emerald. Masih jadi PR.
0: Walaupun itu permintaan cukup
1: lumayan banyak ya. Karena warna-warna coklat itu kan soft ya. Nanti di dekorastik seperti itu.
0: Kalau
1: coklat mahogani.
0: Baik, nah kalau jenis bunga atau tanaman apa aja nih yang disediakan Mbak Meli?
1: Kalau untuk artificial banyak banget kak, saya kan ada produk bunga dan daun. Itu tuh banyak banget kak, saya maksudnya ada sekitar 100
0: jenis
1: dan per jenis itu yang anggrek ini hampir 30 warna. Bahkan saya ada satu bunga rose Jerman namanya itu, satu bunga warnanya sekitar 40 warna. Dari 100 etalase itu kebanyakan warnanya lebih dari satu kak. Jadi jenisnya memang banyak. Bunga itu ada anggrek, ada mawar, ada kamboja, ada bunga hortensia, hidrangnya banyak banget kak. Jadi memang artificial, mereka meniru bunga asli kan. Dan bunga asli kan banyak banget. Ya kan? Banyak sih kak, sekitar 100.
0: Jadi sebanyak itu ya. Kalau yang paling sulit dicari nih, jenis bunga apa atau daun apa nih yang biasanya ada pelanggan atau orang yang request, kak ada bunga ini atau apa gitu?
1: Kalau saat ini sih itu yang lagi booming ya, yang lagi viral itu daun pisang itu.
0: Daun pisang.
1: Sama ada bunga hortensia, memang itu lagi best seller karena dia gembul. Dan warna yang diminta itu kebanyakan hijau, marun, warna-warna yang best seller. Jadi otomatis kita rebutan stok kan. Sama supplier lain juga, jadi itu sih yang lagi agak sulit tapi lagi rame banget gitu. Jadi harus pinter-pinter cari barang tapi dengan harga yang tetap bersaing ya kak, karena sekarang kan luar biasa sih untuk harga di marketplace itu persaingannya ketat.
0: Ketat banget ya,
1: karena banyak
0: aturan baru
1: nah
0: juga
1: itu
0: ya.
1: luar biasa.
0: Wah jadi ternyata dari sekian banyak dan jenis bunga dan juga daun, ternyata memang ada varian-varian tertentu yang memang juga sulit gitu ya. Baik, nah ini kebanyakan kalau di Indonesia sendiri yang paling best seller tuh bunga apa?
1: Mawar sih kak.
0: Mawar
1: itu basic ya, selalu dipakai.
0: Sama
1: kembali tadi hortensia itu, yang gampang nutup di pelaminan. Karena kita tuh jualnya bukan hanya per tangkai kak, kita menyediakan per lusin atau per 12 tangkai. Jadi untuk grosir bagi para pendekor. Mm-hmm. Jadi kalau pendekor beli per tangga itu kan terlalu sedikit ya. Jadi betul, kita hitungannya per satu lusin bunga.
0: Okay. Nah itu. Jadi dari situlah ya, apa namanya, beberapa varian bunga juga tidak hanya satu jenis, tapi bisa dimainkan dengan
1: beberapa jenis. Ya, betul, di mix and match gitu, dicampur-campur jenis bunganya.
0: Baik, nah kalau bicara tentang media pemasaran nih, Kak, tadi sudah sedikit dispil ya terkait dengan penggunaan media sosial juga untuk branding. Nah ini sesulit apa sih dari awal masuk di dunia digital sampai saat ini?
1: Sulitnya itu ketika membimbing para affiliate ya. Awalnya kan saya sama suami aja. Mm-hmm. Kemudian kita banyak yang minat nih. Jadi istilahnya tuh reseller gitulah, Kak. Marketing atau reseller itu kita harus memberikan arahan kepada mereka kan, biar cara live tuh gimana, cara mengelola barangnya tuh gimana. Memang tugas mereka tuh hanya pemasaran aja, cuman kan kita juga harus membekali ilmunya ya. Jadi itu sih agak sulit, tapi sekarang lagi adalah TikTok. Jadi kan kita harus membekali bagaimana cara live, bagaimana cara live yang baik, karena banyak sekali aturan-aturan di live TikTok juga. Nggak asal live kan. Betul. Apalagi kita punya keranjang kuning, itu kalau sampai melanggar aturannya kan nggak bisa live jadinya.
0: Okay. Iya, baik. Dan itulah ya yang jadi sedikit tantangan juga gitu ya, Kak. Baik, nah kalau peran media sosial, saat ini dalam meningkatkan penjualan usaha bunga artifisial, menurut Kak Meli seperti apa?
1: Perannya luar biasa sih, Kak. Sangat membantu sih untuk saya ya. Karena memang target market kita tuh online. Memang ada yang ke toko itu pasti, ada yang dari wilayah luar Purbalingga banyak, Purwokerto banyak. Dari Tegal, dari Pemalang, Pekalongan, Bumiayu, bahkan Tasik. Banyak yang ke toko, tapi kan itu mereka tahu juga melalui media sosial. Gitu. Melalui Facebook, TikTok, apalagi ketika mereka lihat live-nya kita kan, mereka tanya lokasi. Karena mereka lebih suka memilih langsung ke toko.
0: Betul.
1: Iya, dan mungkin lebih percaya ya, Kak.
0: Lebih puas gitu, juga gitu ya.
1: Jadi perannya sangat penting sih buat kita, karena kita memang utamanya tuh di media sosial. Toko ada sih, tapi kebanyakan yang datang pasti tahu dari media sosial juga.
0: Oke, ini selain di TikTok, kemana lagi nih, Kak, pemasarannya?
1: Facebook itu by WA.
0: Oke.
1: Jadi lewat WA juga. Nanti yang di TikTok juga kebanyakan ada yang langsung dari TikTok dikirim. Itu ada juga yang langsung by WA juga. Karena lebih harganya sebenarnya lebih, kalau untuk harga grosir lebih enak by WA sih, Kak. Cuman memang kan untuk menarik pelanggan gak mungkin kan kita tahu siapa aja. Pasti mereka yang mencari kita di TikTok itu. Seperti itu.
0: Wah, menarik ya. Nah kalau strategi yang dilakukan Mbak Meli nih untuk membangun kepercayaan atau trust para pelanggan, khususnya yang online nih gitu ya. Apalagi yang jauh-jauh nih, yang gak bisa ngelihat langsung. Nah ini seperti apa, Kak?
1: Yang paling utama itu jujur, Kak. Kejujuran. Karena pentingnya jujur itu di dalam hal stok sama warna. Kenapa dalam produk kami itu warnanya banyak? Karena kami jujur, contoh ada warna pink muda, pink tua. Kita gak sebut itu pink. Pink muda ya pink muda, pink tua, pink tua. Itu penting banget untuk dunia dekorasi ya, Kak. Karena untuk warna merah dan marun tuh ada yang bilang itu sama. Kalau kita gak merah terang, marun gelap. Apalagi sekarang merah, marun, burgundi. Itu kejujuran di warna itu penting banget. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh, warna sama aja, enggak. Karena saya tahu bagaimana rasanya beli barang tuh warnanya enggak sama. Jadi kenapa banyak yang akhirnya langganan di Pusat Bunga Purbalingga itu karena memang kita jujur masalah warnanya. Kita benar-benar bilang, mungkin ada perbedaan warna berapa persen lah dari namanya foto gitu. Cuman untuk nama warnanya itu kita jelaskan sesuai dengan keadaannya, merah ya merah, marun ya marun, seperti itu. Kemudian untuk pelayanan, Kak, kita memberikan pelayanan terbaik. Memang ketika ada kekurangan atau apa, tinggal ya yang penting ada buktinya gitu. Kita nggak boleh jelaskan ke anak-anak yang live itu, nggak perlu marah, nggak perlu apa, kita hadapin mereka. Memang kalau ada kesalahan ya kita selesaikan gitu. Jadi pelayanan mungkin kebanyakan customer sih bilang katanya pelayanan di toko tuh luar biasa gitu. Terus ramah, terus terutama tuh untuk jujur dalam hal warna itu. Karena penting banget.
0: Karena itu mereka kan gak ngelihat langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau ada pakai kamera itu kan biasanya tetep efek beda. Cahaya aja udah beda gitu ya.
1: Iya beda,
0: okay. Betul. Jadi makanya jenis warnanya harus sesuai
1: dijelaskan
0: gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oh wow, menarik.
1: Itu.
0: Wah, ini perbincangan kita menarik sekali pendengar dan juga pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Kak Meli di segmen ekonomi digital sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di program Ekonomi Digital sore hari ini. Kita masih membahas terkait peluang pasar melalui usaha bunga artificial dan masih bersama Kak Meli. Kak Meli, tadi kan kita udah cukup banyak nih membahas tentang bahkan sampai ke jenis-jenis bunga. Betul. Ya. Ternyata banyak banget. Itu tadi terkait dengan sosial media juga pemasarannya udah masif juga gitu ya di beberapa platform juga. Nah, kalau bicara tantangan terbesar yang pernah dihadapi Kamel ini dalam menjalankan usaha bunga artificial ini apa?
2: Stok sih, Kak.
1: Stok ya?
2: Iya, saat permintaan banyak dan stoknya belum memadai saat itu. Pastilah kita merintis merasakan itu ya dari merintis itu pasti kita stoknya bertahap. Itu luar biasa sih, Kak, tantangannya. Berat banget karena yang jualan kan bukan cuma saya dan suami, kita kan menaungi banyak marketing. Ketika mereka sudah dapat customer, terus stoknya nggak ada, itu gimana rasanya? Pasti nggak cuma sayang ya. Di luar itu pasti sedih juga, nggak enak. Tapi ya saya selalu bilang ke para reseller yang ikut jualan itu, marketing kita tuh nggak apa-apa. Yang namanya rezeki pasti ada jalannya kok. Saat ini mungkin kita belum bisa stok selengkap itu, tapi nanti ada saatnya kemudian. Kalian harus tetap jujur, kakak mau maaf warna ini gak ada, dialihkan ke warna lain mau gak? Atau ganti model lain seperti itu. Jangan bilangnya tuh ada tapi gak dikirim atau diganti warna lain, apa diganti seenaknya. Jadi alhamdulillah kalau kita jujur pasti customer, gak apa-apa kak kalau kosong ganti yang model lain aja atau warna lain seperti itu sih.
1: Jadi itu akan lebih enak.
2: Iya gitu lebih ya? Enak, jadi mereka juga menganggap kita tuh menghargai mereka gitu. Kita cari ini gak ada ya bilang, jangan asal dikirim gitu. Karena kebanyakan kalau by WA itu udah transfer dulu kak. Itu, jadi kita di nota, di transfer, kemudian dicek stoknya. Kalau nggak ada ya kita jujur aja. Kalau mau dibalikin nggak apa-apa kan belum rezeki. Tapi kebanyakan sih ganti warna. Alhamdulillah masih rezeki.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi itu sih kendalanya terutama di stok. Awal-awal tuh.
1: Baik. Nah kalau ngadepin persaingan dengan pelaku usaha yang sejenis ini seperti apa nih kak?
2: Ngadepinya ya kita tetap tenang ya. Cuman ya punya strategi khusus pastinya bagaimana biar stoknya tuh kita dapat dan untuk persaingan harganya juga tetap sehat lah ya kak, karena di tengah usaha yang seperti ini juga di marketplace tahu sendiri untuk tantangannya admin juga tinggi gitu. Kita juga punya afiliator yang harus kita kasih price apa kita kasih untuk berapa persen gitu. Bonusnya kan mereka live kan ada presentasi sendiri gitu. Betul. Jadi itu sih.
1: Baik. Nah ini bicara tentang bunga lagi nih kak. Nah, pernah nggak sih ada pelanggan yang udah pesen bunga, tiba-tiba pas nyampe komplain nih kayak, ini kok bunganya kelihatan apa namanya artificial banget
2: palsu
1: nih.
2: Palsu gitu ya.
1: Kayak palsu banget nih gitu, atau seperti apa gitu.
2: Pernah sih kak, pernah. Dia bilang komplain kan, kebanyakan komplain tuh pasti marah ya. Gak pakai malu. Kenapa bunganya kayak gini? Saya kira ini bunga asli. Kenapa yang datang itu bunga palsu? Ya kita jelasin, maaf kak, kan ada detailnya. Di etalase itu ada detailnya. Ini kita jual bunga palsu. Ada namanya bunga palsu atau bunga artifisial gitu. Jadi kalau memang kakak mau silahkan. Kalau memang kakak tidak berkenan kan ada retur kan. Ada pengembalian barang seperti itu.
1: Oh berarti walaupun udah mereka tanda kutip kayak salah beli gitu ya. Tapi masih bisa.
2: Kalau di marketplace bisa kak. Yang penting kan memang masih utuh. Karena mereka kan salah beli. Nanti kan ada alasannya kenapa di retur salah pilih, salah beli. Bisa boleh.
1: Boleh ya salah beli.
2: Boleh.
1: Ya? Wow. Biasanya kalau di
2: Kalau di market. Sebenarnya untuk kita yang merugikan sih kak. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga udah resiko kita jualan di marketplace dan ada menu headernya. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sini aman sih.
1: Masih aman. Baik. Nah, kalau buat ngejaga kualitas bunganya nih agar tetap bagus, tetap cantik, ini seperti apa sih, Kak?
2: Kita kalau barangnya datang langsung di packing plastik, Kak. Nggak dibiarin kayak ini. Kita aja packingnya sendiri-sendiri, jadi biar bunganya tetap bagus. Dan kita ada quality control-nya juga, jadi ada timnya. Ketika bunga sampai, kan kita jualnya perlusin, dilusinin dulu. Terus kalau yang rontok-rontok dipisah, nggak dijual gitu. Itu pun juga di jalan masih bisa ini loh, Kak. Bisa tercecer, padahal kita dari rumah, dari toko tuh udah dilem lagi, udah dipilih-pilih lagi. Tapi namanya bahannya plastik, mungkin tetap ada resiko untuk lepas. Tapi ketika sampai di customer, kalau mereka memang pendekor, biasanya mereka lem sendiri sih. Gak akan marahin yang jual, karena udah tahu udah gitu. Ya. Kalau beli ke toko beda lagi, langsung dibawa. Kalau online kan di packing gitu.
1: Betul, ada resiko pengiriman.
2: Walaupun pakai bubble wrap juga tetap ada resikonya. Tapi kalau itu kan bisa dilem lagi seperti itu.
1: Wah menarik sekali ya. Nah ini kalau bicara tentang peluang bisnis bunga artificial nih, yang masih terbuka lebar saat ini seperti apa sih, Kak?
2: Peluangnya sih ya saat ini mungkin masih aman, Kak, masih rame-ramenya ya dunia per-onlinean ini. Jadi kalau saat ini peluangnya menurut saya masih banyak gitu. Karena memang kebutuhan dekorasi tuh tahu sendiri, Kak, setiap hari tidak mengenal waktu ya. Jadi yang penting kita tetap apa ya, mau berusaha sih. Kalau peluangnya menurut saya masih banyak banget sih untuk saat ini. Karena setiap hari kita ada di buket, ada di bunga hias, ada di bunga dekor, pasti kan masih banyak permintaan gitu.
1: Apalagi untuk hadiah ya.
2: Iya betul, kayak ini musim wisuda nih.
1: Iya lagi.
2: Pasti banyak banget nih yang cari bunga artifisial.
1: Baik. Nah, kalau bicara keterampilan atau modal apa aja sih yang perlu disiapin, khususnya bagi teman-teman pemula nih yang mungkin pengen terjun ke bisnis yang sama kayak Mbak Mei. Iya.
2: Intinya sih konsisten, Kak. Karena kita di jualan online itu harus konsisten ya. Terutama di TikTok itu kita harus live. Gak boleh libur. Itu. Makanya harus konsisten. Kalau kita cuma live lah gitu. Siapa tahu ada yang beli. Ketika gak ada yang beli pun kita harus live. Karena itu yang diminta marketplace, diminta TikTok tuh seperti itu. Nantinya kita akan dikasih traffic. Ketika kita memang sudah dianggap mumpuni dan mereka memang menantang kita untuk live seperti itu sih. Jadi konsistensi, modelnya konsisten ya, nggak boleh malu juga karena kita kan ngomong di depan kamera dan harus melayani customer seperti itu kan. Awalnya juga saya malu kok, kebanyakan teman-teman juga malu, tapi lama-lama juga terbiasa seperti itu. Yang penting percaya diri terus konsisten.
1: Wah jadi perlu model itu ya,
2: iya, untuk mengawali. Yang paling penting itu. Kalau untuk alat yang dan lain-lain tuh menyusul. Kebetulan kalau di tempat kita memang live afiliator itu untuk alat live-nya memang sendiri punya mereka, tapi untuk alat live-nya dari kita, seperti bunga semuanya dari kita. Mereka cuma datang live seperti itu. Bahan yang untuk live udah ada semua. Gitu. Jadi tinggal live aja.
1: Wah, menarik sekali ya, Kak ya. Baik, nah kalau bicara tentang usaha nih, Kak, biasanya kalau orang-orang yang pengen mulai bisnis atau baru mulai bisnis, biasanya kesalahan umum yang sering dilakukan para pelaku usaha pemula ini apa sih, Kak, sebenarnya?
2: Mungkin patah semangat kali ya, Kak. Awal-awal kan pasti gak ada yang beli, terus ada yang beli dikomplain, ada lah pasti komplainnya, terlalu lama, padahal kesalahan itu bukan dari kita. Kayak terlalu lama itu kan dari ekspedisi. Kemudian seperti itu, semisal juga kita di komplain itu pasti drop kan. Itu sih mental sih. Tapi ya kita harus ngelawan itu. Itu sih sama ya, itu ketika permintaan banyak kita nggak ada, terasanya kayak down banget sih.
1: Jadi mental pengusahanya juga harus benar-benar dipupuk dari awal ya, walaupun merasa sedih atau takut.
2: Iya pasti kan ada kan.
1: Pasti ada gitu ya. Dan itu wajar ya.
2: Iya wajar. Kalau menurut saya wajar, dari dulu kan memang saya tuh hobinya jualan. Pasti awalnya ya malu, ya takut. Ya pasti kita dikomplain orang, entah itu memang kesalahan atau bukan. Tapi kita harus berani melawan itu. Kalau enggak akan maju-maju kan. Karena itu ya pasti dirasain sama semua orang. Enggak yang cuma pengusaha aja kan. Tapi pasti kita bakalan dapat itu. Dapat komplain, dapat ditegur sama pembeli, entah kesalahan yang kita atau mereka buat sendiri.
1: Jadi harus siap untuk nangis walaupun yeah. berat ya.
2: Iya yeah, betul.
1: Oke, tapi justru itu yang akhirnya membuat Mbak Meli sampai sekarang yeah,
2: bertahan
1: ya. Wah, luar biasa.
2: Yeah, itu yang jadi penyemangat ya, inget yeah. waktu itu karena ketika merintis sama mempertahankan ini kan pasti berat mempertahankan kan?
1: Betul. Ya
2: kan? Jadi ingat waktu itu.
1: Okay.
2: Karena memang tantangannya luar biasa ya Kak. Banyak yeah. banget selama 4 tahun ini. Hmm. Luar biasa sih.
1: Luar biasa. Iya, biasanya kalau hubungan 4 tahun tuh kalau pacaran udah agak hambar nih. Tapi bener, gimana caranya tetap mempertahankan
2: ya.
1: Gitu ya. Menjaga kualitas
2: betul.
1: Gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nah Mbak Meli. Permintaan yang paling sulit untuk dikasih ke pelanggan apa?
2: Permintaan yang paling sulit ya untuk dikasih pelanggan untuk ini loh Kak, packing.
1: Oh,
2: menurut aku mereka okay. kan mintanya tuh packing tuh gini ya Kak, kita kan kalau di ekspedisi itu ada volume juga
1: yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: mereka kita kan bentuk bunga tuh panjang, mereka tuh nggak mau ditekuk.
1: Oh,
2: sedangkan okay. di ekspedisi gak mungkin tekuk,
1: yeah.
2: mungkin gak ditekuk ya,
1: yeah, yeah.
2: jadi itulah soal itu, bentuk bunganya itu. Jadi kita juga harus pintar-pintar melayu mereka, ya gak bisa kain kan memang harus ditekuk, gak mungkin patah juga, yeah. daripada nanti membengkak gitu. Terus untuk ini Kak, apa kecepatan kirim,
1: oh,
2: kan okay. bukan kita yang menentukan,
1: yeah.
2: hari ini pesan masuk kita kirim.
1: Yeah.
2: Tapi kan untuk kesananya otomatis ekspedisi Kak,
1: betul.
2: Jadi itu kendalanya yang diprotes kita loh,
1: okay.
2: maunya sehari sampai.
1: Okay.
2: Padahal yang jual kan nggak ngirim, yang yeah, ngirim yeah, yeah. kan pihak ekspedisi. Tapi yeah. kebanyakan customer itu, pelanggan itu taunya semua yang handle penjualnya.
1: Okay.
2: Bahkan mungkin kurir yang antar paket pun itu
1: penjualnya
2: kadang,
1: ya.
2: Iya kadang, Kak ini kurirnya gini-gini. Kenapa tadi gini-gini? Ya Kak, nanti bisa komplain ke pihak JNT terdekat atau ekspedisi lain. Jadi yeah, seperti itu kan yeah. kita pakai semua ekspedisi sih.
1: Oke, okay. baik. Jadi biasanya
2: masalah pengiriman sih. Yang berat banget ya Kak,
1: yeah.
2: karena mereka maunya cepat sampai. Sedangkan
1: bener.
2: Kita jaraknya terhalang pulau ya.
1: Iya, yeah, apalagi yang
2: kalau keluar ya Papua itu luar biasa Kak, itu kalau Papua kan lama.
1: 7 hari ya?
2: Sekitar 7 hari. Ya. Sekarang mending sih ada pengirimannya lebih cepat lagi okay. pakai pesawat kan.
1: Oke.
2: Okay. Cuman ya mahal, lumayan mahal. Mereka mintanya murah.
1: Wah,
2: gitu.
1: Sulit juga ya yeah. kalau seperti itu ya.
2: Harus pintar-pintar ngerayu sih kalau menurut saya.
1: Oke, okay. Nah tadi bicara tentang packaging ya atau packing yang sulitnya. Ini bunga apa aja sih Kak yang sulit untuk di packing? Misalnya dari ukuran
2: ya,
1: atau
2: betul.
1: Ini apa?
2: Ya, ukuran Kak, contoh anggrek yang ini itu kan okay. ada yang 1 meter.
1: Okay.
2: Itu kan harus di volume.
1: Ya,
2: 1
1: ya.
2: Meter lumayan tinggi untuk
1: betul.
2: Jenis bunga ya Kak. Itu ya. Kan harus ditekuk tangkainya gitu biar gak kena volume. Tapi kadang ada pelanggan yang gak mau, saya maunya dia tetap tidak ditekuk, padahal kalau ditekuk tuh gak rusak karena di dalam itu kan kawat kan gitu sih. Jadi mungkin mereka takut bunganya rusak gitu. Tapi ya kita jelasin, ini udah jadi SOP-nya Kak, gak bisa daripada nanti paket kakak sampai sana ongkirnya jadi bengkak, saya lagi yang kena, kita kan ngomong apa adanya sesuai
1: betul.
2: Permintaan ekspedisi juga gitu. Jadi yaudah sih kalau awal mungkin kayak gitu, kalau udah tahu alhamdulillah sih aman, mereka percaya gitu untuk jenis bunga-bunga yang besar seperti itu.
1: Oke, nah ini kalau bunga atau tanaman yang paling besar yang ada di stoknya Mbak Meli nih atau yang pernah dikirim, ini ukurannya berapa nih?
2: Untuk tinggi rata-rata di 1 meter Kak.
1: Oh, okay.
2: Cuman kan pengiriman itu kan kita bunganya mix. Jadi pakai cargo itu satu karton, satu koli kayak gitu bunganya mix sih. Kalau bunganya rata-rata tingginya di 1 meter yang besar-besar itu. Gak ada yang, maksudnya kita gak bikin bunga yang dalam ukuran besar disusun-susun enggak,
1: okay.
2: bunganya itu kan dalam jumlah lusinan, yang 1 meter itu dilusinin-dilusinin tuh jumlahnya lebih besar kan, itu biasanya pakai dusi, pakai dikoli lagi gitu, pakai bubble biar lebih aman, karena cargo Kak, kita pakainya cargo kalau yang besar seperti itu sih.
1: Oke, karena memang ini kalau setiap pemesanan juga banyak gitu
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak, ya kan rata-rata untuk dekorasi berapa meter, atau berapa tempat dekorasi, ada loh Kak, pernah yang order itu dalam satu hari itu dia megang sampai berapa puluh tempat untuk didekor.
1: Wow.
2: Dekorasi pernikahan di luar Jawa.
1: Oke.
2: Mereka memang udah
1: besar
2: gede.
1: Ya.
2: Jadi kalau lihat gudangnya tuh gede banget, lebih gede dari gudang kita deh kelihatannya. Memang mereka selalu cari bunga dengan jumlah yang banyak karena dalam satu hari itu udah bukan berapa tempat tapi berapa puluh tempat.
1: Sampai
2: kalau nggak salah 30 mungkin.
1: Wow.
2: Saya agak lupa, cuman banyak. Mereka punya banyak tim. Karena di luar sana mungkin gak ada beberapa tempat kota yang pendekor tuh gak banyak. Mungkin seperti itu. Jadi atau mungkin memang kualitasnya bagus, kita nggak tahu ya gitu. Beda kalau di Purbalingga, di Purwokerto kan nggak semua di gedung kan, kebanyakan ada yang di rumah juga. Kalau di luar Jawa mungkin banyak yang di gedung-gedung juga kan, kebutuhan dekornya lebar.
1: Oke. Apalagi kalau gedungnya yang besar ya, gitu ya.
2: Iya betul, jadi bunganya tuh memang mereka butuhnya yang banyak.
1: Oke. Nah ini kalau pengiriman paling banyak pernah sampai sekali kirim untuk satu pelanggan sampai berapa?
2: Sekitar
1: kardus nih kak,
2: atau berapa? Lusinan sih kak, lusinan kita kuantia okay.
1: Berapa?
2: 100 berapa? 150 lusin.
1: 150 lusin untuk satu orang
2: itu
1: tuh?
2: Itu keluar Jawa.
1: Keluar Jawa?
2: Tapi wow, saya agak lupa nilainya soalnya banyak kak, jadi saya kan gak ngehandle semua, cuman inget itu ya 150 lusin satu orang.
1: Oke.
2: Itu memang yang tadi itu satu hari job dekornya banyak.
1: Oh baik.
2: Jadi mereka udah gak terlalu ambil pusing masalah harga, yang penting stok ada.
1: Oke.
2: Karena kan rebutan kak.
1: Apa yang
2: lagi happening saat itu bunganya, mereka harus dapet gitu. Ya untuk harga sih kalau menurut saya sih ya bersaing standar lah ya. Cuman

0: pernah di-spill kan. Gudang kita kak lagi apa mau ngedekor persiapan. Ya jelas gudang mereka lebih besar karena mereka satu jenis bunga tuh sekali beli segini gitu. Tapi mungkin nggak cuma buat dekor sendiri kak, katanya tuh buat disewakan juga bunga-bunganya ke pendekor lain.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu. Baik. Jadi itulah mungkin mereka stoknya banyak karena nggak dipakai sendiri. Sendiri udah rame jobnya. Tambah lagi memang disewakan.
1: Oh oke. Okay. Gitu. Jadi efeknya domino ya.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadinya nanti beli lagi.
1: Bener. Oke. Okay. Nah kalau bicara tentang kualitas nih kak, biasanya kalau bunga artificial itu bisa tahan, kalau misal pemakaian biasa ya, bukan yang untuk dekor. Kalau dekor kan biasanya bongkar pasang.
0: Iya betul. Rusak gitu.
1: Gampang ini ya karena sehari bisa berapa kali kan gitu. Nanti itu berapa lama?
0: Kalau pemakaian di luar dekor awet sih kak. Kalau untuk pajangan kadang aku lihat
1: bertahun-tahun
0: ya. Kecuali yang dijual biasanya beli dijual lagi beli lagi. Rata-rata pasti awet kak karena memang kan kita paling perawatannya cuma kalau yang bunga pajangan dilapkan kayak gitu. Kan bahannya plastik kan. Bahannya latex gitu. Kalau untuk di dekorasi juga sebenarnya nggak langsung rusak sih kak. Biasanya bertahan lama sih mereka, pasti
1: biasanya,
0: karena mereka juga pendekor punya kalau sampai itu rusak pasti dilem atau diapain.
1: Okay.
0: Paling mereka cari lagi buat cari warna.
1: Oh lebih ke warna ya, menyesuaikan dekorasinya.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Kalau bunga-bunganya rata-rata bilang masih aman kok gitu, makanya beli lagi katanya.
1: Oke, Kak Meli, ini kan beberapa orang juga mungkin punya bunga artificial juga di rumah gitu ya. Ini kalau ngerawat bunga artificial tuh seperti apa sih kak?
0: Kalau perawatan kalau untuk di bahan latex itu bisa dicuci sih kak.
1: Oke.
0: Okay. Dipakai air gitu. Kalau yang dari kain-kain mungkin kalau dicuci nggak mungkin ya, karena memang itu kain basah dan bisa pinggir-pinggir dari kain itu tuh rusak. Gitu. Oh, jadi mungkin lebih ke, kalau menurut saya lebih cari bunga yang bahan dari latex itu mirip plastik. Jadi lebih awet.
1: Oke. Okay.
0: Iya, jadi nggak gampang kotor. Karena kalau latex itu dilap aja pakai tisu basah atau yang berair gitu, nanti bisa bersih lagi. Gitu okay. sih.
1: Jadi sebenarnya
0: mudah.
1: Apalagi kalau misalnya kalau dicelupin ke air gitu kan, digosok-gosok gitu.
0: Bisa, yang penting jangan kain. Kalau kain bisa kak, tapi takut warnanya pudar. Kalau kain ya, lama-lama. Warnanya pudar.
1: Apalagi dijemur ya.
0: Iya betul. Gitu. Jadi mending beli yang bahannya latex aja sih, lebih aman dan lebih awet.
1: Oke, okay. Nah kalau dari jenis bunga ini kan, bunga artificial kan sebenarnya bisa dibongkar pasang nih kak. Nah kalau dari Kak Meli sendiri itu bunganya itu memang udah dipasang atau pengirimannya itu dilepas sama
0: dilepas tangkainya? Kak. Enggak, kalau bukan sama tangkainya, kita kayak gini sih. Kayak gini kan ini udah disusun sama daun-daun gini. Kita cuma bunga sama tangkainya aja. Tapi ada kemarin yang request bunga lili. Bunga lili itu kan kayak lancip gitu ya. Itu mau buat buket.
1: Oke.
0: Dia waktu live itu dia menyampaikan komen, kak minta tolong nanti packingnya pakai dus tapi tangkai dan bunganya dipisah. Ada yang request kayak gitu, ada juga yang memang udah tahu nggak perlu di itu karena kan mau dirangkai. Gitu dirangkai di, ada yang bikin kerajinan seperti ini, ada yang dirangkai di dekor pernikahan gitu. Jadi kalau bunga sama tangkai dipisah semua, kalau untuk dekorasi kan terlalu lama ya kak, mereka harus itu. Tapi kalau yang buat buket biasanya ada yang minta request bunga dan tangkainya tuh dipisah. Ada yang seperti itu.
1: Baik, jadi ada tekniknya juga.
0: Betul.
1: Ya misalnya kalau misal pengen dirangkai bisa dilepas juga.
0: Iya betul, tergantung permintaan.
1: Baik, nah kalau tips dan trik nih yang bisa dibagikan untuk teman-teman pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyaksikan acara ini, biar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
0: Tuh.
1: Ini seperti apa nih Kak Meli?
0: Tips awet, maaf, untuk tipsnya, harus selalu semangat sih Kak. Intinya tuh di perkembangan yang seperti ini kita harus tetap konsisten, semangat, jangan mudah menyerah ya, karena memang kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman tuh kita pasti tertinggal, sedangkan segala sesuatu ini kan mobile ya, kita yang lagi rame Facebook, kita harus ikut Facebook, yang lagi rame kita posting di TikTok, kita juga harus ngikutin live-nya mereka gitu, jadi kita harus rajin-rajin cari informasi terutama, lagi apa yang lagi happening, lagi rame, kita harus bisa ngikutin itu, belajar, mau belajar, mau membaca gitu loh, karena kalau kita cuma katanya ini kan gak bisa. Kalau kita mau membaca masalah yang kayak di TikTok lagi gini-gini, kita harus pelajari, mendengar mereka yang memang

0: apa ya? Banyak kan banyak nih di TikTok yang kayak ngasih tahu aturan-aturan TikTok yang gini-gini-gini gitu. Yeah. Jadi kita harus sering belajar mendengarkan gitu loh. Gak cuma oh katanya adminnya naik gitu enggak, tapi kita harus memang terus aturan-aturan apa yang boleh sama tidak saat live kayak gitu sih.
1: Oke, wah jadi memang
0: harus rajin mencari informasi, menggali informasi lagi sih. Baik. Tentang apa aturan-aturan yang berlaku saat ini di marketplace.
1: Oke, itu yang menjadi tips untuk kita bisa tetap bertahan juga gitu ya. Terakhir, Kak Meli, karena waktu kita terbatas sekali, pesan apa nih yang bakal disampaikan Kak Meli kepada generasi muda atau mungkin bagi para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program ini? Silakan.
0: Pesannya di tengah perekonomian seperti ini ya Kak, semoga kita tetap bisa apa ya, semangat untuk membangun usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, karena memang terutama saya di desa ya Kak, jadi kita harus tetap berusaha semangat, karena penting banget kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan itu, setidaknya kita bisa membantu orang lain, bahkan kayak keluarga, saudara, tetangga bisa ikut kita, jadi jangan mudah menyerah, karena memang sekarang persaingannya luar biasa ya di dunia usaha ini, jadi harus tetap semangat, tetap inovatif ya, kita harus mencari peluang terus bagaimana tetap bertahan dan mempertahankan usaha yang sudah kita bangun.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Meli atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan program ini di Pro 1. Baik, tentunya sukses terus buat Kak Meli. Semoga orderannya makin banyak, makin laris
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih. Ya, sukses selalu juga buat Kak Onik ya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa dan juga pendengar terkait obrolan kita sore hari ini terkait dengan menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial di segmen ekonomi digital yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak program Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi dari rekan-rekan RRI Surakarta. Pemerintah Kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Setelah menerima opini WTP ke-16 kali di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Semarang, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan setiap OPD harus fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Mulato Ihsan.
1: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan visi baik dari pemerintahan sebelumnya, ada 16 kali WTP.
2: Pemerintah Kota Solo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Kamis siang. Opini WTP ke-16 yang diraih pemerintah Kota Solo secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah. Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dan ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
1: Sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Dan saya berharap ini juga menjadi pengingat, tadi ada sedikit himbauan dari Pak Kepala BPK Jawa Tengah, ada penyesuaian-penyesuaian dari seluruh permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jateng juga menyampaikan sejumlah catatan atau masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan. Terpisah, Kepala Inspektorat Solo Arif Darmawan mengakui adanya sejumlah catatan dalam raihan WTP kali ini. Di antaranya kesalahan berulang perihal kelebihan transfer, volume pekerjaan, dan yang terbanyak tentang pengelolaan aset.
3: PMD itu pemanfaatan PMD, kan banyak itu aset-aset kita yang belum tercatat. Misalnya jalan itu masih tercatat di PMD tapi jalannya sudah hilang karena beberapa proyek karena di Joglo itu kan banyak jalan yang hilang itu. Nah itu tapi masih tercatat PMD kita. Nah itu kan segera kita update.
2: Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas atau coktes dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo Bambang Murianto menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Berikut laporan Edwi Puryono.
4: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 2 ini Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas Coktas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengatakan bahwa kegiatan Coktas tersebut bertujuan untuk memastikan status keberadaan pemilih yang sebelumnya terdaftar di luar negeri, apakah masih berada di negara tempat mereka bekerja atau telah kembali ke Indonesia. Menurutnya, selain memastikan status keberadaan pemilih, KPU Sukoharjo juga melakukan penggalian informasi terkait pelayanan penyelenggaraan pemilu yang diterima para pemilih selama berada di luar negeri. Jika mereka sudah kembali ke Indonesia, maka pihaknya juga meminta informasi terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, apakah terdapat kendala atau kesulitan yang dialami. Catatan tersebut, menurut Bambang Nuryanto, akan disampaikan ke KPU RI sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
5: KPU Kabupaten Sukoharjo pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini melakukan coktas atau pencocokan terbatas untuk semester 1 2026 ini fokuskan pada pemilih yang ada di luar negeri. Nah, ini untuk memastikan apakah satu posisi sudah kembali ke negara Indonesia atau masih di luar negeri.
4: Lebih lanjut disampaikan Bambang Muryanto, pelaksanaan coktas dilakukan oleh 12 tim yang dibentuk KPU Sukoharjo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis selama hampir satu bulan, dimulai sejak akhir Mei hingga dijadwalkan berakhir pada 18 Juni mendatang. Dalam kegiatan tersebut, KPU Sukoharjo mengambil sampel terhadap 9 pemilih yang tersebar di 2 desa, yakni 4 pemilih di Desa Gentan dan 5 pemilih di Desa Waru, Kecamatan Baki.
5: Saat ini ada dibagi 12 tim ya, yang dilaksanakan setiap hari Kamis selama satu bulan ini ya, dalam kurun waktu akhir Mei kemarin sampai dengan terakhir besok tanggal 18.
4: Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU Sukoharjo untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 2.000 usulan yang masuk ke pemerintah daerah setempat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan, sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
6: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
6: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
7: Sementara itu dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Tidak ada perkembangan selama puluhan tahun pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP diberhentikan. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah...
9: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini, seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suarsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
8: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri Piyungan 85 hektar di tahun 2016, sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
9: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
8: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
9: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. Polsek Ngalian, Polrestabes Semarang mulai kembalikan sepeda motor milik warga yang menjadi korban penggelapan dari tersangka IM, seorang mahasiswa di Ngalian. Para korban ini mengapresiasi kinerja dari kepolisian, apalagi pengambilan motor tidak dipungut biaya apapun. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Atas nama
11: ini? Atas nama Aziz Darmawan. Ya. Dengan nomor rangka.
12: Rasa lega dan bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Aziz Darmawan, warga Batang, seorang mahasiswa di Ngalian yang menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh pelaku IM. Kemarin, ia menerima kembali sepeda motor miliknya di Mapolsek Ngalian, Kota Semarang. Kendaraan yang sempat hilang setelah digelapkan oleh mahasiswa berinisial IM 23 tahun itu akhirnya kembali ke tangannya setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aziz mengaku sempat tidak menyangka motor yang dipinjam pelaku dengan alasan akan digunakan untuk usaha rental justru digadaikan tanpa sepengetahuannya. Saat mengetahui kendaraannya berpindah tangan, ia mengaku pasrah dan khawatir motornya tidak akan kembali.
11: Untuk kronologi kejadian, di awal mula kejadian itu seperti pelaku memberikan tipu daya, iming-iming dengan nominal harga sewa satu harinya yang cukup tinggi, kisaran sampai 80, 100 sampai ke 200 ribu, sehingga di sini bisa untuk menambah uang saku dan juga bisa menambah untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi bisa menyewakan unit motor saya.
12: Korban lainnya Nabila warga Jepara, seorang mahasiswi, juga merasa senang atas kembalinya motor yang biasa digunakan untuk ke kampus. Nabila juga menjadi salah satu dari puluhan korban dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor yang telah diungkap unit Reskrim Polsek Ngalian. Dalam kasus itu, pelaku IM diduga menyewa atau meminjamkan sepeda motor milik korban dengan dalih akan digunakan untuk usaha rental, namun justru digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuannya.
13: Jadi awalnya tuh pelaku modus untuk meminjam motor, untuk merental, dirental seperti itu. Nah untuk para korban tidak mengetahui kalau misal motornya tuh ternyata digadaikan seperti itu, tanpa seizin korban. Untuk pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya, okay. Jadi para korban di sini adalah mahasiswa semua, tanpa ada orang luar manapun. Nah Saya mewakili dari para korban mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ngalian yang telah membantu menuntaskan kasus penggelapan motor yang berjumlah 40 motor tersebut. Terima kasih.
12: Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat telah menerima sedikitnya 25 laporan korban. Pelaku diduga menguasai sekitar 40 unit sepeda motor dengan modus serupa. Hingga kini sebanyak 23 unit sepeda motor telah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemilik sahnya setelah melalui proses verifikasi kepemilikan. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart mengatakan pengembalian kendaraan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak korban sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengembaliannya pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Lukis Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina ungkap bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP sebesar Rp25 juta per RT per tahun bakal cair mulai akhir Juni 2026. Berikut laporan Rahma Purwanto.
14: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget.
15: Wali Kota Semarang Agustina Welucung mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk RT sebesar Rp25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Ia mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan. Dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ia menekankan kepada masyarakat penerima BOP bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan di tingkat RT harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Yang mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan mudah.
14: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair. Tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan real masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
15: Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ia mengatakan jika saat ini perwal terkait juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
16: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak cair. Tapi misalnya ada kebijakan lain saya kurang paham, tetapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar biar kita sama-sama semua aman baik secara hukum, pelaporan dan sebagainya itu, agar ya kita tunggu aturan-aturan teknisnya agar pelaksanaan di tahun 2026 ini insya Allah lebih baik dari tahun.
15: Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026 sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi dari rekan-rekan RRI Purwokerto. NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
17: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Kabupaten atau Rakerkab NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkab ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
18: Kedepan yang segera akan kita laksanakan, pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November, kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi PEPARPROV ya 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih provinsi Banyumas.
17: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
18: Ayo Bapak Ibu yang punya putra putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet disabilitas kita yang sekarang sudah sukses.
17: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto Huda Hazamal memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan melaporkan.
0: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
19: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan pembuka yang digelar di Stadion Satria Purwokerto menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Pada laga pertama, PS Bandung sukses menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung seimbang sejak awal dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan wakil Bali tersebut. Sementara itu pada pertandingan kedua, Wahana FC Pekanbaru berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan 757 Kebrijaya FC dengan skor tipis 1-0. Meski tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang, Kebrijaya gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sebaliknya, Wahana FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk mengunci kemenangan. Menghadapi pertandingan kedua yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026, manajer PS Bandung, Nyoman Nuwarta, menilai kualitas permainan tim yang berlaga di Grup R relatif merata sehingga setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit.
20: Saya kira akan seperti ini terus karena persepak bola Indonesia sudah merata sehingga saya kira pasti permainan akan seperti ini di babak berikutnya.
19: Sedangkan pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki setelah kekalahan pada laga perdana.
21: Banyak evaluasi yang kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan pemain. Kedepannya kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada karena kita masih ada 12 kali dan peluang itu masih ada asetnya.
19: Hasil matchday pertama membuat persaingan Grup R semakin menarik. PS Bandung dan Wahana FC untuk sementara memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Makassar City FC dan 757 Kebrijaya dituntut meraih hasil positif pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan dari Damara Sakti mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Yogyakarta, dan RRI Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta sore ini. Tentu kami masih terus temani Anda dengan rangkaian program kami setelah Anda bergabung dengan RRI Purwokerto menyimak info lintas di Jateng, juga Beranda Sacita ya, tadi tentang bisnis kreatif, yakni dekorasi, vendor dekorasi dengan bunga-bunga artifisial, kemudian juga bagaimana perawatan bunga-bunga ini karena ada beberapa bunga yang fresh begitu dan lain sebagainya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya yang nanti barangkali ada trik yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa kita ambil ya untuk kita manfaatkan, dan barangkali juga kita akan berkecimpung, kita mau ngambil langkah untuk invest ya, mendirikan vendor ya, mendirikan vendor dekorasi barangkali. Nah, ini tadi kita sudah simak. Dan pendengar, di sore hari ini nantinya juga akan kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari kami tentu. Jadi terus bersama kami, ada informasi terbaru yang akan kami sampaikan. Pramuka SDN Kadipiro Surakarta ini belajar merawat taman gantung ban bekas. Puluhan siswa kelas 4 dan 5 yang tergabung dalam ekstrakurikuler pramuka dari SD Negeri Kadipiro mengadakan kegiatan belajar luar ruang yang inspiratif pada hari ini tadi. Mereka mengunjungi kawasan taman gantung di Kampung Keren, berlokasi di Dukuhan Nayu RW 21, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, untuk mengenal lebih dekat konsep pelestarian lingkungan. Kunjungan edukatif ini digagas sebagai sarana produktif guna mengisi waktu luang para siswa seusai merampungkan masa ujian sekolah. Riki Darmawan selaku guru SD Negeri Kadipiro menjelaskan lebih dari 35 siswa diajak mempraktikkan langsung cara merawat taman vertikal yang memanfaatkan barang-barang daur ulang di pinggir jalan raya. Melalui kegiatan memelihara ekosistem tersebut, Riki berharap para siswa mampu untuk menumbuhkan karakter positif secara konsisten. Nilai-nilai kedisiplinan dan rasa peduli terhadap sesama makhluk hidup ditekankan secara langsung saat murid-murid bergotong royong menyiram hingga mencabut rumput liar yang mengganggu tanaman gantung tersebut. Pengalaman langsung bersentuhan dengan alam ini memberikan kesan mendalam bagi para peserta didik. Salah satunya diungkapkan oleh Delisa Hazelin Siregar, siswi kelas 5. Ia menceritakan keseruannya saat bertugas menyiram tanaman, membersihkan rumput liar, hingga ikut mengecat ban bekas agar tampilannya menjadi lebih estetik. Dan kata Delisa, ternyata barang-barang bekas itu lebih berguna dari yang dibayangkan. Sebelumnya taunya ban bekas itu ya cuma tidak terpakai aja gitu katanya. Kegiatan kepramukaan berbasis lingkungan ini pendengar diharapkan mampu merangsang daya kreativitas generasi muda di Kota Surakarta dalam mengelola limbah rumah tangga. Dengan pemahaman yang tepat, limbah yang tadinya diabaikan kini bisa diubah menjadi media cocok tanam vertikal yang mempercantik wajah perkampungan padat penduduk tersebut. Ini satu inspirasi dari adik-adik ya. Dan ngomongin tentang pemanfaatan limbah, apa yang sudah Anda lakukan dalam pemanfaatan limbah, apapun itu, botol, bekas kemasan, ataupun saset, dan lain sebagainya yang sudah Anda manfaatkan, dalam bentuk apa, dimanfaatkan untuk apa? Boleh Anda bergabung dengan kami. Silahkan bergabung di 0813-900-15525 tentang pemanfaatan limbah yang sudah Anda lakukan di rumah, dengan botol-botol minuman yang pernah Anda beli, ataupun mungkin kemasan-kemasan apapun itu ya, sabun ataupun tempat-tempat yang lain akhirnya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, boleh ya. Mas, saya memanfaatkan bekas botol minuman untuk jadi tempat sendok mungkin ya, bisa. Saya memanfaatkan bekas minuman yang
bentuknya kecil mas, yang kemasan kecil itu untuk apa, wadah jimpitan. Nah, boleh, silahkan bergabung dengan kami di WhatsApp kami 081 3900 15525. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas dari Bu Agustin di Surakarta sore ini. Saya temani dengan menyimak info-info yang selalu gres ya. Gres itu artinya adalah aktual ya, sekarang banget gitu loh. Dan juga menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mas Manggala yang selalu bikin happy dan menghibur. Matur nuwun Mas Manggala, selamat tugas. Baik, terima kasih Bu Agustin, sehat selalu. Boleh yang lain mau gabung di 081 3900 15525, sembari juga kami putarkan lagu-lagu untuk teman Anda di aktivitas sore, nyapu-nyapu, ngentas kumban, ataupun siram-siram tanaman, ataupun lagi bikin sesuatu dari limbah, boleh ya. Saya tunggu WhatsApp dari Anda tentang pemanfaatan limbah di rumah Anda yang akhirnya bisa bermanfaat untuk mendukung ya, mendukung perabot rumah tangga. Boleh banget, silahkan 081 3900 15525.

Ahai katanya dari Bu Nini Sardini ya. Selamat sore Mas Manggala. Selamat tugas sore ini. Aku absen. Semoga namaku gak di apa ini? Gak ditipek dari RRI. Oh enggak, tidak ada nama yang ditipek ya. Ditipek-tipek itu merek ya Bu ya. Ya oke okay, baik, pokoknya tetap setia dengerin RRI sampai kapanpun. RRI sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Terima kasih Bu Nini Sardini di Ngadi Suman. Untuk Anda yang lain boleh ya, terkait dengan pengolahan limbah di rumah Anda yang ini bekas dari kemasan ataupun bekas dari apa, akhirnya Anda bisa manfaatkan seperti aksi adik-adik dari SD di Kadipiro tadi ya. Nah, barangkali Anda di rumah juga menerapkan barang apa, terus kemudian sekarang difungsikan untuk apa, begitu ya. Dari limbah apa difungsikan menjadi apa. Boleh gabung dengan kami di 081390155525 tentunya. Dan juga kami sampaikan untuk Anda bahwa laman resmi kami bisa Anda akses mendengar di rri.co.id. Juga bisa Anda download aplikasi RRI Digital di handphone Anda supaya kalau dengerin radio nggak perlu colok-colok headset lagi ya, selama ada kuota. Kan sekarang handphone kayaknya harus banget ya dengan kuota. Kalau nggak ada kuota kayak kayak apa ya, mungkin gak mungkin lah, tapi sebagian besar semuanya sudah menggunakan handphone yang dengan kuota internet sehingga Anda bisa download itu. Selamat sore Mas Manggala, kulo Pak Sukoharjo. Ini Pak siapa ini? Pak Sukoharjo ini. Pak Sukoharjo di Boyolali. Oh, namanya memang Pak Sukoharjo ya. Oke, baik. Selamat sore Pak Sukoharjo, semoga sehat selalu di Boyolali ya. Boyolali, aduh baksonya enak-enak. Bagaimana penangkapan siaran kami di lokasi rumah Anda pendengar ataupun dimanapun Anda berada, apakah bisa ditangkap dengan baik? Karena kami membaca beberapa pendengar itu ada yang sedikit bermasalah, terkendala penangkapannya masih kurang jernih ya, di area Solo Baru, kemudian ada juga yang di mana ini tadi, oh di Pasar Legi dan Solo Baru, ini sepertinya numpuk dengan yang lain ya. Coba ini sudah saya kirimkan langsung ke teman-teman di pemancar dan teknis, semoga bisa segera dibenerin ya, biar di simsalabim dulu, kita tunggu tentunya. Baik, kami masih juga akan hadirkan informasi yang lain, pokoknya terus bareng dengan kami ya. Penangkapan linier diterima di Boyolali. Baik, terima kasih Pak Sukoharjo. Terus kemudian ada informasi lagi untuk Anda ya. Informasi dari Surakarta, Dinas BPS Surakarta ya, siap mulai jalankan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta pendengar siap memulai sensus ekonomi 2026 setelah proses panjang dari mulai rekrutmen petugas, pelatihan hingga kesiapan segala perlengkapan dalam program pendataan berskala nasional diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Proses sensus ekonomi 2026 diawali dengan apel kesiapan petugas dipimpin langsung Wakil Wali Kota Astrid Widayani di halaman kantor BPS ya, Badan Pusat Statistik, pada pagi hari tadi. Ditemui setelah memimpin apel kesiapan petugas sensus ekonomi, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendukung juga membantu mensukseskan program sensus ekonomi 2026 di Kota Surakarta. Dirinya juga meminta para pelaku usaha maupun masyarakat agar bisa memberikan data dengan baik dan benar kepada petugas yang nanti akan mengunjungi kediaman Anda ya. Karena menurut orang nomor 2 di Surakarta ini, hasil pendataan sensus ekonomi ini memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian kota. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Ratna Setyawati mengatakan bahwa sensus ekonomi ini memiliki banyak tantangan karena banyak dinamika perubahan selama 10 tahun semenjak terakhir diadakan tahun 2016. Dalam mekanisme sensus ekonomi 2026 ini, para petugas nantinya akan melakukan door to door untuk menggali data apakah ada usaha yang secara plakat tidak terlihat tetapi omset yang dihasilkan cukup besar. Nah,
ya, seperti bisnis online ataupun digital. Saya ada tuh banyak tuh tetangga langsung sensusin tetangga-tetangga ya. Dengan menerjunkan 362 petugas sensus ekonomi di lapangan, BPS Surakarta berharap para petugas bisa menjadi role model di masyarakat. Sensus ekonomi 2026 akan berjalan 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hasilnya akan keluar pada bulan Desember 2026. Jadi sensusnya sejak Juni, Juli, Agustus ya, 15 Juni sampai 31 Agustus. Kemudian hasilnya karena harus diolah dulu ya, sampai Desember akhir tahun ya. Dan ini saya sudah bertemu langsung dengan Ketua BPS Kota Surakarta, ngobrol langsung di RRI terkait dengan hal ini. Untuk masyarakat tidak perlu khawatir kalau nanti ternyata ada petugas dari BPS dan saya tanya apakah ada alma mater yang dikenakan, identitas. Ya memang ada alma mater ya, seperti rompi yang dikenakan dengan nama BPS, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Nah nanti di sana Anda hanya akan diminta usahanya apa, berdiri sejak kapan, omset yang diperoleh selama kurun tahun 10 tahun terakhir, atau kalau memang belum 10 tahun jalan bisnisnya berarti sejak awal berdiri, dibangun bisnisnya, kendalanya apa dan lain sebagainya. Tidak ada pungutan apapun. Dan dampak yang pernah saya tanyakan, Bu, apakah nanti berdampak negatif ke masyarakat? Tidak ada, ya, langsung dikonfirmasi, tidak ada. Bahkan justru ini akan membuat teman-teman yang punya usaha itu, UMKM itu punya tingkatan ya, yang nantinya tingkatan ini akan didata. Yang bisnisnya sekiranya masih membutuhkan bantuan, ini data ini akan dimasukkan ke dinas terkait, mungkin dinas perdagangan, dinas koperasi dan lain sebagainya, supaya nanti ada kerjasama antara BPS dengan badan-badan tersebut, dengan dinas-dinas terkait untuk turut membantu apa sih yang diperlukan oleh teman-teman UMKM yang membutuhkan bantuan apapun itu gitu ya. Nah jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang ataupun Anda yang memang di rumah buka bisnis, nanti kalau didatangi oleh teman-teman dari BPS, bukakan pintu ya, lalu berikan data sejujur-jujurnya ya. Tidak ada pungutan apapun. Sehat-sehat terus, semoga yang punya bisnis makin laris manis Tanjung Kimpul ya, toh dagangannya laris, rupiahnya ngumpul. Rupiah apa dolar pengennya. Nah, amin ya, apapun itu semoga perputarannya lancar, bisnisnya lancar, semakin dipercaya oleh konsumen ya, ataupun juga klien, makin moncer pokoknya. Oke, baik. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda di saat ini ya, pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Absen Mas Lala. Tahu-tahu nenek saya sudah akan memutar lagu langsung. Absen Mas Lala. Saya tadi habis dari Solo Baru loh, Mekarim. Dari Danyung tapi. Saya ikut takziah terus ke Danyung. Nyekar Simbah Sisan karena ada beberapa simbah saya yang di, dan Pak D ya, yang di lerem di sana itu. Terima kasih Umi Karim. Ini ngetek apa ini? Ayo. Masih tak tunggu. Oke, saya putarkan lagu dulu untuk Anda. Kok enggak mampir toh, tinggal ngulon titik. Mah bleduk kok. Ngulon titik bleduk banget sih lo ya. Lupa enggak bawa masker, enggak kelilipan. Lah treknya banter-banter. Muatannya ya gelodak-gelodak gitu kan. Ini juga kemarin kita bahas dengan siapa itu yang odol itu loh, truck overloading gitu lah. Umi Karim kirim stiker. Nah ya bener toh, berarti bleduk toh. Saya tahu banget noh. Amin Mas Manggala, cuacanya makin menggunung gitu ya, barokah. Iya cuacanya tumben ya, gak terlalu panas.
lumayan cukup dingin. Bahkan di tempat saya aja tadi sempat sedikit mendung ya. Dan delalah ada rekan kami yang rekan di luar ya, maksudnya teman di luar RRI yang keseripahan, terus cuacanya delalah kok ya redup-redup gitu loh. Nah, ini kayaknya semoga jadi pertanda baik ya. Oke, baik, kembali lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda. Pokoknya terus banget bareng sama kami. Lagu-lagu yang enak sore hari ini untuk tak puter, silakan didengarkan sambil melanjutkan aktivitas.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

KBBI dengan esensi buku. Emotional Intelligence adalah buku yang ditulis oleh Daniel Goleman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Buku ini menggambarkan konsep kecerdasan emosional dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita. Buku ini membahas tentang pentingnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, lebih penting daripada kecerdasan intelektual semata. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan untuk merasakan emosi orang lain yang dikenal sebagai empati. Goleman menjelaskan bagaimana empati dapat membantu dalam hubungan antar pribadi, kepemimpinan, dan komunikasi. Kesadaran diri adalah salah satu komponen utama kecerdasan emosional, dan buku ini membahas bagaimana kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan emosional kita. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, termasuk teknik-teknik mengatasi stres, mengendalikan kemarahan, dan menjaga keseimbangan emosional. Goleman juga menguraikan bagaimana kecerdasan emosional bisa membantu pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Buku ini pun juga membahas bagaimana kecerdasan emosional dapat memperkuat hubungan pribadi, baik itu dalam perkawinan, persahabatan, ataupun hubungan orang tua dan anak. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan perasaan yang baik. Buku ini pun juga mencakup gagasan tentang bagaimana pendidikan emosional dapat diperkenalkan dalam pendidikan formal untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Buku Emotional Intelligence membawa konsep kecerdasan emosional dalam perhatian publik dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan pribadi. Buku ini adalah salah satu buku yang mempopulerkan gagasan bahwa kecerdasan emosional adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dan penting untuk kesuksesan dan kesejahteraan kita. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentunya di Surakarta sore ini Pro 1. Ada WA juga dari Bu Nur di Nusuan. Sore Mas Manggala, seperti biasa suaranya renyah. Bu, kan cuacanya cerah ya toh. Tadi saya itu dede. Nah, terus ini nunggu sore baru mentah sih. Lah nek renyah ya harap maklum ya. Lah kan kemarau Mas, jadi ya di jalan banyak bleduk. Ini Mas, ini malah ada yang bakar-bakar di pekarangan. Mergone arep bangun Mas, gemes saya. Sinyal radio 101 sudah bagus, semoga kalau pagi juga tidak berubah. Selamat bertugas, sehat-sehat dan sukses selalu Mas Manggala, terima kasih. Enggak apa-apa ya, yang mau tetangganya yang mau bangun rumah dibakari sih ya toh, apa namanya, alang-alangnya, rumput-rumputnya. Terus nanti nek udah dibangun, setiap hari tempatnya Bu Nur dapat bingkisan ya toh, amin. Tak amin kan nek delalah, oh tenan kan. Nah, gitu toh. Oke, baik pendengar, untuk petang hari ini adzan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sahabat-sahabat muslim, silakan bersiap. Masih ada 6-7 menit untuk Anda bersiap sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib, menyiapkan perlengkapan, juga tempat yang akan digunakan untuk ibadah. Kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi tentu, mengantar persiapan untuk ibadah sholat maghrib di petang hari ini.

Setiap orang mukmin dalam semua keadaannya harus mempunyai salah satu dari tiga perkara. Satu, perintah yang dilaksanakannya. Dua, larangan yang ditinggalkannya. Dan tiga, takdir yang diridhoinya. Dari Abdul Qadir Al-Jilani.

Pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sekitarnya.

tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam bacaan tanpa perenungan. Dari Ali bin Abi Thalib.

dan inspirasi ya. Ini ada informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang datang dari mana? Dari Klaten ya. Masyarakat keluhkan TPS bareng lor berbau menyengat. Ini respon Bupati pendengar. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tempat pembuangan sampah TPS Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara pada hari ini tadi. Langkah ini diambil pendengar menyusul adanya keluhan masyarakat di media sosial terkait bau menyengat dan berserakannya sampah di kawasan tersebut. Kepada wartawan, Bupati Hamenang membenarkan bahwa kondisi TPS tersebut cukup meresahkan masyarakat sekitar. Menurutnya, persoalan utama dipicu oleh ketidaktertiban pembuang sampah yang mayoritas berasal dari luar wilayah Barenglor. Dan sebagai langkah penanganan, Bupati menegaskan bahwa tumpukan sampah tersebut akan dibersihkan total dalam waktu 3 hari melalui kerjasama warga setempat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Setelah bersih, pengelolaan TPS akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak Kelurahan Barenglor. Sementara itu, Lurah Barenglor, Lexi, mengakui bahwa warga yang tinggal di sekitar lokasi TPS merasa terganggu dengan bau tidak sedap dan lingkungan yang tidak sehat. Pihak kelurahan sendiri sebenarnya telah berulang kali menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi. Dan pada kesempatan yang sama, Sekretaris DLH Kabupaten Klaten Waluyo menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan armada guna mengosongkan TPS tersebut sebelum diserah terimakan ke pihak kelurahan. Ia memperkirakan volume tumpukan sampah di lokasi tersebut mencapai 30 rit. Ya. Dan ini akan dibersihkan dulu semuanya agar kejadian serupa tidak terulang. Ini menghimbau masyarakat juga untuk mengurangi produksi sampah dan aktif melakukan pemilahan dari rumah. Oke, informasinya ini hadir untuk Anda. Ada yang menyapa juga di WhatsApp, ada Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mas Manggala, selamat siaran. Sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati dua. Terima kasih Bu Elisa, dan informasi yang lain nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu masih terus kami putar, kami hadirkan untuk teman Anda melanjutkan aktivitas di petang menjelang malam hari ini.

0: ini loh, Van. Semua muah ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jejak kelam blendus residivis pembunuhan berantai di Sragen. 3 korban dihabisi. Rekam jejak kriminal Suparman alias blendus 53 tahun benar-benar menjadi momok mengerikan bagi masyarakat Sragen. Warga desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ini kembali diringkus polisi setelah menjadi pelaku tunggal dalam pembunuhan berencana terhadap Bilqis, seorang bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, asal desa Ndawung, Kecamatan Jenar. Aksi keji tersebut dilakukan tersangka pada Jumat 5 Juni lalu. Motif ini, motif di balik pembunuhan sadis ini tergolong sepele namun fatal. Yakni, tersangka ingin menguasai sepeda motor Honda Vario dan telepon genggam atau HP milik korban. Dalam rilis perkara yang digelar di Mapolres Sragen pada Jumat siang tadi, pendengar, Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari, mengungkapkan bahwa blendus merupakan seorang residivis kambuhan. Ironisnya, ini adalah kali ketiga ia terlibat dalam kasus pembunuhan dengan modus yang persis sama, yakni membunuh demi menguasai harta korban. Berdasarkan catatan kepolisian pendengar, Suparman alias Blendus sebelumnya melakukan pembunuhan tahun 2005. Dia melakukan pembunuhan dan pencurian di Dukuh Tawengan, Kelurahan Bagan, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Hakim memutuskan vonis 8 tahun penjara bebas setelah menjalani 6 tahun hukuman 2005 hingga 2011. Hanya berselang setahun setelah menghirup udara bebas, ia kembali membunuh di lokasi yang sama, di Ngerampal, dan ia divonis 2 tahun dan bebas pada tahun 2014. Dari hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara, pendengar, polisi menyimpulkan adanya bukti yang sangat kuat bahwa tindakan tersangka memenuhi unsur pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Atas perbuatan yang dilakukannya tanpa bantuan orang lain ini, Suparman alias Blendus kini dijerat dengan pasal berlapis dalam kitab undang-undang baru. Tersangka dijerat dengan pasal 459 subsider, pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, lebih subsider pasal 479 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan penerapan pasal pembunuhan berencana tersebut tersangka kini menghadapi ancaman maksimal hukuman mati. AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan bahwa pihak penyidik Polres Sragen tidak akan berhenti di sini. Ada dua rencana tindak lanjut utama yang saat ini sedang dikejar oleh kepolisian. Penyidik tengah mendalami peran pihak yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban, serta mencari tahu apakah ada potensi peran orang lain yang membantu pelarian atau aksi tersangka. Polres Sragen juga melibatkan ahli dari Labfor, Laboratorium Forensik, dan bidang kedokteran juga kesehatan Bidokes Polda Jawa Tengah. Pemeriksaan selain daripada memberikan keterangan keahlian, ini tim ahli akan membedah kondisi psikologis dan kejiwaan blendus tentunya ya. Perbuatan yang begitu keji ya, 3 kali terjerat kasus pembunuhan di umur 53 tahun. Waduh, berat. Aduh, ya ini gimana ini kalau udah kayak gini nih ya. Oke, baik, informasi ini hadir untuk Anda pendengar. Semoga tidak ada orang yang punya niat jahat lagi dengan orang lain ya. Di tengah susahnya untuk mencari pekerjaan ya, ataupun bertahan untuk hidup dan lain sebagainya. Ini semoga banyak orang yang semakin menghargai hidup orang lain ya, ataupun justru malah saling membantu untuk mendapatkan harmonisasi dalam kehidupan ya. Nah, yang punya tetangga yang kurang mampu dibantu, yang berlebih bisa bantu yang lain dan lain sebagainya, supaya tidak ada kriminalitas yang semakin menjadi-jadi hanya demi harta ya. Nah, ini informasinya untuk Anda. Dan kembali lagu-lagu akan kami hadirkan di petang menuju malam hari ini, pendengar. Terus dengan kami.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik gini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Dengan Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah lewat pukul 18:30 ya, setengah 7 malam. Apa sih aktivitas Anda malam hari ini, pendengar? Dan sudahkah benar-benar bersih ya tempat yang nantinya akan Anda pakai untuk istirahat? Jangan lupa dibersihin dulu kalau memang masih ada bungkus-bungkus kemasan dan lain sebagainya, supaya nanti istirahatnya nyaman. Nah, kalau Anda pilih pewangi, biasanya senang yang bau apa sih, pendengar? Nah, boleh ya Anda bergabung dengan kami di 081390015525. Saya senang dengan bau-bau bunga, Mas. Bunga-bunga sedap malam, boleh, silakan ya. Nanti kirimkan WA saja gitu. Terus kalau saya ya, saya itu senang dengan bau manten. Bau manten itu apa ya, lebih ke bau timung, bau ratus. Jadi saya itu memang senang dengan parfum-parfum kuno sebenarnya, saya itu. Terus pewangi yang itu tuh, yang bau wangi teh, ya, teh keraton yang rame itu, di rumah itu juga ada. Terus parfum yang, parfum ruangan maksudnya ya, bukan parfum baju. Parfum baju kalau baunya terlalu kuno ya, dikira orang wong lawas banget gitu. Saya kok menolak lawas ya. Tapi memang seneng saya baunya. Jadi kalau pas ada manten timungan gitu, saya tuh seneng duduk di sebelahnya. Gak tau kenapa ya, kayak betah banget gitu loh. Baunya itu sopan banget, masuk ke hidung itu sopan banget. Nah gitu, kayak apa ya, baunya itu memang kayak bau kayu-kayuan ya. Kan ada yang kayu-kayuan, ada yang bunga-bungaan, ada yang buah-buahan lah. Saya itu memang senang dengan bau yang kayu-kayuan, kayak kayu, bau oud, gaharu, itu senang. Terus bau-bau, kalau bau yang daun pun atau bunga pun, saya nyari yang baunya lembut gitu loh. Kayak melati. Melati kan ada beberapa tingkatan tuh. Nah, saya nyari yang melati yang paling halus pokoknya baunya. Pandan. Nah, pandan itu saya juga seneng tuh baunya. Di rumah sekarang saya sedang masih menggunakan parfum ruangan itu yang serai. Baunya tuh bener-bener kayak datang ke rumah nenek zaman dulu gitu loh. Kalau Anda pernah ataupun pengen nyoba, silahkan cari parfum pengharum ruangan ya, bukan parfum, maaf. Pengharum ruangan yang baunya pandan. Terus apa ya? Sebentar, saya coba sambil cari ya. Pengharum. Saya sampai kepo banget loh. Kemarin ada yang kasih kado. Jadi setelah ngacarani manten itu, terus dikasih itu salah satunya. Baunya enak loh. Ya. Serius baunya. Nah, itu. Baunya pandan. Terus apa ya? Dia itu namanya apa sih? Aromatic Warm. Bukan. Enak baunya, serius. Kayak bau-bau Jawa lawas gitu loh, kayak bau-bau keraton gitu loh. Nah, gitu. Walaupun ada yang khusus teh keraton ada sendiri di merek tertentu ya, tapi yang pandan ini lebih wingit. Kok terus bahasnya tekan wingit toh? Enggak, maksudnya lebih nuani, jawani gitu loh. Bau rumah ya, apalagi kalau rumahnya kayu-kayuan ya, joglo, limasan, gebyok, wah dempele, kandel-kandel, waduh, dikasih parfum kayak gini, cepai gender sama rebab, waduh, saya tak melu kesana ya toh, tak bawa kayak gedang godok. Wah, enak banget. Sama gawa timus. aduh, emang hayal punya angan-angan kayak gitu ya. Ya, kita mencoba mencari menuju ke masa tua itu kan nyari nyaman ya. Bukan lagi nyari apa sih, enggak, nyari nyaman gitu ya. Jadi
semua punya kriteria masing-masing, punya cita-cita dan impian masing-masing. Saya tuh kayak gitu, pengen menikmati malam hari yang so mama nih rumahnya sempit ya, diunggah ke di atas aja bersemedinya, nyantainya itu, punya gender, punya rebab, udah itu kasih pengharum ruangan atau menyalakan buhur ya, ya wangi-wangian gitu. Waduh, wes gedang godok. Dah, posisinya itu pas buka puasa. Waduh, wes gak enak musuh. Dari Umi Karim, suka parfum yang berbau buah. Oke, berbau buah tuh banyak yang manis, banyak yang citrus, banyak citrus itu kayak bau-bau jeruk ya, jeruknya banyak tuh kalau jeruk ya, yang agak asem-asem gitu, citrus ya. Ini Umi Karim. Kalau Bu Elisa senang baunya apel. Oke, baik, bau apel juga enak tuh. Terus kalau Bu Isnan, assalamualaikum sore Kak, semoga sehat selalu, dengerin lagunya Kak sambil apa aja sampai tutup siaran. Kalau kakak pulang hati-hati. Oh, saya pikir ini ya. Terima kasih Bu Isnan di Masaran Sragen. Siaran kami ditangkap dengan baik sampai ke Masaran Sragen ya. Saya juga punya simbah di Masaran. Margo Asri kok Masaran. Yo bener ding. Ya, ini tentang pengharum ruangan. Yang mau kirim WA pengharum ruangan dengan bau yang seperti apa, yang jadi favorit Anda, sambil curhat, sambil mengingatkan, barangkali di rumah kok sudah mulai bau loncang ya. Kok sudah mulai bau daun bawang ya, atau bau bumbon-bumbon masak ya. Nah, ini sembari saya mengingatkan, jangan lupa untuk menyiapkan pengharum ruangan supaya kalau ada tamu ya, tamunya nggak kaget, supaya Anda ketika istirahat itu mencium aroma-aroma yang wangi gitu ya, sehingga sebagai refleksi tidurnya nyaman, bangun-bangun tidak pusing, tidurnya juga lelap gitu ya. Oke, ini kita masih bahas tentang pengharum ruangan, dan kembali lagu-lagu. Tadi ada lagu dari Meriam Bellina dengan Bukan Kau Yang Pertama, tapi sekarang kau jadi satu-satunya. Aduh, apa sih?

Ada dari Bu Nini Sardini, pengharum ruangan aku suka yang berbau kayu cendana. Ah, itu pokoknya saya yang kayu-kayuan tuh seneng semuanya ya, cendana, gaharu. Ah, itu seneng pokoknya. Terus saya tuh sing rada enggak terlalu suka ya apa ya? Enggak ada. Kayu-kayuan rata-rata seneng. Enggak tahu sesuka itu dengan bau-bau kayu-kayuan ya. Terus kemudian wah, lagune marai kelingan zaman kangen-kangenan lho katanya. Tipek dhewe. Liane ra dijak pokoke ya.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Syahdu tenan lagunya. Tenano. Bu Menti, absen Mas Ganteng, baru klik ini telat, selamat tugas, sehat selalu. Ho-oh, lagune marake kelingan sing ora-ora. Piye to? Sing ho-oh-ho-oh to kok sing ora-ora. Pengharum ruangan suka teh keraton. Lah nek lagune marake kelingan zaman kangen-kangenan ya. Kelingan sewaktu masa dulu berarti Manggala Radijakno. Lah masih di kata orang tuh masih ning pucuk wit waru ya. Masih gerti angen-angen tok durung dadi. Ya sayangnya ya. Tapi enggak apa-apa. Memang lagu itu punya punya magis ya, sehingga dia itu bisa membawa kembali ingatan-ingatan yang bahkan tidak pernah terfikirkan. Tiba-tiba mendengar lagu satu nada, dua nada ya, ketika masuk ref tuh langsung kayak inget. Kayak ini loh, kalau Anda pernah melihat model behind the scene-nya orang kalau pas syuting gitu kan, dia satu layar, nanti kameranya ikut kegeser, nanti geser lagi. Jadi setting tempatnya pun kita langsung membayangkan itu. Ketika setting di warung soto, ya toh. Terus setting ketika di kamar buka surat, mencium bau suratnya, bayangkin nulise. Wong Manggalai peramal. Pengharum ruangan suka teh keraton. Orano baru masuk rumah baru lunga karo anak lanang. Oke, baik. Wah, lagu-lagune Mas Manggalai belum lahir katanya. Lah iya toh. Wis ndak apa-apa. Saya tak bagian membukakan kenangan saja. Yang jelas yang penting Anda malam hari ini merasa benar-benar ditemani walaupun harus mengingat masa-masa dulu ya. Yang kadang aku megah ngeling-ngelingi kok malah diputer lagu ini toh. Tapi ya enggak apa-apa ya. Dan pendengar tentu jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami kembali ajak Anda untuk menyimak warta berita nasional ya. Dan juga dilanjutkan dengan siaran pendidikan agama. Tapi masih ada waktu untuk saya putarkan satu lagu untuk Anda. Kalau tadi teringat dengan masa-masa lalu, apa sih kalau

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, inilah RIP Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 sekiannya BG dan mereka menyatakan BG terus dilanjutkan karena dampaknya
2: ya, apakah itu karena nanti,
1: dampaknya
2: ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
3: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BTK nih, Bu.
8: Yang terima uang siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Nanti mau ziarah di sini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA-7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
17: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
18: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
17: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
19: Ada apa? Ada apa?
20: Kurma.
19: Ada sih?
20: Unta.
19: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
20: Cucu.
19: Untuk cucu. Lima.
17: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Waktu keluarmu sama bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kekuatan musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bola balik masjid, jangan lancar.
21: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
17: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
17: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
20: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan coretan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
20: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan menutup siaran kami di Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siraman rohani agama Konghucu dengan judul Sukses Beragama Menurut Konghucu, disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dan ini menjadi akhir dari tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, keseruannya ya, dengan tema dan juga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, begitu pula dengan informasinya. Sehat terus pendengar ya. Besok berjumpa dengan Manggala di Surakarta malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya terus ya pantengin Pro 1 tentunya ya. Dan Manggala Putra pamit. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu. Setelah ini, rekan saya Hanan Putra akan temani Anda di Surakarta malam ini.

Selamat malam para bapak ibu dan saudara sekalian, dan tentunya para tocin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Wense Aji Chandra dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang selalu rutin bisa Anda dengar lewat pemancar kesayangan kita, Radio Republik Indonesia di Surakarta, setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Pendengar yang berbahagia, seperti biasanya, mari kita mulai acara mimbar malam hari ini dengan bersama-sama menundukkan kepala, berdoa dan mengucap syukur serta terima kasih kepada Huang Tian, pada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam wujud kesehatan, waktu, kesempatan atau apapun, sehingga malam hari ini kembali lewat udara kita bisa berjumpa kembali. Tak lupa, izinkan saya menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Sanjai. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan beberapa hal khususnya yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa suksesnya seseorang beragama itu tidak dinilai karena dia pandai ceramah, karena dia hafal ayat-ayat suci, karena dia pinter sembahyang, dia pinter dalam berbagai hal rohani. Tetapi suksesnya seseorang yang beragama adalah bagaimana ia mampu melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau hanya maaf, khotbah, ceramah, sembahyang itu biasanya dilakukan di tempat ibadah. Tapi di tempat umum yang paling penting, bagaimana kita mengisi kehidupan ini sesuai atau selaras dengan ajaran agama yang kita imani. Dan saya yakin tidak akan ada yang membantah bahwa semua ajaran agama membimbing, menghimbau, mengatur dan mengajarkan umatnya sukses dalam bermasyarakat. Walaupun yang kita ajak bermasyarakat tidak sama agamanya dengan kita. Dan itu sekali lagi menurut saya benar. Saya yakin Anda pun sependapat dengan saya. Namun malam hari ini, karena saya ini rohaniwan agama Konghucu, saya ingin mengupas atau mengajak Anda membicarakan tentang suksesnya beragama menurut ajaran Konghucu. Sekali lagi, karena saya adalah rohaniwan agama Konghucu. Pendengar yang berbahagia, dogma atau satu hal yang tidak boleh dibantah, harus diakui, harus dijalankan dalam agama Konghucu itu ada tiga. Yang pertama ditulis dalam Kitab Tengah Sempurna bab utama pasal 1 yang berbunyi Tian Bing Ce Wei Xing Sui Xing Ce Wei Tao Xiu Tao Ce Wei Jiao. Firman Tuhan adalah watak sejati
Hidup mengikuti watak sejati adalah menempuh jalan suci dan bimbingan menempuh jalan suci. Itulah agama. Jadi kalau diperingkas beberapa kali dalam mimbar ini, saya mengatakan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai manusia dengan watak yang baik. Kalau kita ingin menjalankan firman Tuhan, sepanjang hidup kita harus menempuh jalan suci dengan selalu berbuat baik. Sementara untuk kita bisa berbuat baik, kita butuh penuntun, kita butuh seorang guru, dan guru itu adalah agama. Jadi dogma yang pertama dalam agama Konghucu mengatakan bahwa agama adalah tuntunan supaya orang bisa berbuat baik. Kemudian dogma yang kedua mengatakan ta xie ce tao, cai ming ming te, cai qin min, cai ce yi ce san. Jalan suci atau ajaran agama yang dibawakan oleh ajaran besar atau agama Konghucu adalah satu, menggemilangkan kebajikan. Dua, mengasihi rakyat atau mengasihi sesama. Dan yang terakhir, berhenti di puncak kebaikan. Jadi artinya, agama Konghucu mengajarkan dua hal yang utama bagi manusia, yaitu yang pertama, supaya kita bisa menjunjung kebajikan. Maka salam seiman kita mengatakan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Dan yang kedua, menjunjung kebajikan harus dipraktekkan dengan menyayangi, mencintai sesama manusia. Jadi karena kita harus bermasyarakat, bagaimana mengamalkan ajaran agama Konghucu dalam kehidupan bermasyarakat? Dan yang terakhir adalah berhenti di puncak kebaikan. Jadi artinya apa yang kita kerjakan yang positif, harus kita usahakan selalu yang terbaik. Saya mengatakan dan mengambil contoh yang paling gampang. Kalau jadi ayah, jadilah ayah yang baik. Kalau jadi suami, jadilah suami yang baik. Kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Kalau jadi tokoh agama, jadilah tokoh agama yang baik. Itulah dogma yang kedua dari agama Konghucu. Dan dogma yang ketiga adalah salam seiman Konghucu yang berbunyi Wei te tong tian xian yu ite. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Mari miliki yang satu itu, yaitu kebajikan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki yang lain, karena dalam hidup ini, tanpa materi, tanpa finansial, hidup ini juga tidak membuat kita bahagia. Tetapi yang terpenting, perilaku kita selalu dilandasi kebajikan. Nah, pendengar yang berbahagia, dari tiga dogma yang diajarkan oleh agama Konghucu, maka jelas bagi kita, suksesnya hidup beragama tidak hanya termuat, tidak hanya terekspos melalui kegiatan rohani. Karena sekali lagi, agama Konghucu itu mengajarkan orang hidup di dunia itu hanya satu kali. Orang hidup di dunia itu hanya sementara. Maka hidup yang sementara yang hanya satu kali ini harus kita isi dengan penghidupan yang penuh bahagia. Penghidupan yang bermanfaat, penghidupan yang bukan sia-sia. Dan itu bisa kita kerjakan, bisa kita wujudkan, kalau dalam bermasyarakat
kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sekali lagi, pendengar yang berbahagia, kita ini manusia. Tidak mungkin kita hidup hanya bercampur dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Yang lebih penting adalah kita bagaimana bermasyarakat dengan baik, dan itu diajarkan dalam agama Konghucu. Kita bisa melihat ada tulisan yang selalu terpampang di atas altar ibadah Konghucu, altar sembahyang maksud saya. Tulisannya adalah Kong Tian Cheng Ming. Menghormat Tuhan adalah menjalankan firman-Nya. Dan firman Tuhan adalah bagaimana peran kita yang positif bisa kita kerjakan dengan yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, pendengar yang berbahagia, kita ini orang Solo. Berbeda dengan tradisi dan adat di kota lain. Kita ke Pekalongan, kita ke Tegal, kita ke Cirebon, kita ke Bandung, kita ke Jakarta, kemudian juga kita ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Itu bahasanya sudah berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka kita butuh belajar, kita butuh mengetahui semuanya itu. Dan di dalam agama Konghucu, ini sangat dianjurkan, ini sangat ditegaskan. Sekali lagi, pendengar yang berbahagia, agama Konghucu dulu dikatakan bukan agama, karena ada yang mengatakan tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya kehidupan setelah kematian, agama Konghucu hanya filsafat, hanya etika kehidupan, hanya ini dan itu. Itu dulu. Sekarang terbukti bahwa banyak orang yang belajar tentang Konghucu yang dianggap sebagai agama kuno tapi tidak lekang sepanjang zaman. Mungkin di mimbar beberapa waktu yang lalu saya cerita pembangunan tembok besar Cina yang menjadi kebanggaan bangsa Cina itu mengorbankan banyak sekali rohaniwan Konghucu yang dibunuh, dibakar kitab sucinya, dimusnahkan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, Wei Tong Tian yang baik, yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan, nyatanya sampai hari ini pelajaran agama Konghucu bisa kita pelajari. Bahkan kita juga sering mendengar, kita melihat, dan kenyataannya sekarang pemerintah Republik Indonesia menganjurkan adanya moderasi beragama. Menganjurkan adanya toleransi antar agama. Kita diwajibkan belajar agama lain. Kita diwajibkan mengerti tentang ajaran agama lain, tetapi tidak untuk diperdebatkan. Melainkan sebagai bahan pengetahuan kita, kalau di tempat saya yang namanya agama itu begini, di tempat lain kok begitu, nah bedanya di mana, kita sudah tahu. Maka sekali lagi saya mengatakan, orang beragama dinilai sukses kalau dalam kesehariannya bergaul dengan masyarakat, dia mampu menunjukkan citranya, dia mampu beradaptasi, dia mampu menampilkan kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran agamanya. Ada pepatah yang mengatakan, suksesnya seseorang jika ia ada di kumpulan orang itu, kehadirannya membawa bahagia. Tapi ketika ia ada, tidak ada di kumpulan orang itu, banyak orang yang kecewa. Nah, ini berarti
seseorang ini mendapat simpati dari masyarakat, simpati dari umum. Dan itu bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena sikap hidupnya di dalam bermasyarakat. Ya, mungkin ada yang tidak beragama Konghucu mengatakan, kalau ini memang seharusnya begitu. Ya, memang begitu. Karena ini kehidupan, kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa masyarakat menerima kita bukan karena agama kita. Kecuali kita sekampung itu agamanya sama ya. Tetapi kita diterima oleh masyarakat karena perilaku dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang disenangi orang, perilaku yang mendapat simpati orang, dan itu akan bertambah cemerlang, bertambah harum. Kalau akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata orang ini adalah tokoh agama A, tokoh agama B, dan lain sebagainya. Maka agamanya ikut terbawa. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang suksesnya beragama. Sukses beragama ini mulai bisa ditimbulkan atau mulai bisa dilahirkan sejak anak usia dini. Jadi artinya, agama Konghucu menekankan manusia hidup itu tidak lepas dari orang tuanya, tidak lepas dari leluhurnya. Ketika anak menginjak usia bersekolah, maka anak ini harus menuntut pelajaran. Dan ketika anak-anak bersekolah, maka tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Karena apa? Anak-anak di rumah hanya beberapa jam. Sebagian besar waktunya, apalagi ketika ia sudah mulai kuliah dan lain sebagainya, itu ada di bangku sekolah. Maka peranan seorang guru, peranan seorang pendidik menjadi yang utama agar anak itu nanti bisa mandiri. Dan ini menjadi sesuatu yang dalam agama Konghucu sangat diutamakan sekali. Karena apa? Karena Nabi Konghucu punya gelar guru agung sepanjang zaman. Dalam kitab Sabda Suci, semua muridnya menulis dengan guru bersabda. Jadi mereka menghayati, mereka mengimani, dan mereka mengakui bahwa Nabi Konghucu adalah seorang guru yang luar biasa. Bahasa Jawa mengatakan guru itu jarwo dosok, dari digugu dan ditiru. Maka bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana menjadi guru yang patut diteladani, adalah bagaimana kita ini bisa apa yang kita sampaikan ditiru, dihayati, diiyakan, dilaksanakan oleh murid-murid kita. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, salah satu kunci menurut saya adalah sabda Nabi Konghucu yang dikatakan bahwa kalau manusia mampu berhati-hati dan waspada tentang 9 hal ini, manusia jamin sukses dalam bermasyarakat. Apa saja, pendengar yang berbahagia?

Ya itu benar atau tidak. Yang kedua, kalau mendengar sesuatu, dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas? Jangan asal dengar, sehingga terkadang saya sering memberi contoh. Ya, orang cerita kepada seorang suami, wah kemarin saya lihat loh, istrimu boncengan sama laki-laki lain. Laki-laki lain siapa? Ya namanya ini gitu. Padahal dia baru mendengar, melihat saja belum. Sampaikan kepada suaminya. Suaminya marah, terjadi pertikaian. Nah makanya Nabi mengatakan, kalau melihat, kalau mendengar, selalu dipikir sudah jelas apa belum. Yang ketiga, Nabi mengatakan kalau berbicara, kalau mengatakan sesuatu, pikirkanlah, sudahkah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau asal bunyi, asal ngomong, itu tidak benar. Tapi apa yang kita bicarakan, harus bisa dibuktikan kebenarannya, harus bisa dapat dipercaya. Yang keempat, wajah selalu dipikirkan, sudahkah ramah tamah. Nah, pendengar yang berbahagia, wajah saja oleh Nabi Gongcu diperhatikan. Orang Jawa mengatakan padangi listrik kuwi mbayar, ning padangi rai kuwi ora perlu mbayar. Jadi artinya wajah yang selalu indah, wajah yang selalu cemerlang, wajah yang selalu ramah tamah, itu harus kita wujudkan dalam hidup ini. Bukan berarti yang dikatakan ramah tamah kalau ada orang lewat melihat kita, kita tersenyum, ada orang lewat lagi, tersenyum lagi, itu bukan ramah, tapi itu ya gimana. Apalagi kalau kita ini seorang pedagang, wajah yang tidak ramah, wajah yang cemberut, wajah yang sadis, wajah yang dingin, mengakibatkan mau pembeli belanja ke situ jadi enggak jadi. Wah, kae si mbake kae, wah sing koe kae. Wajahe kaya ngono, sapa sing gelem nyedak. Nah, maka dikatakan ramah tamahlah di dalam mewujudkan wajah. Yang berikutnya, Nabi mengatakan kalau menemui keragu-raguan, pikirkanlah, sudahkah kita bisa bertanya dengan baik-baik. Apalagi pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nek kita memang enggak tahu, enggak ngerti, tanyalah. Yang berikutnya, Nabi mengatakan pekerjaan selalu dipikirkan, sudahkah semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, pendengar yang berbahagia, kita sering menjumpai orang yang korupsi waktu. Jadi pekerja, tapi di tengah pekerjaan dia curi waktu dolan, curi waktu jajan, curi waktu ini dan itu. Tetapi kalau pekerjaannya beres, nah itu sih masih mending. Tetapi kenyataan banyak orang yang tidak serius dalam bekerja. Selanjutnya, pendengar sekalian, Nabi Gongcu mengatakan, ya, di dalam marah selalu dipikirkan akibat yang ditimbulkannya. Yang namanya marah itu emosi yang tak terbendung, emosi yang tak terkendali. Suami istri bertengkar karena marah. Suaminya berkelak, oh saya tidak melakukan ini dan itu. Istrinya tetap memaksakan, tidak ada buktinya. Suaminya bantah, istrinya banting piring atau suaminya yang banting piring. Perang pecah. Masih bantah lagi, keributan masih terjadi lagi.
berapa piring dibuanti.

nyanyi dengan suara yang keras. Nah, setelah itu gimana? Pada saat sadar, mereka akan menghitung jumlah piringnya. Nah, saya harus beli piring lagi. Ya, itu kan kerugian yang ditimbulkan karena kemarahan yang tak terkendali. Seorang ayah atau seorang ibu kita sering melihat ya di tayangan televisi, karena marah anaknya dihajar. Sampai anaknya pingsan, sampai anaknya luka-luka dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin ketika malam hari anaknya tidur, dia melihat luka-luka yang ditimbulkan, dia akan menyesal, bersedih dan menangis. Maka Nabi Kongcu mengatakan, kalau marah, pikirkanlah akibatnya. Yang berikutnya Nabi mengatakan, sikap kita, sudahkah dipikirkan penuh hormat? Jadi artinya, di depan orang lain, dalam bermasyarakat, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Walaupun mereka bukan saudara kita, mereka bukan orang tua kita, tetapi menghormati orang lain adalah kewajiban manusia. Nabi Kongcu mengatakan, saya ingin membahagiakan orang-orang yang lanjut usia. Bagaimana membahagiakan? Yang pertama adalah menghormati lebih dulu. Dan yang terakhir, Nabi Kongcu mengatakan, di dalam mencari keuntungan, sudahkah dipikir sesuai dengan kebenaran? Jadi artinya, dalam tanda kutip, kalau kita ini pedagang, kita kulaan, misalnya harganya 100 ribu sampai 150 ribu misalnya, kita jual maksimal itu ya 200 ribu itu sudah termasuk dapat untung. Bukan berarti kita menjualnya lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, ini Nabi mengatakan tidak sesuai dengan kebenaran. Maka sekali lagi pendengar sekalian, suksesnya seseorang beragama tidak karena ia pintar menghafal ayat, tidak karena ia pintar berdoa, tidak karena ia pintar bersembahyang, tetapi yang paling diutamakan, bagaimana ia bisa bermasyarakat dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya. Bagaimana pendengar sekalian? Sepaham, setuju dengan apa yang saya sampaikan? Yakinlah, saya mengatakan Anda pasti setuju, karena itu modal kita untuk bermasyarakat. Demikian pendengar yang berbahagia, uraian ini saya akhiri dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Kembali salam seiman saya sampaikan hanya kebajikan. Tuhan berkenan. Wait.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama kedua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Lia dan Triwinarsih sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas, hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, yaitu Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya. Telah bersama kita Bapak Yohanes Setiawan selaku Ketua Yayasan Jagatnata Nusantara. Selamat malam Bapak.
3: Selamat siang, Mas Han, Mas Hanan ya.
1: Iya betul. Apa kabarnya hari ini?
3: Luar biasa, baik dan selalu bersyukur.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya ada Ibu Sri Lestari selaku Sekretaris Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya. Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam Mas Hanan.
1: Iya, apa kabarnya Ibu ini?
4: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah, selalu baik ya. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama narasumber yang hadir di studio Pro 1 ini dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema kehadiran yayasan sebagai implementasi pengamalan Pancasila. Baik, untuk membuka perbincangan malam hari ini nih, Bapak Yohanes, boleh diceritakan ya terlebih dahulu apa itu Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya dan mungkin bagaimana ini latar belakang berdirinya yayasan ini, Bapak? Monggo.
3: Ya, terima kasih Mas Anan.
1: Iya.
3: Saya sampaikan bahwa Jagatnata Nusantara Jaya ini berdiri karena terinspirasi dari niatan saya sebagai konseptor, merangkap ketua juga kan ya, merangkap pendiri dengan beberapa teman-teman volunteer, teman-teman relawan yang kemana sudah berkegiatan 2-3 tahun yang lalu. Itu kenapa saya kasih nama Jagatnata Nusantara Jaya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu Asmo Kinaryo Jopo kan, gitu kan ya. Iya. Artinya dengan memakai nama Jagatnata Nusantara Jaya, saya dan kami teman-teman berharap roda pergerakan yayasan ini benar-benar bisa menata dunia, jagat. Iya. Minimal jagat kecil diri kita sendiri.
1: Lokalan dulu ya.
3: Diri kita sendiri.
1: Iya.
3: Jadi kita kan kalau saya berfilosofi itu ada jagat besar, jagat kecil. Jagat nata itu diri kita, kemudian Nusantara Jaya, kalau bisa kita juga bisa ikut berkontribusi untuk perbaikan Nusantara, yaitu Indonesia.
1: Yeah.
3: Gitu sih, Mas Hanan.
1: Iya, baik. Mengapa ini yayasan ini mengangkat semangat pengamalan Pancasila sebagai salah satu landasan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan ini, Bapak?
3: Terima kasih pertanyaan yang saya sangat bersyukur. Jadi kami bisa memberikan sedikit gambaran pencerahan bahwasanya yayasan itu dalam segi hukum dan legalitas kan nirlaba ya. Tidak ada kita transaksional dalam yayasan itu, dan memang program-program kerja kita menyangkut bidang-bidangnya itu di sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, yang mana kita tidak ada unsur-unsur transaksi.
1: Transaksi.
3: Dengan didasari pengurus-pengurus, anggota-anggota yang punya konsep sosial, makanya yayasan ini dibentuk. Kenapa? Ada kaitannya dengan Pancasila. Kita tahu sendiri kan, dari 5 sila ya di Pancasila itu sangat-sangatlah lengkap bagi kami telah mengkaji hidup dan kehidupan ini ya intinya ya. Itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di yayasan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mana aksi sosial untuk menghormati kegiatan keagamaan, kemudian ada Kristen, Islam, kemudian Hindu, Buddha, dan segala macam itu kita lakukan kegiatan yang mendukung terciptanya kegiatan ibadah di semua agama di Indonesia. Kita mendukung sebagai volunteer ya. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kami yayasan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, Mas. Di hari Sabtu kita melakukan Sabtu berbagi, kita bagi-bagi nasi kotak. Untuk sekup sekarang itu kita lakukan di pinggir-pinggiran kota Solo yang kita harapkan masih banyak kaum marginal yang perlu kita bantu. Mereka yang kurang beruntung ya. Itu kemudian kita kasih santunan juga ke orang-orang jompo, orang-orang marginal di daerah Sragen. Kemudian kita juga kasih support ke sebuah panti asuhan di daerah Sukoharjo. Lalu ada lagi Mbak, mungkin Mbak?
4: Untuk kegiatan sosial itu biasanya kita ada bagi-bagi. Terus kemarin juga kita di bulan puasa itu kita juga berbagi kepada anak yatim ya, sama anak yatim piatu. Kita adain acara di situ.
3: Ada lagi program kita bahkan yang cukup fenomenal ya. Itu kita ada Natagriya. Diambil dari Jagat Nata, kita ada program Natagriya. Di mana kita melakukan renovasi
4: rumah.
3: Renovasi rumah ya,
1: bedah rumah ya sebenarnya.
3: Sebenarnya kalau bedah terlalu gede ya.
1: Perbaikan.
3: Perbaikan. Yang jelas ada satu kasus di Kecamatan Jebres itu ada seseorang yang atas laporan anggota kami itu dari tahun 2020 itu rumah nggak ada atap. Jadi pemiliknya itu tidurnya di tetangga. Dari laporan itu kami bertindak segera dan 2 minggu selanjutnya kita adakan action untuk melakukan perbaikan rumah warga yang bersangkutan. Ada lagi satu, kita melakukan supporting ke para juru kunci makam. Juru kunci makam, petilasan, kita juga peduli di kegiatan budaya ya. Yang nguri-nguri budaya Jawa, petilasan itu kita samperin. Juru kuncinya kita kasih bantuan ya, tidak dinilai dari
4: materi
3: jumlahnya ya, hanya dengan niatan baik. Saya berpikir alam akan mendukung kebaikan kita dan harapannya dengan apa yang kita lakukan banyak muncul plasma-plasma baru untuk mengikuti langkah-langkah kita. Yayasan Jagarnata Nusantara, demikian Mas.
1: Baik, ke Ibu Tari ya. Tadi disebutkan ada beberapa kegiatan ya. Tentu yayasan kan juga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki banyak latar belakang agama mungkin ya, budaya gitu. Bagaimana ini yayasan menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman tersebut ini?
4: Ya, kita di anggota yayasan sendiri itu kita juga ada beberapa keyakinan yang berbeda, tapi kita selalu toleransi. Kemarin kita pas waktu Idul Adha itu kita juga melakukan pemotongan hewan kurban. Nah itu kan pesertanya juga kita dari anggota yang Muslim, tetapi untuk anggota lain yang Nasrani juga ikut meramaikan membantu untuk acara tersebut. Jadi kita potong hewan kurban, kemudian kita bagikan kepada semua anggota, kemudian juga masyarakat sekitar, dan juga kita makan bersama juga untuk menjalin apa namanya menjalin lebih dekat.
1: Iya.
4: Iya. Gitu sih.
1: Baik. Oke. Menurut Ibu ini tantangan apa ini yang paling sering dihadapi dalam menumbuhkan kepedulian sosial dan mungkin semangat gotong royong yang ada di masyarakat ini?
4: Jadi kita sebisa mungkin kalau misalnya ada kegiatan yayasan untuk berbagi itu kita bisa ikut serta turun di jalan, kemudian juga menyisihkan waktu sedikit lah. Itu kan untuk kegiatan itu kan nggak yang setiap hari dan juga memakan waktu lama. Jadi kita sebisa mungkin menyisihkan waktu sebentar untuk kegiatan sosialisasi berbagi dengan sesama gitu.
1: Oke, apa ada tantangan apa ini yang pernah dihadapi ini Bu?
4: Tantangannya kalau misalnya pas kita berkegiatan itu misalnya kan kita turun di jalan itu Mas bagi-bagi nasi. Itu kadang pas waktu musim hujan kita kadang ya hujan-hujanan seperti itu tantangannya gitu aja sih Mas.
1: Tapi secara
4: Kita enjoy untuk melakukan itu.
1: Baik, apa secara dana ya? Apa mungkin ada tantangan tersendiri Ibu?
4: Untuk masalah dana ini kita alhamdulillah tidak menemui kesulitan karena kalau kita berbagi kepada orang otomatis nanti akan tumbuh lebih banyak daripada yang kita keluarkan seperti itu. Kita mempunyai keyakinan seperti itu Mas. Misalnya kita keluar 1.000 nanti otomatis akan digantikan
1: 2.000 ya. Dilipat gandakan ya.
4: Iya, lebih
3: sangat paran.
1: Iya. Baik, ke Pak Yohanes lagi nih. Apa ada pengalaman ini yang atau mungkin kisah yang berkesan ini selama yayasan menjalankan kegiatan sosial yang mungkin menurut Bapak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ini Bapak?
3: Kemarin kebetulan ada perjalanan biksu ya. Dari Bali ke Borobudur. Dari info dari anggota, dari pengurus juga kita menyikapi misi para biksu tersebut. Waktu singgah di Solo, kami bergotong royong untuk mengumpulkan barang-barang kebutuhan para biksu. Jadi kita seperti handuk, kemudian sabun mandi, keperluan mandi. Ya kita membantulah. Kita nggak banyak, tapi niatan hati kita yang pengen membantu kan biksu juga orang-orang yang benar mengurangi kalau hidup Jawa itu filosofinya sebenarnya mengurangi bukan menambah-nambah. Jadi ke Pancasila sebenarnya kita itu sangat mulia sekali. Jadi Pancasila itu menggambarkan inti hidup manusia yang ayam tentrem itu sebenarnya dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilainya, norma-normanya, kalau kita bisa mengimplementasikan dari batin kita sendiri itu enggak ada kata kekurangan sebenarnya Mas. Kita itu sudah berlebih dan selayaknya selalu bersyukur ya. Itu dibuktikan dengan perjalanan biksu itu. Mereka bawa bekal apa dari Bali?
1: Enggak juga.
3: Perjalanan berapa ratus kilometer, tapi juga dicukupkan oleh Tuhan ya, dicukupkan oleh Sang Widi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Di perjalanan ada yang simpati, ada yang berempati, ada yang memberikan apa yang mereka perlukan, dan kita pun melakukan itu tidak atas perintah atau permintaan mereka juga. Jadi alam itu menjadi apa ya? Kalau kita bahasanya tahu hal soal afirmasi ya, soal afirmasi itu apa yang kita keluarkan dalam batin kita, jagat kecil kita itu akan mempengaruhi jagat besar di luar sana. Itu kami yakini. Dan saya yakin yayasan kami akan terus bergerak dan akan menjadi semakin besar dengan niatan yang murni, tanpa tendensi tendensi apa ya, tendensi
1: kepentingan politik,
3: kepentingan, politik, ya. Kepentingan finansial itu, untuk kita ya. Mendapatkan apa kekayaan itu ya, enggak ya. Hanya kita memang murni pure untuk sosial kemanusiaan dan membantu pihak di luar kita yang layak kita bantu gitu sih.
1: Baik, tadi disebutkan beberapa kegiatan kan menyumbangkan gitu.
3: Ya.
1: Mungkin bagaimana ini peran yayasan dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong mereka agar lebih mandiri, Bapak?
3: Ya, kebetulan kan maaf kita saya menyinggung sedikit soal program pemerintah yang lagi prioritas ya, tren.
1: Iya.
3: Itu ada makan bergizi gratis. Itu sebenarnya adalah program presiden di mana di situ adanya MBG itu menciptakan satu ekosistem ekonomi. Jadi UMKM bisa bergerak, kemudian perputaran uang di daerah akan lebih meningkat. Kemudian apa namanya? Mitigasi korupsi itu sebenarnya akan resikonya akan sangat kecil kalau adanya dapur MBG yaitu SPPG itu tadi.
1: Iya.
3: Kenapa? Karena kita juga pelaku di situ juga, jadi uang negara, uang pemerintah itu langsung turun ke masyarakat di dapur, diaplikasikan, digunakan untuk masak, untuk menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke siswa. Ke 3B ya, Bumil, Busui, sama Balita.
1: Betul.
3: Nah itu sudah, dan di situ ada pengawasan, pengawasan dari tangan apa, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat itu ada yang namanya kepala SPPG, kemudian ada ahli gizi yang menakar kadar gizi yang cukup untuk apa kebutuhan gizi siswa, anak, balita, kemudian ada ahli keuangan. Jadi sudah terintegrasi bagus sebenarnya. Duit pemerintah sudah langsung ke bawah, sudah langsung dijadikan menu dan disebar ke siswa. Itu kemudian kita juga menerima relawan ya, katakanlah sebenarnya pekerja ya, pekerja dapur itu menampung tenaga kerja di lingkungan sekitar di mana dapur itu didirikan. Yang mana ibu-ibu yang usia 40, 50 ya, 40 yang
4: tidak bisa bekerja di luar tapi bisa masuk
1: ibu rumah tangga ya sebetulnya ya.
3: Bisa kita akomodir untuk bekerja di dapur. Itu termasuk rasa syukur ya, kita bisa membantu mereka. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Betul.
3: Jadi ada sinergi antara yayasan dengan program pemerintah yang saat ini sedang digalakkan.
1: Oke.
3: Kalaupun saat ini lagi tren ada penyimpangan-penyimpangan, itu sebenarnya oknum ya. Programnya sih saya yakin, dan saya yakini dan saya mendukung itu sangat-sangat bagus. Gitu Mas Hanan.
1: Baik, sekarang ke Ibu Tari nih, mengenai generasi muda zaman sekarang gitu. Bagaimana ini generasi yang ingin berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya ini, bagaimana cara yang tepat agar anak muda dapat mungkin mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, seperti itu.
4: Untuk generasi muda, saya berharap bisa bisa mengamalkan Pancasila. Kadang kan sekarang kebanyakan itu anak atau siapapun itu kalau ditanya tentang Pancasila itu kadang tidak hafal. Nah, itu bagaimana kita sebagai insan pribadi itu ada sebagai dasar, paling enggak sebagai pegangan untuk kita menjalani hidup di masa depan gitu sih.
1: Iya. Baik. Sejauh mana nih kolaborasi dengan dinas terkait ini, elemen masyarakat, mungkin komunitas-komunitas, apakah ada?
4: Untuk yayasan sendiri?
1: Iya, untuk yayasan sendiri.
4: Kalau untuk yayasan ini kita, untuk dinas ini kita lebih seringnya sih karena kita juga bergerak di bidang MBG. Jadi biasanya kita apa namanya juga ada kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan dinas lingkungan, dengan dinas tata kelola kota, kabupaten gitu. Kita biasanya pokoknya yang terkait dengan dapur atau SPPG itu kita jalin hubungan seperti itu,
1: Mas. Okay. Iya. Baik. menarik sekali ya perbincangan kita malam hari ini. Namun sebelumnya mohon izin kepada narasumber nggih, kita akan sejenak untuk mendengarkan satu lagu pilihan

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas bersama Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya ya. Ke Ibu Sri nih sebagai sekretaris yayasan. Boleh diceritakan bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program sosial yang dijalankan oleh Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya ini, Ibu? Ya.
1: Jadi tadi disampaikan sama Pak Ketua, Pak Yohanes itu beliaunya mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yeah. Nah, untuk yayasan itu kita ada beberapa pendiri. Boleh saya sebutkan ya, Mas?
0: Boleh, boleh, Ibu.
1: Jadi kita ada susunan pendiri ini ada beberapa orang pencetus berdirinya Yayasan Jagatnata. Itu ada satu, ada legend TNI Purnawiraman Nugroho Widiatomo, kemudian ada Pak Yohanes, ada Pak Agus Bekti, beliaunya dari Salatiga. Kemudian ada Pak Hadi Santoso, ada Pak Stefanus, atau namanya yang lebih familiar itu Kitoni Suwong. Mungkin juga beliaunya sering juga bergerak di bidang media juga. Beliaunya itu sering aktif di bidang kesenian. Dulu biasanya ada siaran ya, Pak ya?
2: Dulu di dari Kompasiana dulu.
0: Kompasiana.
1: Kemudian ada Pak Yosef Budiono, ada Pak Joko Seno. Jadi kita juga ada beberapa susunan pengurus di Yayasan Jagatnata. Untuk ketuanya sendiri Pak Yohanes, kemudian sekretarisnya ada saya sendiri. Untuk bendahara ada Pak Supono. Kemudian juga untuk seksi, divisi. Kita ada beberapa divisi, Mas, di dalam satu yayasan itu. Di antaranya ada bidang sosial ekonomi. Di dalamnya ada si sosial budaya. Jadi di situ kita juga nguri-uri budaya juga. Ada kegiatan kemarin Pak Hadi Santoso itu salah satu pendiri itu setiap tahun itu ada kegiatan ulang tahun Padepokan, namanya Padepokan Pancasila. Itu juga beliaunya itu menjunjung tinggi sekali Pancasila. Jadi kita makanya salah satu temanya ini kita mengambil Pancasila karena kita Pancasila juga berpegangan sama Pancasila tadi.
2: Iya, kita ada Padepokan, usianya udah 20 tahun ini. Namanya Padepokan Pancasila.
1: Ada sosial budaya di situ, ada beberapa koordinator sama anggota. Jadi kalau misalnya ada kegiatan budaya kita selalu support, Mas. Ada tari-tarian, kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemarin reok juga ada, kita ada seperti itu.
0: Baik.
1: Kemudian ada si ekonomi, UMKM dan koperasi juga ada di situ. Si keagamaan juga ada. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita ada kegiatan biksu-biksu itu kita ikut support. Kemudian juga untuk kegiatan Idul Adha kemarin kita juga ada kegiatan juga untuk potong hewan kurban. Kemudian di hari raya Idul Fitri itu kita mengadakan silaturahmi, mengundang anggota yayasan, kemudian juga mengundang anak yatim piatu berbagi. Kita laksanakannya di Hotel Sahid kemarin. Kebetulan saya dulu pernah di sana, jadi kita mengadakan di sana karena lebih lebih familiar, lebih nyaman, lebih hangat kalau di sana.
0: Sudah kenal lingkungan seperti itu.
1: Kan juga anak-anak pastinya juga seneng diundang ke sana seperti itu. Kemudian juga ada si kemanusiaan. Si kemanusiaan ini kita selalu mengadakan kegiatan, Mas. Untuk si kemanusiaan ini ada beberapa kegiatan tadi, diantaranya ada Sabtu Berbagi. Itu biasanya satu bulan itu kita adakan dua kali dalam satu bulan. Kemudian ada kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo itu kita setiap bulan itu pasti ada jadwal ke sana. Jadi kita menyisihkan sedikit untuk berbagi ke yang membutuhkan. Iya. Kemudian ada, pasti ada tim legal hukum advokasi gitu, kita pasti ada juga untuk mensupport kita dari belakang. Iya. Kemudian ada apa namanya, ada hubungan antar lembaga, kemudian si keanggotaan, kemudian ada infrastruktur dan sebagainya.
2: Lengkap,
0: lengkap, lengkap ya. Menyeluruh ya, enggak cuma satu bidang.
1: Iya, betul.
0: Ya. Baik, ke Pak Yohanes ini. Dalam menjalankan program-program tersebut ya, yang banyak ya program-program sosialnya ya, bagaimana ini respon masyarakat terhadap kehadiran yayasan selama ini, Bapak?
2: Respon masyarakat terhadap yayasan, saya kira mereka cukup senang, cukup bersyukur dengan hadirnya yayasan, karena di situ kita banyak, saat ini kita banyak mensupport mereka ya, mensupport mereka. Hanya sebenarnya dalam misi itu kita melakukan ajakan sebenarnya, ajakan, jadi untuk ajakan ke masyarakat, bukan penerima ya, tapi misalkan kita melakukan kegiatan Sabtu Berbagi
0: ya,
2: itu ada Abang Ojek, kemudian ada Abang Becak, kemudian ada apa namanya, orang pengumpul barang bekas itu ya, itu betapa mereka itu, apalagi saat ini tuh kondisi ekonomi yang mereka bilang cukup sulit ya,
0: cukup susah
2: untuk mencari sesuap nasi. Jadi satu bungkus nasi itu bagi mereka sangat membantu juga. Kita juga berobsesi skala ini akan semoga bisa kita besarkan. Kapasitas, kemudian skala, rutinitas akan kita kembangkan sehingga makin banyak orang yang kita bantu. Kemudian gerakan sosial kita bisa ditiru oleh orang-orang yang saya pikir cukup mampu ya. Karena memang kita nggak tutup mata, sebenarnya Indonesia itu ekonominya bagus, hanya tidak merata. Mungkin kekayaan kapital, kekayaan sebagian orang itu nggak imbang dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kami pengen melakukan aksi sosial, selain itu juga ajakan agar sama-sama ayo kita berbagi kepada sesama kita ya. Yang kurang beruntung lah, sambil kita memberi contoh-contoh yang baik.
0: Baik,
2: gitu.
0: Baik, pendengar, jika Anda mau bergabung ya, bisa lewat 638055 atau di WhatsApp 081391 5525. Kita ada penelpon ini. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Selamat malam, dari Bapak siapa ini?
3: Obama.
0: Oh, Bapak Obama. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan.
3: Iya. Satu, SK pembuatan yayasan apa tadi?
0: Yayasan Jagatnata ya.
3: Jagatnata ini dinotaris mana? Yang kedua, visinya apa? Goal setting-nya apa?
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo Bapak, Bapak Yohanes mungkin.
2: Ya, dua pertanyaan ya. Jadi akta notaris ya, notarisnya kita ada yang di yang di Colomadu itu Pak, siapa? Enggak hafal. Bentar.
0: Mungkin ini ya.
1: Terdaftar oleh notaris Ibu Kristina Riani Trinugraha Ningsih SHMKN.
0: Okay.
1: Itu di Perum Griya Mustika Indah Blok G1 Malang Jiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
2: Kemudian yang kedua tadi, goal setting ya. Goal setting kita jelas. Jadi aksi kita selalu bergerak untuk kemanusiaan. Jadi kita pengen pemerataan kesejahteraan minimal di wilayah sekeliling kita. Kalau cita-cita kita besar ya, Senusantara ya, karena dari namanya sendiri kan Jagannatha ya. Nusantara untuk Jaya kan gitu kan ya. Itu goal setting kita dengan tetap berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu Pak Obama, terima kasih.
0: Baik, semoga bisa menjawab ya. Mungkin jika ada pertanyaan lagi, Anda bisa bergabung lagi di 638055 atau di WhatsApp 081390155525. Pak Yohanes, bisa diceritakan ini beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat nih, sehingga terciptanya gotong royong ini, Bapak.
2: Kegiatan, oh itu di Nata, di Nata Griya. Jadi Nata Griya itu karena kita juga membantu masyarakat yang rumahnya rusak kan. Nah di situ ternyata niat ajakan kita untuk mengajak masyarakat sekeliling itu untuk bergotorongnya juga terjadi. Jadi mungkin masyarakat belum bisa membantu secara finansial. Dan kita ada sedikit dana untuk kita perbantukan untuk beli bahan. Kemudian pihak RT yang sekaligus juga pengurus yayasan melakukan koordinasi ke masyarakat setempat juga. Akhirnya bahu membahu dengan bahan material rumah dari kita, warga sekitar itu ikut bergotong royong. Akhirnya gitu, itu yang terjadi.
0: Jadi bisa dibantu tanpa finansial tapi tenaga.
2: Betul.
0: Betul. Baik, ke Ibu Tari ini. Di era digital ini ya, apakah yayasan juga memanfaatkan teknologi atau media sosial ini, Bu, untuk menyebarkan semangat kepedulian sosial dan nilai-nilai Pancasila?
1: Iya, kita ada juga medsos Jagannatha, Mas. Nanti bisa, mungkin bisa dibantu follow, nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatannya Yayasan Jagannatha itu apa aja. Jadi untuk TikTok-nya kita ada TikTok sama Instagram. Ya, sama Facebook mungkin juga ada. Tapi saya juga jarang buka Facebook. Jadi yang saya biasanya lihat update terus itu di TikTok sama di IG, di TikTok sama di Instagramnya, Mas. Nah, kalau teman-teman mau follow boleh untuk lihat kegiatan-kegiatan kita. Itu ada di Jagannatha. Di Yayasan Jagannatha Nusantara Jaya, IG-nya pun sama. Nanti bisa diklik di situ, nanti muncul semua kegiatannya kita di situ semuanya.
0: Jika ada yang mau tanya-tanya, apa bisa di situ juga, Ibu?
1: Boleh, nanti bisa DM di situ. Nanti kita ada tim IT juga, medsos juga ada. Jadi setiap kegiatan pasti kita post di situ.
0: Baik. Menurut Ibu ini, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga semangat relawan agar tetap konsisten menjalankan kegiatan sosial ini, Ibu?
1: Yang penting adalah dari diri sendiri, niatan baik, kesadaran kita sendiri untuk berbuat baik. Awalnya dari situ aja, nanti otomatis semuanya mengikuti sih, Mas. Yang penting niat baik dari kita, nanti kita bisa dari diri kita, nanti bisa mengajak ke yang lainnya untuk bisa berbuat baik ke sesama gitu, Mas.
0: Oke, mungkin Pak Yohanes mau menambahkan?
2: Ya, jadi saya ada sedikit filosofi. Apa yang datang ke diri kita itu adalah cerminan Anda sendiri, ya. Jadi artinya dengan saya, mungkin teman-teman memberikan tindakan, perbuatan yang baik, otomatis yang akan datang ke kita juga
1: baik juga.
2: Atas aksi dan reaksi itu kan, kalau hukum tahu itu kan ada ya, hukum karma, hukum tahu. Nah, itu makanya gimana kita memberikan energi positif dalam diri kita sendiri, yang mana akan menjadi aura yang bagus untuk orang-orang di sekeliling kita. Gitu sih, Mas.
0: Oke. Ibu Tari, apa ada peran perempuan ini untuk juga membantu dalam kegiatan sosial ini, Ibu?
1: Ya, kebetulan tim sosial kita juga perempuan.
2: Ketuanya
1: Bu Yus itu juga beliaunya aktif sekali di grup itu. Biasanya kalau misalnya ada kegiatan, beliaunya langsung info. Kemudian kalau misalnya ada info di luaran ada yang membutuhkan itu, beliaunya langsung menyampaikan ke yayasan. Pak, ini ada yang seperti ini, kira-kira nanti dari yayasan seperti apa? Nah, nanti disampaikan ke ketua, nanti Pak Yohanes atau selaku ketua nanti akan memberikan masukan apa perintah. Kemarin juga ada ya Pak, ada anak yang
2: nyemplung di
1: itu mau bunuh diri atau apa itu. Terus dari tim sosial kita, Pak Yohanes memerintahkan untuk mengunjungi ke sana untuk memberikan support, untuk memberikan apa ya,
0: dukungan
1: moral, gitu, untuk memberikan semangat biar tetap semangat untuk hidup. Pas ada di itu
2: di
1: ya
2: kali Tertonadi itu di depan.
1: Kita langsung ke sana tim sosial. Cewek juga langsung, beliaunya langsung ke sana juga.
0: Wah, berhasil dievakuasi. Iya.
1: Salah satunya itu juga sih. Cewek kita ada beberapa cewek dan sama sih, enggak ada gender cowok cewek. Kita selalu
0: sama ya. Oke, baik. Jika melihat perkembangan yayasan ini nih Pak Yohanes, capaian apa ini yang paling membanggakan dan mungkin menjadi motivasi nih untuk terus bergerak membantu masyarakat?
2: Kalau capaian sebenarnya saya nggak menilai dari fisik ya, saya nggak menilai dari jumlah, saya nggak melihat dari fisiknya, saya nggak lihat itu, hanya justru saya menilai dari ketulusan para anggota kita. Dan saya melihat ini bagus karena juga mereka tanpa dapat salary, tapi mereka teman-teman itu mau bergerak, terus mau melakukan segala kegiatan dengan sukarela, dan orang-orangnya nggak berkurang, justru bertambah. Nah, saya melihat ini tolok ukur keberhasilan kami mengkonsep ini dengan menyelipkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi teman-teman itu dari perbincangan kita ngobrol santai, saya sampaikan Pancasila itu kayak apa, orang hidup itu harus bagaimana, kan gitu ya, sedikit banyak mereka akhirnya tahu, oh apa yang akan saya apa yang saya tabur nantinya akan saya tuai
0: juga.
2: Jadi Pancasila mengajarkan kita itu hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut saya kalau bisa dilaksanakan itu sangat membuat diri kita itu menjadi manusia seutuhnya. Artinya bagaimana kita berempati, kita mencintai orang-orang di sekitar kita, kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita itu dengan sempurna. Jadi jangan kita mencari kesempurnaan orang-orang ya. Itu, tapi kita justru gimana kita bisa berbagi, gimana kita bisa berempati dengan sempurna gitu Mas.
0: Baik, ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu ya.
4: Halo, selamat malam.
3: Obama lagi, Tanduk Alit.
4: Iya.
3: Obama lagi.
4: Oh iya, monggo Pak Obama.
3: Tertarik yang mau bunuh diri itu kapan dan di mana? Umur berapa dan caranya bagaimana? Kelihatannya kok menarik sekali nih yang no. Terus ada di video kan enggak? Karena setiap orang yang mau bunuh diri itu tidak bisa sembarangan orang bisa mendekat. Kok duwe ilmu iki kok ngendi? Makanya saya tertarik.
4: Oke. Terima kasih Bapak Obama.
0: Monggo.
2: Ya. Itu terjadi mungkin tepatnya saya nggak hafal karena banyak hal yang kita lakukan.
0: Iya.
2: Hanya kemungkinan kalau
0: mungkin seminggu lalu atau
2: enggak. Lebih bulan.
0: Dua bulan yang baik.
2: Di Tertonadi ya.
0: Iya.
2: Jadi dia nyemplung apa? Loncat ke apa? Dari jembatan itu ke kali. Kemudian ada kabar itu, kita bertindak, kita bantu menolong, bantu mengevakuasi, dan kita melakukan pendekatan secara hati ke hati ya. Kenapa kayak gini terjadi, terus kita kaji sama tim kemanusiaan kita, akhirnya kita kasih semangat, terus ditabung sama dinas sosial. Ya akhirnya ditangani dinas sosial karena kita kan belum ada tampungan itu ya.
0: Iya.
2: Siapa tahu dengan Jagat Nata hadir di RRI Pro 1 ya. Nanti kita juga bisa bekerja sama,
0: kolaborasi
2: dengan lembaga-lembaga lain. Kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik dan lebih besar gitu, Mas.
0: Baik, oke, terima kasih. Terakhir ini, apa ini harapan Bapak terhadap keberadaan Yayasan Jagatnata Nusantara Jaya di masa mendatang dalam memperkuat karakter kebangsaan dan semangat persatuan masyarakat ini, Bapak?
2: Iya.

0: di bumi Indonesia ini akan bisa menjadi sesuatu apa namanya, catatan sejarah, catatan yang sejarah yang baik, di mana dihuni lembaga yayasan ini oleh orang-orang yang baik juga. Wah, gitu sih.
1: Baik, Ibu Tari mau menambahkan sudah untuk harapan kedepannya?
2: Sama sih dengan Pak Yohanes, yayasan tetap apa namanya maju, kemudian juga untuk apa namanya tujuannya tetap sama, tidak berubah.
1: Mungkin ada pesan untuk generasi muda, Ibu?
2: Ya, untuk generasi muda yang sekarang, saya berharap supaya untuk tidak menghilangkan atau apa namanya meninggalkan untuk Pancasila dalam menjalani kehidupan kedepannya, karena Pancasila merupakan dasar untuk kita berbuat
1: aktivitas. Pak Yohanes mau menambahkan untuk pesan anak-anak muda zaman sekarang mungkin?
0: Mungkin kalau pola pikir mindset anak-anak
2: zaman sekarang
0: Gen Z atau apa itu beda dengan pemikiran orang-orang sejaman kita ya. Hanya di situ dengan adanya dasar Pancasila sebenarnya ada titik temu, titik temu yang mana anak pasti tetap punya hati, anak pasti punya moral. Hanya orang tua, kita sebagai orang tua menunjukkan perilaku kita yang bisa apa tadi, nyetrum tadi mas, nyetrum dengan kita gimana yang baik. Ya hanya apa namanya bentukannya aja beda, anak-anak cara berpikir beda, terus kemudian apa yang dilakukan beda. Hanya mereka tuh saya lihat contohnya anak saya sendiri, dia tuh juga punya empati terhadap teman-temannya. Waktu di kuliah ngomong ke saya, ayah bekalnya kemarin habis lebih cepat karena aku berbagi dengan
1: temannya
0: dengan apa penduduk di sekitar kosnya yang dia lihat kasihan kan, gitu kan. Itu ternyata saya eksis di yayasan, bisa ditiru anak saya juga mudah-mudahan. Nah ini selalu saya ceritakan juga ke teman-teman pengurus di anggota yayasan, jadi mereka seharusnya juga bisa menceritakan yang baik kepada anak-anaknya, dan itu bisa dilakukan gitu.
1: Baik. Baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung perbincangan kita malam hari ini dalam obrolan komunitas bersama Yayasan Jagat Nata Nusantara Jaya dengan tema kehadiran yayasan sebagai implementasi pengamalan Pancasila. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yohanes Setiawan selaku Ketua Yayasan Jagat Nata Nusantara. Selamat malam Bapak, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Mas Putra.
1: Iya, dan juga Ibu Lestari ya selaku Sekretaris Yayasan Jagat Nata Nusantara Jaya. Terima kasih Ibu.
2: Terima kasih Mas Anand.
1: Dari perbincangan malam ini kita berbicara masalah nilai-nilai kepancasilaan ya. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita dan pendengar ya. Baik, pendengar usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama Yayasan Jagat Nata Nusantara Jaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: enggak. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Tarian Hati.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Ih, males ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya, tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gek cantik, menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya, sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Wah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledetong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledetong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya, tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud Ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: pasti menang.
1: Wah, kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
2: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
3: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
4: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Woo!

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: penting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada periode pertumbuhan yang kritis, terutama dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan dampaknya bisa permanen terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Pencegahan stunting melibatkan upaya untuk meningkatkan nutrisi selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, memberikan makanan tambahan yang bergizi setelah 6 bulan, serta memastikan lingkungan yang bersih dan sehat. Upaya ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh kembang secara optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
2: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
1: Terima kasih Pak.
3: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
4: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
5: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
4: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
6: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
4: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
7: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
4: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
8: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
4: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini ya, di Jumat malam ya, dengan lagu-lagu Indo Manca 2010 sampai 2022 ya. Saya Anan akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini sampai pukul 11 kurang ya nanti ya. Dan tema untuk hari ini pas waktu Anda makan di warung ini dengan menu sesuai selera. Anda biasanya pesan satu porsi atau setengah porsi atau mungkin dua porsi ya. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Puja. Wah, jadi penelpon pertama kita ini di Ruang Rindu malam hari ini. Jauh-jauh dari Papua.
3: Iyalah. Apa kabar Kanan?
2: Sehat, Kak Puja. Kak Puja gimana ini kabarnya?
3: Aduh,
2: Kak Puja?
3: Syukurlah kalau begitu. Sehat juga. Saya juga baru pulang dinas tadi jam 8.
2: Baru pulang ya Kak Puja ya? Lagi mengantuk ya Kak Puja sepertinya.
3: Tidak Kak, ngantuk, tapi pas dengar Kak Hanan ke suara, wow, langsung kencang.
2: Wah, terima kasih ini Kak Puja. Tema hari ini
3: saya
2: nih,
3: sudah dengar topiknya tadi. Tadi juga kebetulan kami ada ibadah di rumah. Jadi daripada masak bikin ribet repot, kita nih semua nih orang kerja. Jadi sudah kita pesan kayak seperti KFC lah begitu, tapi bukan KFC, lalapan.
2: Chicken ya? Oh, lalapan. Iya.
3: Lalapan. Di dalam lalapan itu nasi satu gembok. Kalau kayak KFC kan dipakai gembok begitu tuh.
2: Iya.
3: Gitu. Itu nasinya, terus dia ayam, dia sambal, dan dia teman-teman sudah itu.
2: Satu porsi atau setengah porsi nih Kak Buja?
3: Kalau menurut saya,
2: dua porsi
3: untuk
2: ya?
3: Saya makan satu kan, makan satu. Banyak begitu buat top. Kalau makan terlalu banyak nanti malas kerja. Iya, nanti malas kerja, terus ujung-ujung mengantuk. Kalau di Papua tuh bilang begini, aduh, kalau makan sudah makan sudah kenyang, sudah muka suka malas, muka suka mengantuk, orang bilang kayak ini. Jadi harus makan ukur-ukur, tidak boleh banyak. Kecuali apalagi mau pikir ya, jangan makan banyak. Sedikit biar cuma 2-3 sendok secukup, lebih dari cukup.
2: 2-3 sendok.
3: Biasanya kan saya sering kerja bawa makanan juga, jadi masak sendiri.
2: Oh, tiap hari bawa bekal ya Kak Puja ya?
3: Ya, kalau saya dinas siang tidak. Kalau pagi boleh, karena kami pulang 2:30, jadi harus bawa makan.
2: Oke. Baik. Baik. Gimana?
3: Lagu tidak jadi, sudah angin sudah bawa.
2: Iya, lagunya Indo Manca 2010 sampai 2022 ini Kak Puja.
3: 2010, 2022. Aduh, apa ya?
2: Apa ini?
3: 2010 apakah? Ya ampun.
2: Ada banyak sih, Pak Buja.
3: Atau yang ada di list aja sudah apa?
2: Oke, saya carikan dulu ya nanti ya. Ada mungkin ada wali, apa mungkin ada apa lagi ya? Banyak, Kak Buja.
3: Aduh, wali. Aduh, tidak kak, saya tidak mau wali. Kalau Republik boleh toh?
2: Republik boleh. Yang judulnya apa ini, Kak Buja?
3: Sandiwara Cinta.
2: Sandiwara Cinta, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Oke, lagu ini salam-salam paling pertama dan spesialnya buat Kahana yang lagi bertugas.
2: Wah, terima kasih.
3: Salam sehat, kompak, terus pulangnya hati-hati.
2: Siap, Pak Buja.
3: Terima kasih sudah jawab teleponku.
2: Iya dong.
3: Juga salam-salam buat, kalau tidak salah ya tadi malam tuh penyiarnya Mbak Citra atau Mbak Dewi ya tadi malam?
2: Tadi malam
3: maksudnya kemarin malam. Kemarin malam. Makanya kemarin saya kaget tuh.
2: Kemarin malam
3: penyiar baru kali ini.
2: Cewek ini. Kemarin malam Mbak Wiwi.
3: Oh iya iya iya. Saya kaget dia langsung angkat telepon. Hai Puja. Ih kan, oh berarti nomor kami punya nomor sudah terdaftar ya, sama di RRI Jakarta juga. Semua ya, pokoknya semua sudah.
2: Iya, iya.
3: Salam-salam juga buat Pak Kri, salam hormat. Ibu, buat Ibu Gati, Tete Dinda di Bogor, Papi Rudi. Buat Ibu Elisa, Bu Kinem. Buat Ibu Yuni, wakili semuanya, tempatnya kecuali. Pokoknya untuk si mas-mas sudah ya, nanti biasanya salam yang banyak-banyak itu sudah, nanti dia lanjutkan saja. Iya, karena saya juga lelah.
2: Cuma
3: karena pas dengar kehanam suara saya langsung semangat, tapi sudah.
2: Terima kasih.
3: Tetap saya monitor sampai selesai.
2: Semoga okay, bisa.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih. Selamat malam, dadah bye-bye. Kak Puja di Bintuni Papua ya, jadi penelpon kita pertama kali ini. Semoga Kak Puja juga bisa ya untuk Ruang Rindu menemani istirahat Kak Puja ya di malam hari ini. Sudah malam soalnya Kak Puja ini di sana ya, mungkin jam sekitaran pukul 12 ya kalau di Papua sana ya. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
4: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Mas Hana.
2: Halo, selamat malam. Wah, gimana ini? Lama enggak gabung, ribu.
4: Iya, ya ampun, sampai Mbak Nana bilang Mas Andi katanya sombong. Bukan sombong, Mbak Nana. Mas Andi lagi
2: banyak duit.
4: lagi apa? Semedi mau memprediksi bola.
2: Bola.
4: Katanya 1-0 untuk Indonesia. Kadang Mas Andi itu loh bingung loh, kok itu Indonesia masuk Piala Dunia ya?
2: Enggak dong.
4: Itu kok tapi kok lagunya 1-0 untuk
2: bukan
4: Indonesia.
2: Gitu.
4: Iya benar. Itu makanya Mas Andi pengen nanya nanti di itu Halo RRI kan. Jadi kok itu kok itu iya lagunya kok itu terus gitu. 1-0. 1-0 apa-apa? Satu gol. Iya ya, 1-0 apa 1-0 itu?
2: Bukan 1-0 ini Kak. Mas Andi ini bisa aja.
4: Sehat Mas Anan.
2: Sehat. Mas Andi gimana nih kabarnya?
4: Di Tanjung Pinang.
2: Oh, di Tanjung Pinang.
4: Iya, tempatnya Mbah. Maksudnya bukan di tempat Mbah Mus, bukan. Mbah Mus tahu, kenal Mbah Mus.
2: Oh, belum.
4: Mbah Mus kadang gabung juga dia, cuman beliau kan special edition.
2: Special edition.
4: Iya, kalau dari limited, Batam, ya? Kalau dari Batam ke Tanjung Pinang itu ibaratnya Solo ke Jogja.
2: Iya.
4: Gitu, masih tetanggaan lah.
2: Masih deketan ya.
4: Iya, deketan. Temanya apa, Mas Hanan?
2: Temanya ini waktu makan di warung ini. Mas Andi biasanya pesannya setengah porsi atau satu porsi atau lima porsi nih? Mas Andi, kayaknya khusus Mas Andi ini 5 porsi ini.
4: Ini kayaknya pertanyaannya menjebak.
2: Ini emang nah, dikhususkan ya buat Mas Andi sebenarnya ini pertanyaan.
4: Ini Bu Ginum ketawa tuh Bu Ginum. Kalau soal makanan Mas Andi jangan ditanya.
2: Iya. Gimana?
4: Kalau biasanya sih dua porsi. Itu pun ngaku ya? Suka nambah. Ngaku kan harus jujur.
2: Iya, harus jujur.
4: Karena kan kalau Radio RRI ini kan fakta, bukannya hoax. Gitu. Nanti kalau Mas Andi bilang setengah porsi nanti Pak Kris, Pak Kris itu geleng-geleng dia. Karena Pak Kris kan pernah makan bareng sama Mas Andi. Di itu? Juragan di Juragan Lele. Di Sukoharjo.
2: Iya, iya, iya. Itu yang bayar Pak Kris ya?
4: Enggak, kebetulan juragan kebetulan juragan lelenya kan ini kawan radio.
2: Oh, iya, iya.
4: Jadi Pak Kris lah tahu lah kalau Mas Andi dua porsi. Kalau Pak Kris memang sedikit dia, dia lima porsi dia.
2: Oh, lima porsi.
4: Untuk lima hari.
2: Untuk lima hari.
4: Iya. Okay. Ini itu lagunya lagu itu ya. Ini lagu barat ya.
2: Lagu Indomanca 2010. Bebas. Iya. Boleh.
4: Ah, yang Mas Hanan kasih referensi itu, My Lekon.
2: Oh iya, boleh. My Lekon JTL ya.
4: Iya, JTL. Okay. Kalau orang kalau radio RRI Jakarta dia kedengarannya katanya Melekong.
2: Melekong.
4: Jadi Mas Andi bilang bukan Melekong. Jadi yeah. Melecon, lecon gitu.
2: Lecon ya.
4: Kayak orang kayak kayak orang main mercon.
2: Oh. Enggak tahu juga ya bacanya apa ya. Melekon sepertinya.
4: Memang referensinya Mas Anan ini bolehlah.
2: Oke. Okay.
4: Enggak diragukan lagi. Beda beda sama referensinya Mas Yogi.
2: Oh, kenapa? Sama,
4: itu beliau lebih ke itu kedai nasi. Jadi main nambah.
2: Iya. Baik.
4: Okay. Iya, buat Mas Hanan. Buat Mas Hanan, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
2: Amin. Terima kasih Mas Andi juga ya, Gi.
4: Iya. Biasanya sih doa menjelang Piala Dunia makbul.
2: Oh iya iya iya. Oke. Ini pemenangnya jadi, siapa ini Mas Andi?
4: Mas Andi sih prediksi, ini kan prediksi ya.
2: Boleh.
4: Tapi kayaknya dicatat sama Pak Benny loh. Pak Benny kan ikut kuis dia.
2: Oh iya iya.
4: Di Perempat. Perempat kan ada kuis
2: katanya. Iya benar.
4: Itu kuisnya setiap kapan di Perempat Mas Anan?
2: Iya kan untuk prediksi
4: tiap,
2: untuk
4: tiap malam.
2: Iya.
4: Apa? Mm-mm. Oh gitu, kayaknya sih lima besar Meksiko. Meksiko kan Mexico kalah ya.
2: Meksiko ya kalah ya.
4: Tapi kan Mexico? Dia kayak kalah sama Korea. Tapi modelnya kayak itu.
2: 1-2 ya.
4: Kayak dia sistem kayak Arab. Arab kan Arab apa itu yang dulu pertama kali kalah juga. Tapi akhirnya menang.
2: Iya.
4: Gitu strateginya.
2: Meksiko kemarin menang.
4: Sama Korea kan?
2: Oh bukan, Meksiko kemarin kalau nggak salah lawan Afrika Selatan.
4: Afrika kan? Ya? Menang kan Meksiko?
2: Iya.
4: Nah, jadi Mas Andi prediksinya lima besar Meksiko. Kalau yang pertamanya mau tahu nggak?
2: Apa ini?
4: Tapi jangan kasih tahu Pak Benny.
2: Oh boleh, saya mute dulu apa ya?
4: Kayaknya sih yang menang Persis.
2: Oh Persis, boleh, baik.
4: Kan tadi 1-0 untuk.
2: Baik.
4: Salam buat Mbak Rere. Ini Mas Andi penelpon terakhir ya?
2: Enggak dong, penelpon kedua ini. Tadi ada Kak Puja.
4: Kak Puja, dia memang kan itu mau tidur dulu Kak Puja. Di sana kan udah jam
2: 12 kan.
4: Iya, tidur. Nanti kan itu Kak Puja. Ini malah Kak Pujanya ketawa-ketawa tuh. Dengerin Mas Hanan.
2: Iya.
4: Terus salam buat apa? Bopotri, Pak Muladi, Yasem Gede, Pak Peci, Pak Kris. Oh, ini Solo mantep nih kalau ada Piala Dunia nih. Iyalah, karena kan
2: banyak nobar di sini.
4: Karena kan memang Solo terkenal angkeringannya
2: betul.
4: Kafe-kafenya pokoknya Mas Andi biarpun jauh di Tanjung Pinang tetap merasakan karena pernah ngerasain sih di sana pas Piala Dunia tahun kemarin tuh.
2: Iya.
4: Meriah dia. Asal jangan banjir aja ya, mudah-mudahan mudah-mudahan jangan banjir, jangan ada bencana.
2: Amin.
4: Karena kan doa Mas Andi insya Allah makbul.
2: Amin.
4: Terus salam juga buat apa? Buginem. Buat apa nama Bu Endang, Bu Endang pecinta bola juga tuh. Kalau Bu Elisa nggak mau karena katanya ngantuk leren kata. Bu Modesta, terus buat Ling Ling, terus buat nanti salamnya dilanjutin nama Pak Tris atau sama Bu Ginem lah ya.
2: Oke, boleh.
4: Itu lagunya spesial deh buat itu, buat apa? Kepala RRI Surakarta.
2: Oke.
4: Iya, kepalanya siapa ya?
2: Pak Iwan.
4: Oh, Pak Iwan. Kalau di Tanjung Pinang kan Pak Sulistyo. Iya, itu aja. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam menjadi penelpon kedua sih ya. Tadi Kak Puja yang pertama. Baik, pendengar Anda bisa bergabung ya bersama kami. Oh, sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
5: Malam.
2: Selamat malam, Ibu Elisa.
5: Asana.
2: Iya, selamat malam Ibu. Gimana kabarnya Ibu?
5: Sehat ya.
2: Sehat.
5: Makanan begitu juga.
2: Gih, sehat Ibu, terima kasih.
5: Semangat ya. Jangan ngantuk.
2: Terima kasih.
5: Ini sendiri ya.
2: Iya, sendiri Ibu. Terima kasih kemarin sudah ngingetin harinya ya Ibu ya.
5: Cuma ngeteh harinya.
2: Iya, untungnya saya kemarin sore ya Ibu ya.
5: Oh iya Dik. Kemarin anu Mbak Vivi.
2: Iya betul. Baik, Bu Elisa, ada tema ini hari ini. Temanya ini
5: temanya apa?
2: Waktu Bu Elisa mungkin makan di warung ya dengan menu yang sesuai nih sama Bu Elisa ini. Biasanya pesan setengah, satu atau dua porsi nih, Bu Elisa?
5: Enggak pernah itu. Kalau masak ya sendiri ya.
2: Oh, enggak. Masa enggak pernah
5: makan di rumah. Enggak pernah.
2: Oh, berarti sukanya
5: jajan-jajan di warung.
2: Jajan-jajan di warung enggak ini ya, kali saya.
5: Iya, kalau sekeluarga semua gitu berapa orang gitu ada prasmanan gitu.
2: Iya, iya, iya.
5: Kalau sendiri itu enggak pernah.
2: Kalau meskipun sendiri di rumah, terus makanannya sesuai selera gitu, nambah banyak enggak, Bu Elisa?
5: Iya, kalau selera, kalau cocok lauknya. Kalau enggak, ya males. Mau makan, males.
2: Oke. Pokoknya makan aja ya, Bu Elisa ya. Biar jaga kesehatan, biar ada vitaminnya ya.
5: Ada vitamin.
2: Iya. Oke. Baik, lagunya lagu apa ini, Bu Elisa? Request lagu apa
5: lagunya
2: ini?
5: Lagunya kalau pergi pagi pulang pagi itu siapa ya?
2: Armada? Ada.
5: Ya.
2: Salam-salamnya gitu. Buat siapa ini?
5: Bisa keluar toh?
2: Bisa. Tentu aja, Ibu.
5: Buat Bu Yuni. Terus Bu Haja Sri, terus ada Bu Wikati, ayo muncul. Oh ini mungkin tidak muncul.
2: Oh kenapa?
5: Tidak tahu, sibuk pokoknya tidak ya? Muncul.
2: Yeah.
5: Terus ada Mbak Oma, Mbak Citra Wah-Wah, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Pak Beni, Pak Api Rudi, Pak Prapto, Pak Kris, Mas Wais, Kak Puja tadi yang turun, makasih sapaannya, terus ada Mas Bima, ayo muncul Mas Bima. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere. Terus ada
2: ada siapa lagi?
5: Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Mbok Nah di Pasar Legi. Mas Sandi tadi, makasih. Saya ngantuk, oh, Mas. Nggak suka bola.
2: Oh, iya.
5: Tapi senangnya bola voli.
2: Oh, kalau bola, oh, emang atlet ini, Bu Elisa ini.
5: Nggak.
2: Atlet RT. Iya, iya.
5: Kampung.
2: Atlet kampung. Ya.
5: Terus ada Bu Ginem. Terus Pak Jo, Pak Sadi, Bu Nini Sadini, Bu Ragil. Nek Bu Ragil gak pernah malam.
2: Oh iya, mungkin istirahat gitu.
5: Buat Mas Hanan, salam sehat.
2: Terima kasih.
5: Jangan ngantuk ya.
2: Siap Ibu Elisa, semoga Ibu Elisa selalu
5: tak
2: sehat.
5: Tak temani gitu dari rumah nih.
2: Terima kasih.
5: Lagunya tak tunggu ya.
2: Oke.
5: Makasih. Terima kasih. Malam.
2: Selamat malam Ibu Elisa di Pajang ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu malam hari ini. Ada beberapa lagu yang akan terputar ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat. Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081

0800-1555-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bertemu di Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Ruang Rindu, sudah ada penelpon lagi, kita terima. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam Mas Sanan Putra.
9: Selamat malam Ibu Modesta.
10: Sehat-sehat Mas.
9: Sehat Ibu, Ibu Modesta gimana ini? Sehat Gi?
10: Sehat.
9: Alhamdulillah.
10: Sehat. Harus dijaga dong.
9: Iya, harus dijaga makanannya, iya. Minumannya Gi, Bu.
10: Iya, makanan teratur.
9: Terus
10: apa? Tapi kalau jajan gak beli tanduk di warung. Kalau enak ya tanduk ya.
9: Kalau enak ya tanduk.
10: Warung
9: ya,
10: apa ya. Mas? Warung apa? Tanya ini.
9: Banyak.
10: Temanya kan warung,
9: iya.
10: Jajan.
9: Ini temanya ini kalau Bu Modesta makan di warung ini ya, dengan menu sesuai selera. Bu Modesta iya. Biasanya pesan berapa ini? Setengah, satu porsi, atau lima porsi?
10: Kalau yang warung yang saya kenal loh Mas, enak ya.
9: Iya?
10: Satu porsi toh, enggak setengah. Iya. Kalau tanduk setengah.
9: Oh, kalau tanduk setengah. Setengah apa satu Ibu?
10: Kalau warung itu setengah kan boleh, kalau di rumah makan. Ada yang kecil ding.
9: Iya, ada biasanya.
10: Iya, kecil yang besar.
9: Biasanya apa ini, Bu? Ibu Modesta ini sukanya apa sih? Soto?
10: Soto saya juga suka. Oh. Kalau pagi tapi
9: iya, iya.
10: Oh ya. Kalau pagi itu ada soto. Kalau di Jateng itu ada soto, Mas.
9: Soto apa, Ibu?
10: Soto buhar.
9: Oke.
10: Buhar ini apa, bus apa itu?
9: Enak.
10: Iya. Saya kalau ke gereja itu kadang-kadang mampir. Okay. Kan dekat gereja.
9: Iya, baik. Nanti saya cobain. Nah,
10: seger. Di itu di Karanganyar.
9: Oke. Okay.
10: Papan ke sel, apa ke timur sedikit.
9: Okay. Iya. Oke. Nanti saya cari, Ibu.
10: Iya.
9: Terima kasih,
10: Ibu. Oh, sana banyak kok, Karanganyar tuh banyak. Iya. Di itu resto Bu siapa itu enak juga.
9: Oke. Baik, Ibu Modesta, lagunya apa ini? Indomanca 2010 sampai 2022 ya.
10: Anu aja, Indo aja.
9: Apa ini?
10: Reza. Indo itu kan Indonesia toh?
9: Iya.
10: Iya. Reza kali kedua.
9: Kali kedua. Baik. Iya. Salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
10: Tadi Mas Andi ya, terima kasih salamnya. Terus Bu Elisa, Kak Puja di Papua, terus Bu Tanti, nanti lupa saya ditegur. Bu Tanti, terus Bapak Lazarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elis, Ibu Lisa sudah, Ibu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Bu Ragil, Bu Temuwati, Bu Hajasri, Bu Yuni di Kabupaten Semarang, terus Mas Faisal, Mas Bima di Kartosuro, terus Ibu Retno Hardani, Bu Ginem, dan semuanya Mas,
9: dan
10: semua
9: semuanya.
10: Pencinta Ruang Rindu. Okay. Oh Mas Yogi ya.
9: Oh iya.
10: Mas Yogi kok terus sombong ya, enggak pernah negur ya.
9: Iya.
10: Sudah salam banyak. Buat Mas Yogi ya.
9: Sudah banyak duitnya
10: kayaknya. Sekali-kali kalau Mas Hanan tugas gitu ya datang gitu ya, Gojek sama Bu Modesta kembali Gojek.
9: Dikangenin Ibu
10: Salam
9: Modesta
10: ya,
9: ini.
10: Salam ya, ketemu ya.
9: Siap, Ibu.
10: Iya.
9: Okay.
10: Dan terima kasih ya, Mas.
9: Oke. Terima kasih.
10: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
9: Amin.
10: Tambah sukses masa depannya ya, Mas.
9: Iya. Siap, Ibu.
10: Dapat istri yang sakinah.
9: Amin. Iya. Terima kasih,
10: amin,
9: Bu Modesta.
10: Ya.
9: Semoga Bu Modesta juga selalu sehat, Ge. Amin.
10: Iya, terima kasih.
9: Oke, terima kasih Bu Modesta. Selamat malam ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada beberapa yang sudah gabung menyapa kita ya. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas Hanan, lagunya Papinka, judulnya yang Cinta dan Luka. Spesial buat Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Ferry di Palembang, Dedi di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah-Muah, Ibu Wigati, Bu Mente, Bu Lisa, Bu Elisa ya mungkin, Pak Trip, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Mas Jeki di Kalimantan Barat, dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan. Baik, kita ke penelpon ya. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam.
9: Selamat malam. Baik, Ibu. Ibu gimana ini kabarnya? Sehat
11: ya? Ya, Mas. Alhamdulillah. Diangkat. Sehat ya, Mas ya?
9: Iya.
11: Ada tema, Mas.
9: Temanya ini waktu Ibu makan di warung ini, Bu. Makannya sesuai selera ya. Misalkan mungkin enak banget. Biasanya pesan
11: setengah. Apa?
9: Biasanya pesan setengah porsi atau satu porsi, Ibu?
11: Setengah ya, Mas. Kalau satu porsi itu enggak
9: habis.
11: Enggak muat. Ya, enggak habis. di Semarang itu banyak makanan soto itu apa saja ada loh Mas.
9: Oh iya Ibu. Kapan-kapan mampir saya ke Cemani Ibu.
11: Mas Mandala sering loh.
9: Oh iya.
11: Ya Mas Mandala sering
9: nongkrong Cemani. Baik. Saya nanti minta antar Mas Manggala ini.
11: Iya. Pinarak nih Mas.
9: Iya Ibu.
11: Pinarak ke tempat saya Bendang.
9: Oke iya Ibu Endang. Bu, lagunya Indonesia 2010 sampai 2020, Ibu. Indo Manca, Ibu.
11: Oh, Manca. My love, Mas.
9: My love dari?
11: Westlife.
9: Oh, lagunya ini 2010, Ibu. Terlalu ini mungkin ya. Terlalu lama ini, Ibu.
11: Oh, ya. Mm-hmm. Ini You Are dari Dolly Parton itu bisa?
9: Oh, You Are, You Are Important juga kayaknya nggak masuk Ibu.
11: You Raise Me Up ada.
9: You Raise Me Up, mungkin saya cari yang ini aja Bu ya, yang mungkin ada yang terbaru mungkin ya. Salamnya buat siapa ini?
11: Salamnya buat Mbak Tanti, Bapak Kris, Pak Tri. Mas Bima, Mas Andi Batam, Bu Elisa, Bu Gati, semuanya ya Mas ya.
9: Oke.
11: Bertugas Mas Anang.
9: Siap Ibu.
11: Sehat selalu. Terima kasih.
9: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada langsung ada penelpon lagi ya dari Bapak Kris. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Pak Kris. Gimana kabarnya Pak Kris?
12: Kabar dari Meksiko.
9: Oh.
12: Ramai sekali.
9: Menang ya Pak Kris. Kayaknya jagoannya Pak Kris ini ya.
12: 2-1.
9: Oh, prediksinya 2-1.
12: Hujan kartu kuning itu kartu merah.
9: Iya. Pak Kris ini jagoannya Meksiko ini ya.
12: Enggak. Tapi kan tuan rumah toh Mas.
9: Iya, ya. Jagoannya siapa ini Pak Kris?
12: Basitnya, pemainnya, berarti kan tiga musuhnya.
9: 12
12: sepak bola seperti itu Pak. Jadi musuhnya tiga, musuh tuan rumah, satu basit, dua, tiga supporternya.
9: Biasanya emang
12: ini tuan, cuma ada deh Mas.
9: Iya, biasanya emang tuan rumah di ini ya Pak ya, diunggulkan.
12: Prioritas.
9: Ya? Iya betul, biasanya.
12: Ada temanya enggak nih?
9: Iya, temanya ini Pak Kris. Ini temanya juga buat Pak Kris ini sebenarnya. Kalau makan di warung ini Pak Kris, dan makanannya itu sesuai selera ya Pak Kris. Biasanya pesan setengah porsi, satu porsi, atau 20 porsi ini Pak Kris?
12: Tergantung Mas. Misalkan soto enak, tapi mangkoknya kecil tuh Mas.
9: Iya.
12: Nah, saya berdua mesti minta 4.
9: Minta 4. Iya.
12: Mangkoknya kecil loh ya.
9: Iya, kecilnya.
12: Bukan jumbo seperti Estelar itu bukan.
9: Oh, iya.
12: Tapi dijamin enak dan ya seperti istilahnya soto daging sapi asli gitu.
9: Iya.
12: Baru rasanya ya, yes kok.
9: Sukanya soto soto sini atau soto Lamongan Pak Kris ini?
12: Soto Solo, Mas.
9: Oh, soto Solo ya.
12: Baik. Itu kan selera ya.
9: Iya betul. Baik, lagunya lagu apa ini Pak Kris?
12: Lagunya saya manut yang depan-depan aja.
9: Oke, ngikut aku aja ya.
12: Salam-salam sebentar. Dari timur dulu ya.
9: Iya boleh, di absen dulu.
12: Kak Puja, Mbak Siti Aisyah, terus Ponorogo, Dewi, Jogja, Pak Bambang Murdo, sama Bu Muladi, Wonogiri, ada Mbak Rere, Mbak Cindy, Mas Faiz, ke utara lagi, Sukoharjo, tadi Bu Endang ya?
9: Tadi Bu Endang masuk.
12: Malam Bu Endang Sri Andayani, Bu Endang Solo Baru, Bu Endang
9: Sukoharjo.
12: Ke kiri ke Klaten. Ya Mbak Yatmi sama Ginem. ke utara lagi. Mas Bima sama Pak Tri. Belok ke barat. Bu Yuni Marang.
9: Iya.
12: Terus Mas Andi Batam. Terbang lagi ke Sragen. Ada Bu Siti, Bu Siti sudah pindah Sukarjo ya.
9: Iya.
12: Terus Bu Elisa, Bu Modesta tadi ya.
9: Iya, Bu Modesta.
12: Bu Prapto, Pak Prapto, Mbak Desi. Nah ini tak masuk di kota Solo dulu nih. Yang Tanti udah naik?
9: Yang Tanti belum.
12: Oh ya belum. Buat Bu Sri, Ismandi, Bu Menti, Bu Rake, Bu Nini Saltini, Bu Karin, kemudian Pak Beni, dan semuanya saja.
9: Dan semuanya saja.
12: Oh iya satu mas.
9: Siapa ini?
12: Lewatan.
9: Siapa?
12: Bu Gati.
9: Oh Bu Gati di Wonosobo ya.
12: Tadi naik belum?
9: Belum. Ini saya tunggu-tunggu
12: oh,
9: ini
12: iya.
9: Dari Wonosobo.
12: Oke itu dulu ya mas ya. Lagunya Manut saja.
9: Oke Pak Kris.
12: Makasih mas.
9: Terima kasih. Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu ya. Menemani kita di Ruang Rindu kali ini. Kita baca-baca WhatsApp lagi. Ada dari Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan. Requestnya lagu Harry Styles. As it was. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari di Kaliwingko ya. Terus ada lagi dari Kak Harumi Yuzi ya, mengirimkan lagu ya. Mungkin nanti diputar ya. Oke. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Mungkin yang mau istirahat monggo nggih. Baik, ada lagu dari Raisa ya menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Halo?
3: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, dan kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada yang sudah masuk ya dari Kak Nasim. Selamat malam Ruang Rindu, requestnya lagu Viera Cinta Butuh Waktu ya. Bisa ya, sudah saya antrikan dulu. Baik. Terus ada lagi dari Kak Harumi Yuzi Hirozito. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Kyo Hanan. Halo, selamat malam Kak Harumi Yuzi. Semoga sehat Jih, amin amin. Terima kasih, semoga sehat. Mas Anan, lagunya saya dipilihkan saja. Makasih lo ya. Terima kasih kembali Kak Harumi Yuzi. Salamnya kanggem beliau Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Eyang Muladi, Eyang Sunu, Pak D. Beni, Om Andi di Batam, Pak D. Kris. Semoga beliau semuanya sehat Jih, amin amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sekali lagi lagunya, Jih Mas Hanan, baik. Oke, oke. Mas, kalau saya makan rasanya enak ya, tanduk lagi ya, Mas. Oke. Tanduk lagi ya, Mas. Oke, baik. Sampai 10 ya, sepertinya ya. Terima kasih, Kak Harumi Yuzi. Mas Q, saya lagunya ini aja ya. Oke, that's what friends are for ya. Makasih Njih, Mas Q Anan, selamat malam. Terima kasih. Terus ada lagi dari, wah ini ada yang bergabung ini ternyata, Kak Yogi ya. Salamnya, salam balik buat Ibu Modesta. Salam juga buat Pak Kris ini ya, dari Mas Yogi ternyata ikut gabung ya sepertinya ya. Selamat malam Kak Yogi. Baik, ada penelpon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Hanan.
5: Selamat malam. Mas Hanan nih. Iya Ibu, betul. Ibu Sri Maharani nggih.
6: Iya. Tapi kok oke, mumpung sepi coba telepon sih.
5: Iya, iya, iya. Selalu sehat nggih, Bu Sri nggih.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Iya. Walaupun sehat-sehat. Temperaturnya makin dingin makin dingin.
5: Oh iya, di sana di sini juga makin dingin ya?
6: Iya, sini kan masuk musim dingin sebentar lagi.
5: Masuk musim dingin. Oke, sampai berapa ini?
6: Juli, sebenarnya? Agustus, September.
5: Oh, sampai
6: itu
5: Juli,
6: musim dingin. Jadi sekarang di penghujung musim gugur.
5: Oke.
6: Sudah mulai dingin.
5: Iya, tetap diberikan kesehatan nggih, semoga nggih. Terus jaga kesehatan nggih. Oke. Bu Sri, malam ini ada tema ini.
6: Temanya apa nih?
5: Wah, di Sydney ada warung nggak ya?
6: Ya, gimana ya?
5: Gimana ya?
6: Dibilang ada ya. Gini, di sini nih ada namanya pop art ya, pop up market gitu ya.
5: Market.
6: Jadi
5: okay.
6: Jadi mereka pasang tenda-tenda itu hari-hari tertentu aja, tapi
5: seperti stand ya.
6: Kalau di Iya, betul.
5: Oke.
6: Itu.
5: Nah, itu
6: warung itu.
5: Iya, kalau Bu Sri dengan menu sesuai ini, sesuai selera ini, biasanya pesannya berapa porsi nih, Bu Sri nih? Setengah porsi kah atau satu porsi atau kurang terus, nambah terus ini?
6: Satu aja, soalnya satu itu ya enggak sedikit ya, enggak besar gitu. Untuk saya cukup gitu.
5: Oh.
6: Satu aja.
5: Yeah.
6: Nanti pindah ke yang lain lagi.
5: Oh, pindah. Nambahnya pindah warung ya, pindah stand ini ya.
6: Iya, jadi kan jadi misalnya yang saya pesen itu seperti makanan utama gitu.
5: Yeah,
6: entah
5: yeah.
6: itu roti, entah itu nasi, pokoknya yang
5: main,
6: utama gitu.
5: Main course ya.
6: Nanti iya, main course gitu. Nanti mau diterusin apa nih, es krim apa-apa gitu.
5: Wah, ini es krimnya yang tiga
6: gelato.
5: Oh
6: iya.
5: Tiga gelas nggih.
6: Oh enggak,
5: satu
6: aja.
5: Satu cukup nggih.
6: Itu yang pakai apa tuh? Apa ya? Namanya kon itu, kon itu apa ya?
5: Oh iya, kon. Apa ya? Kerupuknya ya, iya.
6: Heeh.
5: Oke.
6: Jangan banyak-banyak.
5: Oke. Bu Sri, ini lagunya apa ini? Indomanca 2010 sampai 2020.
6: Aduh, saya nggak tahu ya, kalau Seal itu, Seal Kiss by the Rose itu tahun berapa ya?
5: Seal Kiss by the Rose kayaknya nggak masuk ini tahunnya ya. Berapa
6: nggak
5: ya?
6: Nggak masuk ya?
5: Oh, masuk.
6: Masuk ya?
5: Kiss from a Rose ya? From a Rose ya?
6: Iya, Kiss by the Rose gitu ya.
5: Oke, okay, masuk.
6: Holy Seal ya, kalau nggak salah.
5: Yeah.
6: Penyanyi Inggris tuh.
5: Iya, salam-salamnya.
6: Oh, terima kasih. Salam-salamnya buat Pak Kanjeng Murdo, Kanjeng Murdo Yogyakarta. Saya tuh bingung nih dengan Kanjeng segala macam.
5: Sudah Pak Kanjeng.
6: Ki Kanjeng. Maaf lo ya.
5: Iya.
6: Dan untuk semuanya saja.
5: Oke. Okay.
6: Ini enggak makan waktu. Makasih.
5: Okay. Terima kasih.
6: Pesanan, sehat selalu ya.
5: Terima kasih Bu Sri Marani.
6: Dan hati-hati kalau pulang nanti ya. Beloknya cuma dua kali ya.
5: Iya.
6: Kiri dan kanan.
5: Kiri dan
6: jangan atas bawah.
5: Siap. Oke.
6: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Sri Marani dari Sydney ya, menjadi penelpon kita di malam hari ini ya. Menjadi penelpon kita yang terakhir ya untuk malam ini. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah mungkin sudah salam-salam ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke. Dan pendengar, tetap bersama kami karena pukul 23 nanti akan ada jazz musik yang menemani istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih, saya Anan. Sampai jumpa.
7: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat. Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras.

0: Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan.
1: Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam walabi'sal mihad.
0: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sungguh, Jahanam itu tempat tinggal yang terburuk.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.
1: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
0: Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawulun para miyarsa kakung lan putri. Pandemen adicara siraman rohani ingkang kula tesnani wabil khusus sedherek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin kau monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ang inggih saking rahmat hidayahipun Allah maringi nikmat dumateng kula panjenengan ingkang kathah sanget yen kaitungo kula lan panjenengan boten saged ngetang nikmat peparingipun Allah. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun tilar risalah agung inggih menika risalah Islam. So ingkang kita suni syafaatipun Kanjeng Nabi minjang yamul akhir ya para miyarsa. Ing umur-umur kita ingkang tansaya dangu, tansaya sepuh, tansaya dangu, meskipun tansaya kelong menika, monggo kita nggih saya meper, saya tumaju gambelipun meningkatkan iman Islam so isan kita. Papan menika sampun dados kewajiban kita sedaya. Nih. Islam iman so ihsan. Al-Islamu antasada ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Watu kima solata watu tiza kata wata soma Ramadan wata hujal baita inista tokta ilahi sabila. Kang sinebut wong islamiku mau lamun kita ngucap kalimah syahadat. Syahadat ain pengakuan bersaksi bilih mboten sembahan kejawi Gusti Allah Subhanahu wa taala. So kita ngakeni bilih Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika minangka panutan kita. Kita kadawan salat, kita kadawan zakat, kita kadawan siam ing wulan Ramadan, so kita bilih sampun kiat, sampun kuwaos, sampun kuwasa nindakaken ibadah haji ing tanah suci. Ih menika napak tilas dumateng perjuangan keimananipun jeneng Nabi Ibrahim dalah garwanipun Siti Hajar lan putranipun jeneng Nabi Ismail alaihi salam. Menika para miyarsa, lajeng angka kalih kita ningkataken iman kita. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa malaikatihi wal yaumil akhir antuk mina bil qadari khairihi wa sari. Nah, ampun sepuh menika iman nika aja blindra-blindre kita pitados saotahipun bilih ingkang nitahaken ingkang nyipta jagat menika mboten sanes kejawi
billahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pitados dumateng utusanipun Allah inggih menika para malaikat. Pitados dumateng kitab-kitabipun Allah agama samawi wiwit kitab Yabur ingkang katedhakaken dumateng Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Taurat ingkang kapatedhakaken dumateng jeneng Nabi Musa, Injil ingkang kapatedhakaken dumateng Nabi Isa, so kitab agung kita inggih menika kitab suci Al-Qur'an Nur Karim. Ya, menika para miyarsa. Kitab nggih percaya dumateng dinten akhir. Nah. Menika kunci bilih kita menika tiyang Islam. Sebab akhir-akhir menika saking kathahipun tiyang pinter menawi rumiyin tiyang menika komunikasinipun inggih mboten gampil. Mung kepengin entuk wejangan kawruh agama menika isa-isane mung sarana ngaji. Derek pengawasan datang masjid-masjid ingkang sampun kulino dipun wontenaken pengawasan menawi mboten ngaten inggih datang pondok diniyah pondokipun lare utawi pondokipun yang sepuh tarekat utawi thariqah nanging samenika ngelmu menika bertebaran kaya dene banyudan saka langit. Ngelmu menapa kemawon wonten. Inggih menika nglangkungi medsos, media sosial YouTube, saged ugi TikTok, saged ugi Facebook menika sadaya dakwah nyebar ngelmu. Ingkang langkung gampil menika inggih menika YouTube lah. Ngelmu so kawruh menika. Kados dene peso kaya dene pedang ingkang landhepipun wonten kalih saged ugi ningkataken iman kita saged ugi nek ora iso nampani kanthi telsih menika saged bingungaken kita saged bingungaken kita piyambak sebabipun menapa para miyarsa saka kathahipun yang pinter yang Islam kemawon para pendakwah menika inggih maneka warni aliran mazhab so kiblatipun wonten ingkang kecenderunganipun menika ahli fikih akidah fikih menika nggih menapa fikih menika inggih menika hukum Islam tata caranipun tiyang manembah kat dos ingkang sampun dipun ucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Dados menika fikih. Dados piye to carane wong wudu kuwi urutane piye menika fikih. Piye to wong salat? Salat subuh rong rakaat, salat luhur patang rakaat, saurunge subuh ana salat kobiatan rong rekaat gitu saurungi luhur ada kobiatan ada bakdiatan ning nek maghrib orang duwe kobiatan lho ngoten niku namanya penuh fikih katu singkang kita tindakan saben dinten ning para pendakwah menika mbok namung para ahli fikih ugi wonten pendakwah filsafat Islam menika yo melu dakwah tasawuf Islam samun dugi tasawuf samun dugi filsafat menika agami menika dipun damelaken refleksi untuk perenungan digoleki. Digolek-goleki ya. Mergo digolek-goleki menika janjanipun malah mboten lahak. Bab ingkang sampun wantah sampun tertho menika malah dibiaske upamane. Upamanipun kados pundi iki? Sejatine sing darani swarga iku ora sangenteni besok. Saiki wis ana swarga lho, ngaten menika lho. Menika ahli tasawuf, ahli filsafat.
Saiki wis ngrasakne swarga nek atine menika bebles rasane, caket ngrasani Gusti Allah. Tresna karo sapa wae. Seneng atine duwe duit akeh ya kuwi swarga. Niku ketokipun leres ning menika tumrape ucal agami menika mboten hak. Menika mboten hak. Swarga menika unduh-unduhanipun tiyang ingkang iman so tauhid nalika gesang wonten ngalam donya. Swarga utawi kanikmatan menika dipun unduh menungso samunipun tiyang menika ngajal. Nggih. Ing ngalam kubur menika incep-incep kaswargan, nembe incep-incep lah. Swarga sing sak tenane menika inggih benjing yaumul akhir sak samunipun dinten kiamat. Menika ucalanipun Kanjeng Nabi kita, ucalanipun para sahabat Nabi, para sahabat tabi'in nanging menawipun dipun biasaken ngaten menika tiyang niku lajeng dados bingung. Nggih. Niku lajeng dados bingung lah menika golonganipun tasawuf Islam. Para ahli filosofi ahli filsafat Islam lah menika kados pundi to kriyosipun? Nah menika kathah lho menika dateng YouTube menika kathah. Pendakwah ABCD mboten perlu kula arani naminipun. Nanging kita menika kedah ngatos-atos ibu bapak. Sire iki kepengin ngaji meningkatkan Islam dadine aku kok malah bingung to ki. Dari swarga ki ora eneng. Hari akhir ki ya reneng sebab menungso ki bakale reinkarnasi. Wong Islam kok ngrembug reinkarnasi. Ah contone niku kathah lho ki. Wong jarine putu kula niku titisane bae ndek mbien. Dadi sengening lajeng anget lho. Dasare tilar-tilaran kawruh niku iji ana ngoten lho. Lah kita menika nembe ajaran beragama lagi nyik-nyik wis entuk pacoban sing kaya ngono. Nah, menika putri sejati, mugi sampun wungu lan sampun mangsa. Ugi Bapak Widoyo ingkang lenggah ing manan, Bapak Sunarto mugi ambok bilih sampun kundur saking tanah suci. Sugeng kundur dateng tanah air. Pak Sunarto dalah ibu mugi rahayu. Tindakipun nggih manjing dados haji mabrur haji menika kasampurnaning panembah sampunipun tiyang menika jejeg anggenipun kalimah syahadat jejeg anggenipun siam jejeg anggenipun yakat jejeg anggenipun sinau agami tiyang menika katutup kanthi nindakaken haji menika kasampurnaning tiyan iman Islam so ihsan. Pramila kita pujiaken mugi-mugi Pak Narto dados haji makbrur. Tuwin para kadang-kadang kuling Surakarta panjenipun Mas Tri Hasto Tomo, Mas Heru Santoso sakulawarga, Mbak Aguswati Colomadu. Mbak Temuwati, Mbak Ragil, Bu Ginah, Bu Arab ing Gumpang. Nggih, Mas Budi, so Mas Pajar ing Jakarta, so ing Bogor. Kang Mas Undung Wiono ing Sukabumi, nggih. Katur mligi pepunden sepuh ingkang lenggah ing dusun Mawang Jati Harjo Jatipura. Iyih menika Eyang Putri Sriati. Eyang Putri Sulamsini ing Selaga Ima. Mengidul dumugi Sidne panjenipun Mbak Sri Maharani. Nggih. Sekabat kula panjenipun Bapak Sudaryanto ing Jengglong dalah Ibu Nur Sudaryanto, Ibu Sumiyem ing Jengglong ugi. Nggih. Ibu Mariati ing Perumahan Graha Jati. Menika tangginipun anak kula Mahdiansa Mbak Joli.
So sekabat kulo panjenipun Bapak Suparno Hermanto ing Kalijirak. So Pak Hari Darmono ing Tawang Mangu. Mugi-mugi mboten-mboten ingkang kesingsal kula mau. Nggih. Bu Titik Warsito, ya, Bu Titik Warsito ing Wonogiri, Bu Titik Warsito. Nah, para miyarsa, saka kathah ing wong pinter, saka akeh wong pinter. Lah, piye to ki kok mbiyen ki ana kawruh kaya ngono-ngono kuwi lah. Rumiyin zaman sekabat inggo sepriki. Namunipun tiyang Islam menika inggih namung angesti dumateng piucalipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka panutan kita. Ya. Ya, dadi panutane wong Islam menika wa khairul huda huda Muhammadin. Yen sira golek panuntun ora ana liya kejaba kitab suci Al-Qur'an, yen sira golek panutan ora liya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basarul umuri mudasatuha wa kullu bid'atin dolalah. Lamun sira golek-golek sak njabaning iku sayektene siriku manjing marang kang sinebut kesesatan utawi bid'ah. Kabeh bid'ah iku mau sesat. Kita menengko tiyang Islam, mulane Kanjeng Nabi diturunke iki mau kanggo uswatul hasanah, contoh ingkang sampurno. Contoh babakan menopo? Babakan pangidheping menungso ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab sadurunge Kanjeng Nabi, ing bumi iku ya wis ana babab kang dianggep panuntun, ngono lho. Ing bumi menika tiyang niku sampun damel, sampun golek-golek saka olah pikire, saka budayane. Menungso niku sampun manggihaken panuntun-panuntun. Sampun gadah ideologi-ideologi. Wonten ingkang manembah dumateng para dewa. Wonten ingkang manembah para leluhur. Ento? Tasih kathah menika. Leluhur mbiyen mulang ngene kok. Nek sasi ngene iki aja mantu. Leluhur mbiyen ngono mbah-mbahmu mbiyen. Nek wong mbiyen kuwi mau ngger sing disembah kuwi mau Gusti Kang Maha Agung. Welas asih. Ya. Panembah yo sak neting ati. Neting atimu mengetan manembah mengetan, neting atimu mengidul manembah mengidul. Wonten ugi belahan bumi. Ing belahan bumi menika jagat iki kacipta dening para dewa. Dene dewa iku mau klethik ing sorot soroting yang widiwasa pamanipun. Nanging tumrap pangidheping tiyang Islam mboten wonten ingkang patut sinembah kejawi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah pekabaran suci menika menawa linier runtut kaucalaken wiwit Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ngantos dumugi keturunanipun Kanjeng Nabi Sis alaihi salam, Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ngantos kawarisaken para sekabat ngantos dumugi kita. Menika lho para miyarsa. Menika para miyarsa. Lah wonten rumiyin, rumiyin wonten lampahan nggih. Sak pengeripun Kanjeng Nabi, sak pengeripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dakwah menika lajeng dipun lajengaken Khulafaur Rasyidin, nggih menika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sak sedanipun Ali bin Abi Thalib dipun lajengaken
Muawiyah kop putranipun Abu Sufyan Abdul Muntalib. Tasih ka pernah nak ndherekipun Kanjeng Nabi. Muawiyah lajeng kalajengaken putranipun Yazid bin Muawiyah. Menika tata cara kekhalifahan menika sampun geseh, sampun menggok. Kados mboten kados Kanjeng Nabi, mboten kados para sahabat. Menawi para sahabat menika sarana demokrasi, sarana musyawarah dipun pilih ning jamanipun Khalifah Muawiyah menika. Sampun bentuk kados dene monarki. Ya. Kekhalifahan dipun warisaken dumateng putranipun Yazid bin Muawiyah. Lah. Tata caranipun kekhalifahan lajeng nggih bermewah-mewahan. Mboten sederhana, mboten zuhud kados zaman Kanjeng Nabi lah. Zaman Muawiyah menika. Wonten nggih degradasi moral yen cara saiki. Nggih wonten degradasi moral ingkang saderengipun tiyang menika sami zuhud, sami tekun pangibadah. Tiyang Islam ing Madinah menika sampun wiwit seneng Jawa numpuk bondo nuruti hawa nafsu. Menika klebet para pusaraning praja ingkang ngasta ing tanah Madinah menika. Pramila para ulama menika ngantos sami prihatos merindukan kados zamanipun Kanjeng Nabi. Kados zamanipun para khalifah ingkang zuhud utawi zahid inggih menika ngungkuraken kedunyan. Kanjeng Nabi niku sedagar sugih. Umar nggih sedagar sugih, Abu Bakar niku nggih tiyang sugih, nanging gesangipun gesang zuhud. Mboten nate ngetingalaken titian busana ingkang saro inggal dahar reca rupian-rupian, malah Kanjeng Nabi menika asring poso, mboten nate dahar ngungkuli tigang dinten Kanjeng Nabi menika. Umar bin Khattab ing ngatasipun khalifah nggih ngratoni sak jazirah Arab malah dumugi Spanyol. Khotbah kemawon jubahipun gamisipun tambalan rolas sobi. Tambalan rolas Umar bin Khattab menika. Menika gesang zuhud meligi manahipun konjem dumateng agami, konjem dumateng khauf adrih lan tresna ing ngarsanipun Gusti Allah. Nah, kehidupan menika ingkang dadosaken lairipun para sufi ingkang rumin piyambak menika muridipun Umar bin Khattab namanipun Hasan Al-Basri. Merindukan gesang sufi nggih menika tiyang ingkang ngungkuraken kadonyan. Sebab zaman semanten sampun kathah tiyang kang riyak, tiyang kang sombong. Sampun tiyang mitung-mitung ibadah. Nggih, nek dzikir dzikir A dipengke 1000 engko mari kelakon gayane marai sugih lan sak piturutipun lah. Menika lajeng sami dipun hindari sarana nyedhepaken manah dumateng khauf adrih lan tresna ing ngarsa dalem Gusti Allah lah. Kawruh ngaten menika lajeng dados kawuh sufi. Kesufian tasawuf dasaripun nalika abad 12 zaman keemasan Islam. Lenggahipun Maharaja Harun Al-Rasyid, Khalifah Harun Al-Rasyid ing negari Baghdad nalika semanten sampun lebet Bani Abbasiyah. Nggih. Tiyang Islam ulama rumiyin menika nyinaoni sedaya kawruh mboten dipun pilah-pilahaken. Wonten kawruhipun Aristoteles saking Yunani nggih dipun sinaoni, kawruhipun Sokrates nggih dipun sinaoni. Dadi Islam nggih dipun sinaoni, kawruh Yunani nggih dipun sinaoni, antawisipun wonten kawruhipun Aristoteles, yunajan wong Islam iki wis ngerti, wis duwe gebengan menawi tiyang Islam menika panembahe mung jebul ngarsa dalem Gusti Allah, nanging
Aristoteles menika gadah pamanggih bilih gesang menika kawitan dening prima causa, panyebab agung wonten ingkang nyipta jagat ingkang disebut prima causa menika. Lah kawruh menika lajeng dipun kembangaken salajengipun. Lah kok ana Gusti kok terus ana donya? Lah iki dadine donya iki mbiyen piye ngoten lho. Wonten filsuf salajengipun namanipun Plotinus. Saking Plotinus kala wau gadah pamanggih menika sipatipun dugaan pamanggih. Nggih. Bilih dumadosipun alam menika ya. Karena akal dari prima causa. Karena gitu. Aktualisasi akal dari prima causa. Daya ciptanipun Allah menika lajeng ndadosaken gelaring alam. Ya. Wonten satunggaling ulama saking Spanyol namanipun Al-Farabi. Al-Farabi menika lajeng nyethakaken bilih Tuhan sang prima causa menika mletekaken sorotipun menika namanipun teori emanasi. Jadi dumadosipun roh-roh yang jagat, rohipun menungso, gemlaring alam, bumi, langit, cengenge. Menika awit saking pleti ing soroting Gusti. Menika pamanggipun Al-Farabi. Lah saking Al-Farabi menika lajeng dipun kembangaken para para tiyang pinter salajengipun, upaminipun Yazid Al-Bustami, upaminipun Junaidi Al-Badati. Junaidi Al-Badati menika nggadahi murid Al-Halaj. Al-Halaj nggadahi murid Syekh Datuk Abdul Jalil. Syekh Datuk Abdul Jalil menika nek ning Jawa diarani Syekh Sitet Siti Jenar. Lho niku lho. Datuk Surmiyen niku jane pamanggih ingkang sipatipun nggih dugaan-dugaan. Nggih, menika nembe satunggaling dugaan-dugaan. Lah menika berkembang dados ngelmu tasawuf lah. Tasawuf menika kanggenipun menika warana, menika ilmu filsafat lah. Ilmu menika sipatipun nggih spekulatif. Spekulatif. Kawruh menika nek ana penemu kok dibantah karo sing lebih ngerti mele, ilmu menika dados gugur, dados menika spekulatif. Lah sameneika dipun babar malih dening para pendakwah-pendakwah menika kathah ingkang babar tasawuf janjanipun. Kawruh tasawuf menika kangge tiyang-tiyang ingkang sampun siap. Nah, Gusti menika pleti ing sorot tripurusa menika wonten menika populer sangat dhateng tanah Jawi. Terus Gusti menika mletekaken sukma kawekas, sukma sejati sang roh suci. Ngaten menika wonten para sedherek. Nggih. Ning menika sipatipun ilmu filsafat utawi dugaan-dugaan, ilmu ingkang sipatipun spekulatif. Lah, Gusti sampun nyethakaken bilih antaripun Gusti lan titah menika nggih benten. Pramila firmanipun Gusti Allah. Wa idza khotaka rabbuka mim bani adama min durihim duriyatahum wa ashadahum ala angkusihim alastu birabikum kulu balasahidna wa anta kulu yaumal kiamati inna kuna an hadza ghafilin. Kitab suci Al-Qur'an menika tegesipun menapa para sedherek? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbi tulang belakang orang tuamu anak cucu Adam dan keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat nanti
tidak mengatakan sungguhnya. Ketika itu kami lengah. Lah ing mriku Gusti nedahaken bilih. Nggih. Nalika menungso menika badhe katetesaken ing alam donya, menika sampun dipun tedahaken. Rohipun manungso menika sampun dipun timbali ngarsanipun Gusti Allah. Lho. Apa sira nekseni lamun aku iki Gustimu? Inggih menyan Gusti kula. Pramila Gusti menika sanes pleti ing sorot kados ingkang kadhawaken dening Al-Farabi kala wau, Gusti menika zat ingkang boten saged dipun jangka dening menungso. Dene pangkatipun menungso jin, malaikat menika namung dados abdi ciptaanipun Gusti Allah. Nggih. Para miyarsa mekaten ingkang saged dipun aturaken kenging ngabeya kirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Semakin pelayanannya semakin kesana, semakin baik, semakin mendekati sempurna, dan untuk mencapai nol resiko keracunan.
2: Harusnya dia bisa membatalkan niat jahat untuk membunuh itu, tapi dia lebih memilih untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpura-pura meminjam sabit bendu kepada korban.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi Sabtu 13 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Suparman alias Blendus, 53 tahun, pelaku pembunuhan keji terhadap Bilqis, 11 tahun, asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, pada 5 Juni lalu, kini terancam hukuman mati. Polres Sragen meningkatkan sangkaan dari sebelumnya 15 tahun penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan, kini menjadi pembunuhan berencana.
2: Gelar memutuskan bahwa delik memenuhi unsur bukti yang cukup terhadap tersangka, itu adalah delik pembunuhan berencana.
3: Polres Sragen resmi memperberat jeratan hukum terhadap Suparman alias Blendus, 53 tahun pelaku pembunuhan keji terhadap Bilqis, 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Jika sebelumnya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, kini polisi meningkatkan sangkaan pasalnya menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Perubahan itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya unsur perencanaan dan ketenangan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Dalam sesi penjelasan detail perkara, Kasatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino bersama Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari di Mapolres Sragen Jumat siang mengungkap

0: bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan analisa penyelidikan, tindakan pelaku bukanlah sekedar pencurian dengan kekerasan atau curas, melainkan sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Niat jahat tersebut kemudian diwujudkan pelaku dengan mengayunkan sabit golok ke arah wajah korban. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku dengan tenang memindahkan dan memperbaiki posisi korban ke atas kasur. Kemudian berdasarkan data medis, terdapat 14 kali sabetan senjata tajam yang dominan bersarang di area wajah korban. Korelasi antar alat bukti inilah yang membuat penyidik sepakat menaikkan delik hukum pelaku ke pembunuhan berencana.
1: Yang bersangkutan, tersangka Suparman alias Melindus ini, mempunyai niat yang pada saat itu dalam waktu yang cukup, harusnya dia bisa membatalkan niat jahat untuk membunuh itu. Tapi dia lebih memilih untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpura-pura meminjam sabit bendu kepada korban. Nah, dengan hal itu, kemudian niat itu diwujudkan dengan dia melakukan kekerasan, mengayunkan sabit bendu ke wajahnya, kemudian setelah korban tidak sadarkan diri, dia memperbaiki posisi korban dengan ditaruh di atas kasur, dan kemudian dia dengan tenang.
0: Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari membeberkan bahwa pelaku bisa masuk ke rumah korban dengan mudah karena memanfaatkan hubungan pertemanan lama. Pelaku merupakan teman lama dari ayah tiri korban dan sama-sama berprofesi sebagai tukang treser atau mesin perontok padi. Pelaku bahkan sempat diajak bertemu ke rumah tersebut sebelum akhirnya memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksi kejinya pada tanggal 5 Juni lalu.
2: Dan kebetulan ayah tiri korban ini sempat bertemu dengan pelaku, bertemu kembali, kemudian sempat bermain, pelaku ini sempat diajak main ke rumah ayah tiri korban ini yang juga merupakan rumah korban, menjadi TKP kejadian tanggal 5 Juni kemarin.
0: Berdasarkan fakta penyidikan dan didukung oleh keterangan tersangka, aksi dipastikan merupakan aksi tunggal yang dilakukan oleh Suparman alias Blendus. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru, yaitu pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, lebih subsidiar pasal 479 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dengan penerapan pasal tersebut, Suparman alias Blendus kini resmi menghadapi ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. Reri Surakarta Melatesan melaporkan.
3: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program makan bergizi gratis, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo.
4: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara.
5: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan lingkungan di Kota Surakarta. Salah satu perwakilan massa aksi, Revaino Wijaya, mengatakan, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Salah satunya terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu ditinjau kembali.
4: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara, dan di mana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan. Yang kedua terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RU Polri, dan di mana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Maka dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RU Polri itu sendiri.
5: Selain menyampaikan aspirasi terkait isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan di tingkat daerah. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam penanganan sampah, khususnya terkait pengelolaan TPA Putri Cempo yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Budi mengatakan, seluruh tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk DPR RI dan kementerian terkait.
6: Beberapa tuntutan-tuntutan tadi tentunya akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah pusat, kemudian teman-teman DPR RI, dan juga kementerian lembaga terkait. Ini akan kita teruskan, karena kewenangannya kan bukan di kami.
5: Budi menambahkan, khusus untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD Kota Surakarta akan menindaklanjuti melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait. Salah satunya, mengenai pengelolaan sampah dan sejumlah kebijakan yang berdampak pada dunia usaha di Kota Surakarta. Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan aman dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pimpinan DPRD, masa aksi membubarkan diri secara damai. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Masih dari Kota Surakarta, pendengar, pemerintah Kota Surakarta memfasilitasi pertemuan antara delegasi Kota Xi'an Tiongkok yang berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis dengan para pelaku usaha di Kota Bengawan. Pertemuan ini sebagai implementasi kerjasama Sister City antara Xi'an dan Kota Surakarta.
7: Hadir delegasi-delegasi yang berfokus pada ekosistem bisnis.
8: 10 delegasi Kota Xi'an Republik Rakyat Tiongkok mengadakan forum bisnis matching yang dihadiri pelaku usaha, kepala organisasi perangkat daerah UPD, dan wakil wali kota Surakarta Astrid Udayani. Kehadiran forum bisnis matching ini antara delegasi Kota Xi'an Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Kota Surakarta menjadi langkah konkret untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi dan investasi antara kedua kota. Ditemui setelah membuka acara, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut implementasi kerjasama Sister City antara Surakarta dan Xi'an yang kini mulai diperluas ke berbagai sektor ekonomi dan bisnis.
7: Di mana hari ini hadir delegasi-delegasi yang berfokus pada ekosistem bisnis untuk pengembangan usaha dan sektor-sektor yang hadir. Ini cukup banyak dari berbagai macam sektor, bisa dikatakan dirangkum dalam kaitannya pengembangan ekosistem di bidang usaha kecil menengah. Yang saya lihat tadi juga sudah cukup banyak ya perwakilan dari bidang-bidang, ada bidang pariwisata, bidang ekonomi secara umum, kemudian bisnis, termasuk healthcare, ya, ada construction juga, jadi ada pengembangan dari sisi infrastruktur juga, jadi cukup banyak dari sisi opportunity atau peluang pengembangan kerjasama antara Surakarta dan Xi'an.
8: Ditambahkan Astrid Udayani juga bahwa dirinya sangat optimis dengan acara workshop dan pertemuan bisnis yang dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan delegasi Xi'an ke Kota Surakarta ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua kota.
7: Saya yakin nanti workshop yang akan dijalankan di bidang-bidang tentu juga akan menambah wawasan, tidak hanya wawasan tapi juga peluang-peluang kerjasama, bahkan nanti kerjasama dengan pasar-pasar internasional.
8: Melalui kunjungan ini juga pemerintah Kota Surakarta berharap hubungan kedua kota tidak hanya semakin erat di tingkat pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program kerjasama di masa mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Warta pagi ini bisa Anda akses, pendengar, melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Berikutnya, pendengar, Komisi 4 DPR RI mengintensifkan pembahasan draft revisi Undang-Undang Pangan melalui agenda serap aspirasi di Hotel UNS in Surakarta kemarin. Langkah ini diambil guna menjaring masukan ilmiah dari para pakar demi memperkokoh regulasi kedaulatan pangan nasional.
9: Saya kira menarik sekali masukan-masukan dari 3 pakar UNS ini, dan sepenuhnya hal-hal baru yang kami dapatkan insya Allah akan kami coba masukkan dalam norma-norma di revisi Undang-Undang Pangan tersebut.
10: Beragam masukan strategis mengemuka dalam diskusi kepakaran Panitia Kerja Ketahanan Pangan DPR RI yang digelar di UNS IN. Masukan tersebut menyoroti rapuhnya perlindungan sumber daya genetika lokal Indonesia terhadap klaim pihak asing. Kepada media, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Abdul Haris Al-Masyari, memaparkan temuan Akademisi Universitas 11 Maret mengenai jejak nenek moyang komoditas hortikultular unggulan. Berdasarkan temuan tersebut, pohon indukan asli dari durian musangking ternyata berasal dari Salatiga, sementara durian montong berasal dari Karanganyar.
9: Misalnya tentang pemuliaan tanaman, genetika ya. Ternyata kita jumpai bahwa kakek moyang atau nenek moyang dari durian musangking yang sudah dipatenkan di negara tetangga itu adalah dari Salatiga. Kemudian montong itu ada di Karanganyar dan lain sebagainya. Tentunya akan sekian banyak lagi yang mungkin akan kita jumpai, dan ini harus diakomodir dalam Undang-Undang Pangan dalam rangka kita menjaga agar ketersediaan pangan ini dari hulu sampai hilir, mulai dari aspek genetika pangannya yang tentunya makin ke depan makin perlu sentuhan-sentuhan rekayasa dan teknologi.
10: Di sisi tata kelola, Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramadhani mengusulkan agar pemerintah berani mengadopsi kembali cetak biru pertanian era Presiden Soeharto yang terbukti sukses. Konsep amati, tiru dan modifikasi dari masa lalu dinilai lebih relevan dibandingkan menciptakan program baru yang belum teruji.
11: Kita tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi kalau memang leluhur kita itu memang teknologinya dulu sudah maju, kita tinggal tiru saja dan kita modifikasi dengan kondisi saat ini. Contoh seperti negara Cina ini, mohon maaf. Cina juga seperti itu awalnya. Cina itu mereka juga ketinggalan. Merdekanya Cina dengan Indonesia, duluan Indonesia. Cina tahun 49, kita tahun 45. Tapi mereka bekerja dengan keras, meniru semua. Ada mobil baru, dia bongkar, dia beli. Dia preteli satu persatu. Dia ada pesawat, dia preteli semuanya. Dia analisis apa? Dia ATM saja, Bu, teknologinya. ATM itu adalah analisa, tiru, dan modifikasi saja. Disesuaikan dengan kearifan lokal negaranya.
10: Sinergi antara pelindungan genetika komoditas lokal dan reaktualisasi program kejayaan masa lampau ini diharapkan mampu memperkokoh pilar kedaulatan pangan bangsa. Seluruh aspirasi berharga tersebut akan segera diformalisikan oleh panitia kerja parlemen ke dalam kerangka regulasi agrikultur yang baru. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
12: Fokus hari ini.
3: Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memberi peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Hal itu menjadi tema laporan utama fokus berita RRI Surakarta pagi ini, disampaikan Edwi Puryono.
13: Hari ini kami meluncing SPPG yang akan running yang ke-90 dari 120 yang sudah dapat skep.
14: Saudara Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memberikan peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Semua SPPG harus mematuhi regulasi terutama Juklak dan Juknis untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan dalam program MBG. Peringatan itu disampaikan Eko Sapto Purnomo kepada wartawan saat peresmian SPPG Papilan 2 di Kecamatan Kartosuro. Menurutnya, pelayanan semua dapur SPPG harus semakin baik dan yang terpenting adalah mencapai zero resiko keracunan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP tidak boleh main-main serta menyalahi prosedur, tegas Eko Sapto Purnomo.
13: Tentu nanti kami sudah sampaikan ke jajaran Satgas untuk bisa melakukan pendampingan sehingga terkait dengan item-item yang ada di SPPG Papilan 2 ini bisa sesuai dengan Juklak dan Juknis, begitu. Karena memang akan terus ada update-update terkait dengan SOP ini, sehingga semakin pelayanannya semakin ke sana, semakin baik, semakin mendekati sempurna, dan untuk mencapai nol resiko keracunan yang ada di semua satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jangan main-main, ya. Jangan main-main, karena hari ini bersih-bersih betul. Jadi kalau kemarin ada, mungkin ada beberapa kelengahan, ada beberapa keteledoran, hari ini kencangkan sabuk pengaman, gas, tidak boleh ada lagi ini secara detail begitu.
14: Lebih lanjut disampaikan SPPG Papilan 2 yang merupakan SPPG unit ke-90 dari total 120 SPPG di Sukoharjo menjadi langkah strategis guna mempercepat cakupan SPPG di Sukoharjo. Sesuai arahan Kepala BGN, setiap SPPG diharapkan menggandeng sedikitnya 15 unit UMKM sebagai mitra penyedia kebutuhan program, sehingga tercipta multiplier effect dari perputaran ekonomi, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Yayasan Sarana Berkah Abadi, Chandra Manggih Rahayu, mengatakan sebagai tahap awal SPPG Papilan 2 melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat yang diberikan secara bertahap mulai siswa sekolah, ibu hamil hingga lansia sesuai tahapan program.
15: Penerima manfaat untuk saat ini alhamdulillah 1.600 yang kami akan mulai nanti di hari Senin tanggal 8 Juni. Semuanya bertahap, Mas. Semua bertahap, dari anak sekolah dan nanti ada bumilnya juga. Semua bertahap sesuai dengan proses yang nanti akan disampaikan oleh korwilnya langsung dan penerima manfaatnya langsung, kita menyesuaikan.
14: Terkait peringatan keras dari Ketua Satgas MBG SPPG Chandra Manggih memastikan dapur SPPG Papilan 2 yang melibatkan warga sekitar menyatakan siap mematuhi semua SOP. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Keberhasilan program MBG tidak saja ditemukan oleh ketersediaan makanan yang bergizi, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur keamanan pangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip zero keracunan MBG harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat. Seperti dirangkum dalam komentar MBG pagi ini disampaikan Matthew Senggono.
16: Saudara, program makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan yang bergizi, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur keamanan pangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip zero keracunan MBG harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap standar operasional mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya keracunan pangan. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG wajib menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman yang baik mengenai higien serta sanitasi makanan. Selain itu, pengawasan yang berkelanjutan perlu dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Evaluasi rutin, pelatihan petugas, serta tindak lanjut cepat terhadap setiap laporan masyarakat akan memperkuat sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan. Dengan kepatuhan regulasi yang konsisten, kualitas makanan MBG dapat terjaga dan risiko keracunan dapat ditekan hingga nol. Pada akhirnya, program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi yang optimal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Demikian komentar, selamat pagi.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Suparman alias Blendus, pelaku pembunuhan keji terhadap bocah 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen, terancam hukuman mati. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kita bisa dari Ran dan Tulus, pendengar hadir untuk Anda pagi hari ini ya. Bisa ya, pasti ya. Apapun yang menjadi impian Anda di hari ini dan tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan setiap impian yang mungkin tahun kemarin masih tertunda. Baik, pendengar, kalau tadi pagi ya, dini hari mulai pukul 2 ini Anda mendengarkan siaran kami, pertandingan sepak bola dunia. Jadi kesebelasan Kanada melawan Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion Toronto. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami ajak kembali Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan sepak bola antara kesebelasan Amerika Serikat melawan Paraguay. Ini langsung dari Stadion Los Angeles ya. Jadi ada penggemar bola, event ini pasti sudah ada tunggu-tunggu ya. Dan mungkin kesebelasan yang akan bertanding nanti menjadi favorit Anda mungkin. Yang sudah Anda tunggu ya. Meskipun masih di babak-babak awal, pastinya akan ada keseruan, terutama Anda pecinta bola. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kami akan juga update untuk informasi harga sembako, kemudian juga informasi cuaca dan lain sebagainya melalui Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu nomor lagu yang akan menggugah suasana yang cukup menyemangati Anda tentunya di pagi yang agak-agak redup kayaknya ya pagi ini ya. Matahari juga masih belum sepenuhnya cerah ya, mungkin agak-agak mendung. Semoga saja tidak menyurutkan Anda untuk berolahraga pagi hari ini. Biasanya kalau di akhir pekan ya, biasa diawali dengan olahraga. Meskipun cuacanya agak bediding. Bediding itu adalah pancaroba ya, cuaca atau udara yang dingin di pergantian musim ini biasa terjadi. Dan tentunya bukan hal yang apa, yang istimewa atau spesial ya, karena memang selalu kita rasakan bersama. Untuk Anda yang tengah melakukan hobi Anda di akhir pekan ini, karena mungkin hanya bisa dilakukan di hari-hari yang longgar seperti ini ya, selamat melakukan kegiatan Anda, semakin menyenangkan dan membuat Anda fresh serta sehat. Terus bersama Anda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini dari Hindia hadir untuk Anda, Everything You Are.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo.
2: Hei, karmu ki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
1: Lah ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Wena we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah gemes aku
1: ya ta ki.
2: Tak kruwes lho kowe engko.
1: Kruwes piye ta ki?
3: Wes,
1: wes. Wah, karo aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes sing akur karo masuk rumah ya.
1: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora pernah. Tolong dikerok itu, yuk.
2: Alah, yang butuh wae melas. Walu sepol.
1: Cepet to, yuk. Aku selaka putah lho, yuk.
2: Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum, yuk Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Wenak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.

Dari Bara Suara, pikiran dan perjalanan ya. Mungkin saat ini Anda tengah melakukan perjalanan juga, perjalanan ke tempat Anda berolahraga atau beraktivitas pagi, atau mungkin Anda sedang menjalankan proses perjalanan Anda untuk berkebun misalnya ya. Ataupun Anda yang tengah meluangkan waktu ya untuk memanjakan diri Anda, karena saat ini saat yang longgar Anda bisa memanjakan diri Anda, me time lah ya. Ini juga biasa dilakukan di hari-hari yang libur seperti ini. Semoga saja dengan me time Anda hari ini bisa memberikan memberikan semangat yang baru untuk Anda. Nah, pendengar, untuk informasi cuaca di hari ini saya sudah ambil dari BMKG Jawa Tengah ya. Dan di Kota Boyolali hari ini perkiranya akan terjadi hujan ringan. Kemudian di Klaten ini udara kabur. Nah, saya juga cari ini udara kabur maksudnya apa ya. Ternyata ini adalah sering dikenal dengan istilah haze, atau kondisi di mana jarak pandang menurun akibat partikel kering seperti debu, asap, atau polutan yang melayang di udara. Dan ini sering terjadi di pagi hari dan berpotensi mengganggu pandangan Anda ya. Dan ini pastinya membuat Anda harus berhati-hati ketika melakukan perjalanan Anda. Nah, itu di Klaten ya, udara kabur. Kemudian di Sukoharjo hujan ringan, Wonogiri hujan ringan, Karanganyar hujan ringan, Sragen berawan. Kemudian di Kota Surakarta sendiri ya, ini juga hujan ringan. Oleh karena itu pendengar, kalau pagi ini hampir di wilayah Kota Solo ya, kalau saya lihat ini agak-agak sudah mulai meredup, mungkin karena mau hujan ya. Mau hujan ringan. Tapi mudah-mudahan ini juga justru membuat tanaman-tanaman kita yang kemarin mungkin agak kering dan layu ya, bisa tersirami sedikit sehingga kembali cerah. Dan setelah ini pendengar, nanti kita akan update untuk harga sembako ya. Bagaimana pergerakan harga di hari ini setelah satu nomor lagu yang akan saya pilihkan untuk Anda.

Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba. Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Pendengar, kita akan segera mengupdate untuk informasi harga kebutuhan pokok, ya, 9 harga kebutuhan pokok, ya, bersama Mbak Ida di Pasar Gede. Kami tengah menghubungi Mbak Ida, salah satu staf di Pasar Gede Surakarta, ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Oke, dan hari ini mungkin saatnya Anda belanja untuk satu pekan ke depan, ya. Biasanya kalau orang-orang sibuk ini sudah prepare, ya, jajo hari untuk berbelanja. Bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, ya, untuk menata apa namanya konsumsi Anda, ya. Baik pendengar, nampaknya Mbak Ida belum bisa kami hubungi ini, ya. Ya, apakah juga sedang menikmati hobi atau justru baru keliling Pasar Gede, ya, untuk melihat harga dan mencatatnya. Namun susah nih untuk kita hubungi pagi hari ini. Pendengar, satu informasi dulu untuk Anda.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6